0: kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
4: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
7: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
6: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
3: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi. Karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah.

0: bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ron Nathaniel berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda sejauh ini masih memilih Pro 1 sebagai teman untuk aktivitas Anda di awal pekan ini pendengar. Dan bagaimana aktivitas Anda di awal pekan pagi ini pendengar? Semoga di hari Senin ini segala aktivitas yang sedang Anda jalani berjalan lancar dan penuh semangat ya. Mari awali pekan memang maksud kami pendengar, awal pekan memang menjadi waktu yang tepat untuk memulai dengan energi dan juga optimisme baru begitu ya. Dan apapun kesibukan Anda pagi ini pendengar, tetap semangat menjalani hari ya. Dan untuk Anda, biarkan kami menemani aktivitas Anda melalui Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, untuk sejauh ini kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di awal pekan hari ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait BPO LBF dan Inflores Satukan Pariwisata, Budaya, dan Konservasi di Natas Parapuar. Pendengar, upaya mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya terlihat dalam kegiatan Weekend at Parapuar yang digelar oleh Badan Pelaksanaan Otorita Labuan Bajo Flores bersama Inflores di Natas Parapuar pada Sabtu 13 Juli 2026. Kegiatan yang menggabungkan unsur edukasi, pelestarian lingkungan, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, komunitas konservasi, pelaku UMKM, serta masyarakat umum dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Labuan Bajo Flores. Berbagai kegiatan edukatif digelar sepanjang acara, mulai dari lomba mewarnai tingkat TK atau PAUD, dan lomba menggambar tingkat sekolah dasar dengan tema keanekaragaman hayati Flores. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, anak-anak diajak mengenal kekayaan alam daerahnya, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Selain itu, pendengar, sejumlah mitra Inflores turut ambil bagian melalui stan pameran dan juga edukasi, termasuk Organisasi Konservasi Burung Indonesia. Kehadiran pelaku UMKM dari sejumlah wilayah seperti Warloka dan Papa Garang juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat dan juga wisatawan. Pelaksanaan tugas Direktur Utama BPO LBF, Andi MT Marpaung, mengatakan pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi bersama Inflores menjadi langkah nyata untuk menghadirkan ruang edukasi yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kekayaan alam dan budaya Flores. Sebanyak 15 pelaku UMKM lokal turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan berbagai produk kuliner dan minuman khas. Kehadiran mereka dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, pendengar, BPO LBF dan Inflores berharap pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari destinasi wisata berkelanjutan. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait wisatawan Asia dan Eropa dominasi perlintasan Bandara Komodo. Pendengar, Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mencatat lonjakan signifikan arus perlintasan penumpang internasional yang didominasi oleh pergerakan wisatawan asal kawasan Asia dan Eropa sepanjang kuartal kedua tahun 2026. Adapun dari data perlintasan keimigrasian, mencatat volume penumpang mencapai 5.874 pada bulan April, meningkat menjadi 5.922 orang pada bulan Mei, dan terus bergerak dinamis hingga menyentuh angka 1.885 orang per paruh awal Juni 2026. Pasar Asia Tenggara dan Asia Timur masih menjadi kontributor utama kunjungan mancanegara, di mana warga negara Malaysia mendominasi perlintasan dengan rincian 2.460 orang pada bulan April dan 2.416 orang pada bulan Mei. Tren pertumbuhan ini diperkuat oleh kontribusi signifikan dari pergerakan wisatawan asal China dan juga Singapura yang masing-masing menyumbang 775 orang dan 745 orang pada periode Mei, menegaskan posisi strategis Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas global. Di sisi lain, pergerakan turis asal benua Eropa menunjukkan performa kompetitif dengan penyumbangan pangsa pasar sekitar 18.042% pada April dan 17.29% pada bulan Mei, yang didominasi oleh pelancong asal Prancis, Inggris, dan Jerman. Transformasi pengawasan berbasis data real ini memegang peranan vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah tanpa mengabaikan aspek kedaulatan negara di gerbang internasional Flores. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernar Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait Wakil Bupati Manggarai Barat ajak masyarakat ramaikan Car Free Day dan hidup sehat. Pendengar, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan Car Free Day sebagai sarana berolahraga, mempercepat silaturahmi, dan membangun kebersamaan. Dalam arahannya, Yulianus Weng menyampaikan bahwa rute resmi kegiatan CFD akan dimulai dari kawasan Lampu Merah di depan kantor Bupati Manggarai Barat hingga Lampu Merah di ujung jalur yang ditentukan, kemudian peserta kembali ke titik awal. Menurutnya, kegiatan CFD tidak hanya menjadi wadah untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan memperkuat hubungan sosial. Dirinya berharap pendengar kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin yang semakin diminati oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pola hidup sehat dan mempererat kebersamaan di Manggarai Barat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kapolres Manggarai Barat ajak warga jaga Kamtibmas selama Piala Dunia tahun 2026. Pendengar, Kepolisian Resor Manggarai Barat mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama berlangsung ajang Piala Dunia tahun 2026. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipatif dan euforia pesta sepak bola terbesar di dunia itu tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dan Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, mengatakan antusiasisme masyarakat dalam mendukung tim favorit harus dibarengi dengan sikap sportif serta kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat diminta untuk menjauhi minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang saat menyaksikan pertandingan. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, AKBP Christian turut menegaskan penolakan segala berbentuk praktik perjudian, termasuk judi bola yang kerap marak selama turnamen sepak bola berlangsung. Menurutnya, perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Kapolres juga meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum tentu terverifikasi kebenarannya. Bagi masyarakat yang menggelar kegiatan nonton bareng, Polres Manggarai Barat mengingatkan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib dan tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitar. Sebagai upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif, Polres Manggarai Barat juga menyiagakan layanan pengaduan dan bantuan kepolisian selama 24 jam. Masyarakat dapat menghubungi call center 110 atau nomor piket Polres Manggarai Barat di 081-138-320-006 apabila menemukan atau mengalami gangguan keamanan. Melalui imbauan tersebut, Polres Manggarai Barat, maksud kami, berharap pelaksanaan Piala Dunia 2026 dapat menjadi hiburan yang sehat dan juga menyenangkan bagi masyarakat tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
9: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, apapun aktivitas yang Anda sedang jalani hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Jalani setiap langkah dengan penuh cinta dan sepenuh hati. Jangan terlalu terburu-buru pendengar mengejar tujuan begitu ya, karena setiap proses memiliki waktunya sendiri untuk mengajarkan kita banyak hal. Nikmati setiap perjalanan, terus lakukan yang terbaik, dan apapun hasil yang nanti Anda terima, tetaplah bersyukur.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekadar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun dalam penentuan calon siswa sekolah rakyat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengatakan siswa sekolah rakyat dipilih dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah termasuk anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah melalui pendataan petugas dan persetujuan orang tua sebelum ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah dan kementerian. Selain itu, Mensos juga menegaskan selama 11 bulan pelaksanaan, siswa sekolah rakyat menunjukkan perkembangan positif seperti lebih percaya diri, disiplin, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Ulyas Taha, mengatakan pendidikan pesantren berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkarakter, berakhlak, serta berprestasi di berbagai bidang. Sementara Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Basri Sainong, menegaskan pendidikan pesantren memberikan bekal ilmu agama, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjadi dasar pembentukan karakter santri. Sehingga ia mengajak para santri yang telah lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Kepolisian Johor, Malaysia menangkap 4 warga negara Malaysia yang diduga menganiaya asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia setelah kasus tersebut dilaporkan dan viral di media sosial. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KJRI Johor Bahru di KBRI Kuala Lumpur memberikan perlindungan kepada para korban selama proses hukum berlangsung, termasuk menjemput korban dan menyiapkan pendampingan hukum. Kasus tersebut terungkap dari laporan salah satu korban pada 13 Juni lalu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian setempat dan proses penyelidikan terhadap para pelaku masih terus dilakukan. Informasi dari dunia olahraga, Jepang terhindar dari kekalahan setelah gol menit akhir Daichi Kamada membuat laga berakhir imbang 2-2 melawan Belanda pada pertandingan perdana grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat. Belanda sempat unggul melalui Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville. Namun Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat Keito Nakamura dan memastikan hasil imbang di akhir laga. Dan hasil ini membuat Jepang dan Belanda sama-sama mengoleksi 1 poin, sementara Swedia dan Tunisia masih berpeluang memimpin klasemen grup F jika meraih kemenangan pada pertandingan lainnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
3: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangyang Dedari, ada Sangyang Wenare, dan ada Sangyang-Sangyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, limu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita lanjutkan Indonesia menyapa pagi dan nanti kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 dan dampaknya terhadap pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah di tanah air. Dan pemerintah berharap bahwa dengan momentum Piala Dunia ini akan menyemarakan kegiatan masyarakat, paling tidak juga memberikan dampak positif terhadap transaksi ekonomi di masyarakat dan juga UMKM itu sendiri. Dan memang kemarin kami sempat hadirkan perbincangannya, dirasakan cukup besar dampaknya, baik dari sisi sektor makanan dan minuman dan juga untuk atribut-atribut yang diperlukan atau memang yang diinginkan oleh masyarakat. Kemarin kami berbincang dengan pengusaha jersey di Kota Ambon yang memang mengatakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam momentum Piala Dunia 2026. Dan nanti kami akan juga mencoba untuk mendapatkan informasi seperti apakah dampak yang terjadi yang dirasakan terhadap pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami pada pagi hari ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafid, mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Langkah ini perlu diambil untuk mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Reni Kurniawati melaporkan. Reni.
2: Ya, baik, mendengar Pro 3 RRI, anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid mendorong pemerintah pusat memberikan subsidi untuk harga kebutuhan pokok. Dan langkah ini perlu diambil guna mengurangi beban masyarakat di tengah lesunya perekonomian nasional saat ini. Dan menurut Muin, kondisi ekonomi nasional yang tengah lesu imbas dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, dan hal ini memiliki dampak nyata terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah. Dan menurut anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid, imbas kenaikan dolar suka tidak suka berpengaruh terhadap kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang sangat memukul masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Berikut adalah pernyataan dari anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid.
3: Pemerintah pusat ini ya sejujurnya memberikan semacam apa tekanan-tekanan yang masalah subsidi, masalah sembako, minimal ada subsidi dari pemerintah pusat kepada apa kepada supplier untuk bisa menormalkan kembali masalah harga-harga kebutuhan pokok, karena itu yang sangat dirasakan oleh apa oleh masyarakat kita ini, baik menengah apa ke bawah itu sangat merasakan efeknya, meskipun juga orang kaya merasakan, tapi kan lebih berdampak cukup terasa di menengah ke bawah daripada menengah ke atas.
2: Dan pihaknya juga menjelaskan bahwa program koperasi desa juga Kelurahan Merah Putih atau KDMP bisa menjadi solusi, sehingga Muin juga berharap program ini bisa berjalan optimal. Bahkan menurutnya melalui KDMP, ia juga berharap pemerintah bisa menghadirkan harga kebutuhan pokok yang murah yang bisa dijangkau masyarakat di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sulit. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Leni. Bertepatan dengan 500 tahun Kota Jakarta, Gubernur Pramono Anung berharap Jakarta Fair Kemayoran 2027 lebih meriah. Novi Anagebi melaporkan. Novi. Ya, silakan ya. Novi.
4: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta
5: hampir sama. Dan kita tidak mengharapkan bahwa sampai menunjukkan perilaku yang buruk baik dari pelaku maupun korbannya. Okay. Karena di lembaga pendidikan itu sebenarnya tempat yang nyaman untuk anak belajar, untuk menimba ilmu, untuk menata keterampilan mereka, untuk mengasah keterampilan mereka untuk menata masa depannya. Tetapi itu masih ada kita temukan perilaku-perilaku anak tertentu yang merujuk ke pembulian dan perundungan yang membuat anak lain tidak nyaman. Mm-hmm. Dan melihat fenomena ini, sekolah maupun masyarakat yang saya lihat itu dari pihak kepolisian itu gencar-gencarnya itu berantas pembulian ini, dan biasanya ada kerjasama atau kolaborasi yang baik itu dari sekolah mau dipindah pemerintahan, yang saya lihat itu dari RRI juga sih. Sosialisasi sekaligus itu mendengar rintihan anak nih. Lalu itu saya melihat bahwa itu ajang pendidikan yang bagus, pendidikan karakter yang bagus untuk anak-anak, sehingga dari ruang seperti itu mereka perlahan-lahan belajar, oh, yang namanya kekerasan terhadap teman sampai membuat teman terluka atau sampai pada tahap bullying itu tidak baik. Karena itu sama saja menodai nih, menodai mereka sendiri. Lalu sebenarnya mereka membuat suasana batinnya dan batin teman, tidak suasana sekolah tidak nyaman. Lalu kecil-kecil sudah pada membuat luka ya. Sebenarnya anak-anak yang usia begitu itu kan usia-usianya senang, energik. Lalu tidak diperbolehkan ada ruangka, karena banyak kali anak kurang dibiasakan untuk tidak boleh membuat luka, tetapi tohar kita mencegah supaya ada luka. Karena kecenderungan banyak kali kita mudah membuat luka ketimbang mengobati.
0: Oke. Nah, biasanya nih ini sering terjadi ya di ajaran baru, tahun ajaran baru. Ketika
5: siswa baru
0: ini, ketika yang senior bertemu dengan yang junior, adik, yang baru mendaftar nih, biasanya mereka memperhatikan dari fisiknya, kemudian gaulnya ya, biasanya seperti itu. Nah, kadang-kadang siswa-siswi baru ini akhirnya minder, karena seniornya terkadang melihat mereka itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Akhirnya timbullah seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan dengan pembulian verbal ya, itu ya. Bisa juga membunuh karakter anak nih. Nah, dampak yang paling besar nih ya, yang Ibu lihat nih sebagai seorang psikolog nih, yang bisa dialami siswa yang menjadi korban bullying dan juga diskriminasi ini di lingkungan sekolah ini seperti apa nih?
5: Dampak yang paling besar itu anak takut. Takut bicara, lalu kalau mau omong juga dia lihat dulu nih, yang bully saya tadi di mana. Jadi kalau pelakunya tidak ada dia bebas omong, tetapi kalau pelakunya ada dia omong tapi ketakutan. Lalu yang berikut malu, kalau itu di tempat umum atau di kelas atau dilihat oleh beberapa temannya dia malu. Lalu rasa percaya diri dia tuh turun,
0: kurang.
5: Lalu semangat belajar itu hilang. Kalau ada kelompok

0: dengan temannya yang membuli itu, saya tanya, apa yang kamu buat ketika teman membuli? Saya balas dia, ibu, jika saya bisa, tapi toh jangan pukul. Oke, nah selain itu ada juga yang karena takut diam, lalu dia memendam, sehingga larinya itu, ada yang memilih tidak mau sekolah karena takut dibully temannya. Jadi itu yang dampak paling pertama. Lalu dampak yang kedua itu tekanan psikologis. Jadi dalam relasi mereka dengan teman yang membuli mereka tuh sudah tidak baik, jarak, lalu isi pertemanan mereka tuh sudah masuk di ranah konflik nih. Karena pasti dia juga akan membela dirinya tuh. Jadi ini yang kita melihat di ketika memberikan sosiometri, teman mana yang kamu suka, mana yang kamu tidak suka, pasti mereka akan menjelaskan tidak sukanya karena dia sering membuli itu. Dan paling banyak itu mereka membuli dari nama, sebenarnya nama anak ini, tapi dibeli label nama yang lain, sehingga anak merasa kok saya dikasih nama oleh orang tua nih ada artinya nih, kok nama saya sudah dipanggil dengan nama ini, atau melihat fisiknya. Jadi itu yang paling terasa. Jadi anak merasa saya ini laki banget, tetapi kok dibilang kayak gini gitu. Jadi ada juga pertama itu karena anak iseng-iseng saja. Ada kecenderungan yang hanya karena iseng saja dengan teman, tapi mereka tidak pikir bahwa dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu bisa membuat teman terluka. Jadi itu.
1: Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana nih tindakan dari pihak sekolah, apalagi seperti ibu ya, guru BK nih. Nah, tindakannya kepada murid anak-anak yang membuli atau yang dibuli ini seperti apa?
0: Oke. Senang bahwa anak-anak itu terbuka. Jadi mereka biasanya ada yang cepat lapor, ada yang memang meminta waktu, ada yang menyerahkan diri. Jadi ada kriteria nih. Jadi waktu MPLS itu kan kita sudah sosialisasi, ini tempat untuk kamu belajar, rumah kedua dari rumahmu. Berarti kita semua di sini menciptakan lingkungan senyaman mungkin untuk belajar. Jika dalam perjalanan ditemukan kamu iseng-iseng membuat temanmu tidak nyaman, maka kami akan memanggil kamu. Kalau toh memang perilakumu menunjukkan bahwa orang tuamu harus kami hadirkan, maka kami hadirkan. Tetapi kalau tidak, maka kami akan menyelesaikan di tingkat sekolah. Dan itu kita sudah sosialisasikan. Tetapi itu namanya anak remaja, ya ada-ada saja tingkah mereka untuk mengganggu temannya. Awalnya bilang mengganggu saja nih. Nah, jadi setelah kami melihat dan mendengar bahwa oh ini ada anak yang menjadi korban dan pelaku bullying, tadi saya bilang senang karena mereka terbuka. Terbuka menyampaikan, saya ibu yang tadi membuli teman saya ibu yang tadi menjadi pelaku, saya yang korbannya. Jadi walaupun dengan situasi situasional sekali ya, kadang mereka menangis, kadang mereka memberontak kenapa diperlakukan begitu. Kita menciptakan suasana senyaman mungkin, membuat mereka terbuka untuk omong. Karena biasa begini, si pelaku tuh biasanya mencari celah untuk membenarkan diri, lalu seolah-olah tuh membuat teman yang lemah tadi itu disudutkan. Tapi toh kita bisa melihat itu di ruang pertemuan atau waktu kita memanggil mereka, atau ketika mereka datang menyampaikan saya tadi dibully. Ketika mereka terbuka menyampaikan, kita bisa tahu nih motifnya apa nih. Kalau motifnya cuma mengganggu, kita akan mengarahkan isi gangguan sampai membuat teman terganggu, itu tidak baik. Karena kita membangun kepedulian batin anak untuk menempatkan diri yang benar. Ini seandainya saya diperlakukan seperti itu, perasaan saya apa? Jadi anak dibantu untuk kalau saya di posisi seperti yang saya buat. Jadi menyadarkan apa ya, menyadarkan kepekaan rasa mereka.

0: sehingga mereka jujur mengakui. Dan selama ini berhadapan dengan perilaku-perilaku bullying yang bisa diatasi di sekolah, ya itu biasanya anak jujur mengakui dan diproses, karena di sekolah itu ada skor poin nih. Jadi kalau bersikap kasar dengan teman itu ada skornya, skornya berapa dan sanksinya apa. Dan itu disampaikan setelah guru BK-nya ketahui, itu disampaikan ke wali kelasnya, lalu kita berkolaborasi dengan kesiswaan sebagai apa di kaor kesiswaan, lalu ada hal tertentu yang memang kami harus menyampaikan kepada orang tua, ada hal yang tertentu yang kami di tingkat sekolah dengan anaknya, tetapi itu proses pendampingan itu tetap dilaksanakan, lalu orang tuanya pun kami sampaikan. Mengapa? Karena anak nanti kembali ke orang tua nih. Sehingga bahasa kita tuh satu antara sekolah dan anak, jangan di sekolah omong lain, nanti di rumah sudah lain. Jadi itu kalau yang pembulian yang di tingkat apa ya, mau bilang sederhana juga tidak bisa karena itu namanya bully, tidak ada tingkat sederhana ya. Tapi kalau macam mereka isinya mengganggu teman, memberi label atau cap temannya, tidak sampai kekerasan fisik, tapi kalau sampai kekerasan fisik itu sanksinya beda. Jadi macam-macam perilaku bullying yang ditunjukkan oleh siswa-siswi di sekolah di setiap tahun ajaran, di setiap bulannya itu bervariasi. Walaupun kita sudah mencoba untuk memberikan sosialisasi di awal tahun ajaran, mengundang berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan dari RRI, itu pun masih ada juga yang nekat. Kenapa saya bilang nekat? Itu karena ketika kita urutkan kronologinya itu, oh ibu tadi sengaja nih, jadi itu kan berarti dia tahu dan mau nih, ketimbang dengan aduh maaf teman saya tidak sengaja, gitu beda.
1: Kadang-kadang kan seperti ini, senior menguji mentalnya junior nih,
0: hanya caranya salah ya. Kadang mereka merasa bahwa saya nih kakak. Jadi kami selalu menyadarkan mereka, kakak ini hanya nangko lahir lebih dulu saja adik. Karena kamu status ijazahnya juga masih sama. Kakak boleh, biasanya tuh kakak tuh tuntun adik, bukan kakak itu membuli adiknya. Jadi itu disadarkan supaya mereka kayak mengasihi itu. Karena kadang mereka merasa bahwa oh, ini KE nih, jadi oh ini adik datang.
1: Orang KE.
0: Jadi yang adik-adik juga dibekali bahwa harus menyampaikan dengan jujur tadi kakaknya itu buat apa dengan kamu. Karena kadang adik itu takut kalau kakaknya lihat saja tuh mereka sudah mengerti nih cara melihatnya, lalu membuat mereka jadinya takut untuk omong. Tapi anak-anak itu diajarkan untuk tidak boleh menakut-nakuti. Jadi kalau yang saya katakan salah, tapi dengan cara yang tepat. Kadang maksudnya baik, tapi cara salah
1: penyampaiannya itu yang salah.
0: Penyampaian itu mereka berpikir bahwa pakai kekerasan supaya orang sadar. Ternyata itu salah.
1: Nah, selama ini ketika ada kasus pembulian di sekolah ya, bagaimana peran orang tua nih?
0: Nah, sebenarnya orang tua dan sekolah itu satu hati dalam mendidik anak. Sejauh ada kasus pembulian itu biasanya orang tua itu kami sampaikan, dan ada yang kami hadirkan di sekolah, ada yang orang tua menghadirkan diri lebih dulu ke sekolah karena melihat, mendengar dari anaknya bahwa anaknya dibully di sekolah. Pada prinsipnya sekolah terbuka menerima kehadiran orang tua, dan namanya orang tua pasti akan melindungi dan membuat yang terbaik untuk anaknya. Jadi di sekolah kita menerima semua anak ini, siapapun anak kita terima itu anak kita, jadi tidak ada yang kita buang. Jadi mau baik perilaku yang melakukan pelakunya maupun yang korbannya itu kita posisikan mereka tuh anak kita, sehingga dalam proses pendampingan walaupun dalam prosesnya kita melihat bahwa ada yang menjadi korban nih, berarti pelakunya harus bertanggung jawab. Tetapi toh pada prinsipnya itu anak kita yang sedang bertumbuh dan berkembang, ada yang memang harus diberi apa ya pendampingan khusus soal perilaku bullying ini, karena setelah kami cross check itu biasanya kenapa kamu kok suka pukul temannya ya di sekolah nih, tanganmu ini kok cepat sekali, ibu saya di rumah kan sering dipukul apa.
1: Jadi
0: ya, meluapkan ya. Sering dipukul bapak dan oh ya, pukul bapak kenapa? Karena macam-macam alasan nih. Jadi dari situ ya kita jujur saja menyampaikan kepada orang tua ya, anak cenderung melakukan seperti ini karena dia sepertinya di rumah itu dia mengalami perlakuan seperti ini. Jadi kadang orang tua membenarkan, ya namanya didikan orang tua ya kadang kasar seperti itu, tujuannya baik, tetapi itu kadang ya mulut mungkin sudah capek, jadi tangan sudah. Tapi itu diluruskan dan orang tua pada umumnya menerima. Ada yang di rumahnya itu aman, tetapi itu karena pergaulan anak dengan temannya dan peran orang tua itu saya melihat sangat bagus. Mereka berperan aktif, mereka mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Jika anaknya itu menjadi pelaku, itu biasanya mereka tidak tidak segan-segan itu bertemu orang tua korban untuk meminta maaf, bahkan kepada anaknya di depan kami. Dan yang orang tua korban pun ya pertama pasti akan tidak mau anaknya diperlakukan seperti itu ya. Jadi kita memediasi sedemikian rupa sehingga baik orang tua korban maupun orang tua pelaku itu tidak tersakiti atau membawa luka apa terlalu lama. Walaupun kita melihat bahwa proses penyembuhan dari tindakan bullying itu tidak hari ini. Ada yang kita lihat dulu dia punya perilaku bullyingnya apa. Kalau maaf temannya, ya itu kita bisa menyembuhkan. Tapi kalau sampai memukul, itu kan membuat luka nih. Jadi sejauh ini orang tua tuh sangat berperan aktif. Ketika ada konfirmasi dari sekolah atau diundang oleh sekolah terkait dengan anaknya yang terlibat sebagai pelaku atau korban bullying, lalu antara sekolah dan orang tua itu membuka ruang diskusi sehingga apapun informasi terkait anak itu biasanya disampaikan dan ditanggapi secepatnya sehingga masalah yang dialami itu tidak berlarut-larut atau sampai membuat konflik berpanjangan sehingga anak itu bisa sembuh, bisa nyaman, bisa kembali sekolah karena perjalanan masa depan mereka tuh panjang.
1: Masih panjang. Nah, untuk lingkungan sekolah sendiri ya, langkah sederhana apa nih yang dapat dimulai dilakukan oleh setiap sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian lingkungan sekolah yang saling menghargai dan menghormati perbedaannya.
0: Ya, itu di pintu masuk sekolah itu sudah dipajang nih stop bullying dengan segala macam apa perilakunya. Lalu masuk ke dalam lingkungan sekolah di sudut-sudut nih itu sudah disosialisasikan oleh sekolah, itu dipajang poster-poster yang waktu siswa masuk mulai pendaftaran itu juga mereka membaca, dan waktu MPLS itu ada sesi di mana anak-anak itu melihat langsung lingkungan sekolah, dan di titik-titik tertentu tuh sudah dipajang kayak mengedukasi mereka bahwa perilaku-perilaku ini yang dijunjung tinggi di sekolah, ini yang tidak di diizinkan atau tidak dikehendaki seperti bullying itu. Dan selain itu, waktu MPLS itu ada materi khusus yang disampaikan terkait perilaku bullying ini. Lalu di setiap kelas itu sudah dipajang di pojok-pojok kelasnya itu stop bullying. Lalu selain itu di setiap apel apel pagi itu selalu digaungkan sekolah ramah anak. Jadi kalau ada anak yang mempunyai kecenderungan untuk membuli temannya, dia sudah tahu nih konsekuensi realita bahwa walaupun kita sudah berjuang berbagai macam cara, tapi namanya ada anak yang punya kecenderungan ya untuk mengganggu temannya atau membuli temannya, tetapi toh kita langsung dep nih. Karena di situ ada ketua pengurus kelasnya, ada pengurus OSIS MPK, dan kalau kami itu ada pusat informasi konseling remaja. Jadi ada anak-anak PIKR nih membantu guru BK-nya. Jadi mereka itu menjadi konselor baya. Mereka itu yang menyuarakan keadilan, ya, membantu teman-temannya, karena dengan bahasa-bahasa teman sebaya itu mereka mudah ketimbang bahasanya guru BK nih. Jadi melalui ruang-ruang ini yang membantu adik-adik atau teman-temannya untuk meminimalisir tindakan bully ini. Lalu anak dihadapkan setiap pagi itu di siraman rohani. Itu biasanya itu ada kegiatan-kegiatan rekoleksi ataupun dalam dalam bentuk doa, itu diminta untuk anak-anak menyadari bahwa lingkungan alam semesta bersama teman-teman mereka itu adalah satu. Dan itu harus dijaga dan dihargai karena semua ciptaan Tuhan. Jadi mereka dibekali baik secara pengetahuan juga secara rohani, sehingga ketika mereka mau membuat tindakan bullying, mereka tahu bahwa ini ciptaan Tuhan, harus dijaga, dihargai. Jadi kalau saya berbuat seperti ini, berarti sama saja nih saya melawan Sang Pencipta. Jadi metode ini yang perlahan-lahan menyentuh batin anak, dan mudah-mudahan itu bisa menggugah mereka untuk menghargai, karena nilai yang paling tinggi itu menghargai. Karena kalau menghargai tidak mungkin nih merusak alam ciptaan atau mengotori batin teman tadi dengan membuli. Kenapa dibilang mengotori? Karena batin teman tadi sebenarnya aman sih, tetapi karena dengan perilaku itu jadinya kotor nih. Jadi pikiran, perasaan, bahkan seluruh perilaku hari itu jadinya kotor. Jadi untuk membersihkan itu kan harus butuh pendamping orang tua, guru BK, dengan pihak-pihak yang bisa membantu. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk menghargai diri sendiri, menghargai teman, menghargai lingkungan tempat dia belajar, menghargai orang tua, menghargai alam semesta.
1: Baik, Ibu. Nah, harapan Ibu nih ya sebagai seorang psikolog dan juga guru BP nih ya, guru konseling nih, apa yang ingin disampaikan terkait upaya mewujudkan pola yang bebas dari bullying dan diskriminasi nih ya?
0: Harapannya itu semua warga sekolah sadar bahwa ini sekolah tempat saya belajar. Namanya lingkungan saya belajar itu memudahkan saya untuk mengingat materi, berarti lingkungannya harus nyaman. Nah, yang ada di dalam lingkungan itu dihimbau supaya tadi saling support, menghargai, ini tempat saya belajar. Saya memberikan kenyamanan untuk teman, teman juga memberikan kenyamanan untuk saya. Nah, di lingkungan belajar itu tidak hanya anak-anak, ada guru, ada pegawai. Jadi semua tenaga kependidikan ini pun punya kontribusi yang besar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Sehingga tidak membuat anak takut dengan guru nih. Atau anak takut nih karena dibentak pegawai, atau takut nih karena dimarah satpam, kayak gitu. Jadi semua personil yang ada di lingkungan sekolah itu menyadari bahwa panggilan saya hadir di sekolah ini adalah panggilan mulia. Mm-hmm. Apapun keberadaan saya, entah pegawai, entah satpam, entah guru, entah anak-anak, kami semua ini terpanggil untuk belajar bersama-sama dengan kapasitas saya yang berbeda tapi tujuannya sama. Iya. Intinya kami harus saling menghargai sehingga suasana nyaman itu tercipta. Hmm. Apa artinya sekolah nyawah, megah, lingkungan yang asri, tetapi jadi, kalau tidak memberi kenyamanan untuk iya. anak belajar ya sama ada yang kurang ya. Ya. Itu juga menjadi apa ya sebuah refleksi harian tetap. Kenapa dibilang refleksi harian tetap? Karena perilaku bullying ini sewaktu-waktu masih muncul nih. Yeah. Walaupun yang lalu kita sudah mengatasi, tapi kan kita setiap hari, apalagi di tahun ajaran itu, kita berhadapan dengan anak-anak yang baru. Jadi harapannya kita

0: anak belajar. Kalau mau bilang rumah itu berarti kan tempat yang nyaman nih. Kita capek, sakit, lelah, semuanya pasti akan kembali ke rumah. Jadi itu refleksi yang menarik. Semua tenaga kependidikan itu menjadikan diri dan sekolah itu sebagai rumah yang nyaman untuk belajar.
1: Oke. Baik, ini yang terakhir nih. Pesan-pesan untuk generasi muda, teristimewa untuk para siswa-siswi di sekolah ini seperti apa agar bisa menghilangkan kebiasaan membuli atau juga membeda-bedakan atau diskriminasi ini.
0: Pesan saya untuk generasi muda harus diingat, para generasi muda, siapapun kalian, masa depanmu masih panjang dan kalian tidak berjalan sendiri. Kamu akan bergandengan tangan dengan teman-teman, walaupun teman-teman itu kamu melihat bahwa dia ada yang kurang nih. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya, walaupun ada sisi yang baik, ada sisi yang kurang. Yang kurang itu bukan menjadi tempat untuk kamu melakukan pembulian atau membuat teman terluka. Karena kalau temanmu terluka, sama juga kamu juga terluka. Jadi mari kita mencegah tindakan pembulian ini dengan kembali menyadari bahwa saya dan teman itu sama diciptakan Tuhan untuk belajar bersama menggapai cita-cita kami yang masih panjang. Jadi budayakan rasa menghargai satu sama lain, karena nilai menghargai itu nilai yang sangat tinggi. Lalu yang berikut, stop untuk membuli temanmu karena itu kamu membuat luka.
1: Baik. Itu saja. Terima kasih Ibu untuk waktunya siang hari ini ya. Dari penjelasan dan pandangan ini sangat bermanfaat ya, mengenai penting menghentikan bullying dan juga diskriminasi gender ya di lingkungan sekolah. Dan dari wawancara ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kemudian rasa dihargai dan diperlakukan secara setara ya, atau seimbang ya, tanpa memandang miskin, status, kaya, kemudian laki perempuan ya, ataupun latar belakang nih. Nah, bullying juga, bullying dan diskriminasi juga bukan hanya berdampak pada para pelajar ya, tapi juga pada kesehatan mental dan juga perkembangan karakter anak. Nah, semoga informasi ini juga yang sudah disampaikan bisa didengarkan, kemudian bisa bermanfaat ya, dan mengingatkan ya, mengajarkan generasi muda nih agar mereka lebih saling peduli lagi, kemudian berani mencegah ya tindakan bullying atau diskriminasi, serta bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman.
0: Betul. Baik. Sebenarnya tidak hanya untuk siswa saja ya, tetapi toh untuk tenaga kependidikan juga. Sehingga harapannya itu siswa tidak merasa bahwa saya dibully oleh tenaga kependidikan nih, dibully oleh gurunya atau oleh pegawai atau yang lain ya. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, karena peran kita di sana itu sebagai pendamping mereka. Jadi kita menempatkan diri sedemikian rupa, memposisikan diri sebagai seorang dewasa yang bijak, walaupun ada saat yang kita wah ini mau marah mau apa, tapi kembali sadar sehingga tidak membuat anak jauh atau anak merasa terluka, atau yang lebih sering anak jadi takut nih sama gurunya. Jadi cara berbicara, tutur kata, sikap itu biasanya lebih dirasakan oleh anak didik. Jadi guru memposisikan diri dengan bijaksana sehingga tidak membuat anak terluka atau menjadi anak jadi rasa takut sama gurunya, tetapi itu menjadi sahabat untuk dia belajar. Di satu sisi ini gurunya, Tapi toh di satu sisi, oh ini sahabat atau teman belajarnya, sehingga dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan itu, anak tidak merasa, eh saya takut nih sama guru ini. Disegani boleh, tapi toh tidak ditakuti gitu.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya dan juga penjelasannya. Dan saya Joanna serta Ran Budi Buku dan juga Ibu Emerensiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini dalam acara Pengarus Utamaan Gender. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Mana saja Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar dari kawasan Jalan Senaru. Kami mengudara masih terus untuk Anda ya di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih memantau kami di RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Dan ya pendengar, saya Agung Sini, penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar ya, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk menemani siang dan juga sore hari Anda untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.

Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar untuk edisi siang hari ini untuk mengawali perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo siang ini untuk ya edisi hari ini pendengar Senin 15 Juni 2026. Di tengah kota Labuan Bajo yang saat ini bisa terbilang cukup panas begitu ya. Mudah-mudahan pendengar ini tidak mengganggu aktivitas kerjaan Anda untuk Anda yang bekerja di lapangan begitu ya. Untuk Anda yang bekerja di luar ruangan, ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu konsentrasi dan aktivitas kerjaan Anda begitu. Ya, dan pendengar, kita hadirkan informasi berikut. Polres Manggarai tampung keluhan warga soal SIM, rabies, dan balap liar. Berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat mencuat dalam kegiatan Jumat Curhat Polres Manggarai yang digelar di kantor desa Wairii, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai. Mulai dari kenakalan remaja, keamanan lingkungan, pelayanan surat izin mengemudi, hingga pencegahan rabies menjadi topik utama yang dibahas dalam dialog tersebut, pendengar. Kegiatan dipimpin Kabak SDM Polres Manggarai, AKP Orlando DR Alves, dan dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, ketua BPD Kader Posyandu, para ketua RT RW, serta jajaran Polres Manggarai. Dalam sambutannya, pendengar, AKP Orlando menjelaskan bahwa program Jumat Curhat merupakan sarana komunikasi langsung antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi keluhan maupun masukan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan juga, pendengar, dalam sesi dialog ya, warga menyampaikan kekhawatiran terhadap perilaku sejumlah remaja yang dinilai berpotensi memicu aksi kekerasan dan perundungan. Masyarakat juga, pendengar, mengusulkan pembentukan pos keamanan lingkungan atau pos kamling sebagai upaya memperkuat keamanan lingkungan. Selain itu, warga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas sejumlah remaja yang melakukan aksi berkendara di berbahaya di kawasan Terminal Mena pada malam hari. Masyarakat juga berharap adanya sosialisasi yang lebih luas ini, pendengar, mengenai prosedur pembuatan SIM serta peningkatan edukasi terkait pencegahan penyakit rabies. Informasi ini, pendengar, kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Labuan Bajo, siang ini.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: cincang itu dipanjang, langsung semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh Kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe sih.

Selamat siang benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 11:55, kami mengajak Anda untuk mendengar, khusus untuk umat Katolik ya, untuk mengikuti doa Angelus bersama.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
2: Dinamika olahraga.
3: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat.

0: Stefano Comenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman dengan skor menjadi satu sama pada menit 21. Walau manajer Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer, kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nicolas Quarterback mengambil bola tanpa kawalan dari Sapa Bojo pada menit ke 38 sebelum terhapus penyelesaian penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan untung kebobolan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Udav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum terhapus penutup pesta dengan gol selanjutnya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Lionel Scamacca mengingat timnya masih bisa nge-level.
1: Schürrle richtig gut. Tapi wir können früh geführt, wir können
2: awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
1: Dan haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Akkad und sein Team, die das.
0: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua dan tanpa rekor nama besar. Sementara Thomas dinobatkan sebagai pemain terbaik di pertandingan. Hasil ini Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan dibangkit melawan Ekuador pada 2 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang sama dengan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini langsung terbuka dan kini beramai. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donya Mylen dan Cody Kapko, namun belum membuahkan gol. Yaitu Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga suhu minum. Belanda kini memecah kebuntuan di menit 51. Kapten Virgil van Dijk penyuduk umpan dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Yaitu Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teka Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Sommerfeld melepaskan lempakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-28. Eiji Kamada menyuruh bola hasil sepak ujung Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap pemain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F,

hasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Almeida di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol tentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Kalau tadi Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: lintasan sirkuit. Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara

0: sepanjang fase awal balapan. Tesla kini menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Eka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan di Rika Olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Ya, pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat disampaikan, saya kira, dan juga terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami menyampaikan gambaran pada saya kira juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pak Pres. Halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan ada penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan-hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah terakhir banyak. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang, saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap

bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan atau ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta, Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga tetap memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibelakangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini sudah juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan tetap ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan aturan pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Jokowi untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti
menteri sekretaris

0: negara, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Bedi Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari Kosanov ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati jalan Medan Merdeka Utara yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini langkahnya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur atau lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga dapat pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Ini pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jam berwarna abu-abu, Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steiner di depan pintu kendaraan Marimojib yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steiner. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steiner di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan barisan yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steiner telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Untuk langsung melihat
1: kejadian. Hormat, kencana.

0: Alo, sen gel.
1: Tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses pada penyambutan kenegaraan di halaman istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap diperiksa,
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

Kami tambahkan dari sini, kami melaporkan, kami produksi atau berada di posisi

0: Laporan selesai. Kembali ke tempat.
1: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang untuk tema. Tapi ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Sofio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Baya Yudi Sadewa, dan terdapat di itu Kepala Dan Antara Osan Kasa Ruslani, dan di Kepala pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Nadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sasili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kedi Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk pertemuan berserat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dari jumlah menteri-menteri terkait lainnya. Kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di depan jajaran pejabat Federal Jerman, yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk misi anak buku kami berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier dan Komisi Buku Tamu Kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo, Putri, ayo.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tari yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu ya. Pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Okay.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Okay. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay. Ya?
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Dari bilang tuak ya. Kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Nah, oh, itu ya, Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, yeah. Oke, okay. Okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi

0: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
1: Oke.
0: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
1: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
0: Sirip pinang mungkin.
1: Sirip pinang, kemudian
0: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
1: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
0: Okay.
1: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
0: Oke, Pak.
1: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
0: Okay.
1: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling besar dalam budaya Manggarai.
0: Betul.
1: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
0: Oke.
1: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu, lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
0: Okay,
1: karena
0: Pak,
1: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
0: Oke, Pak, silakan.
1: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: Pak, terima kasih.
1: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
0: Okay.
1: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
0: Okay.
1: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
0: Begitu ya, Pak ya.
1: Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat.
0: Nah, okay.
1: Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya.
0: Okay.
1: Tetapi kalau menuju ke Kapu Agunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
0: Oh, gitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik, Pak. Kalau menjadi Kapu Agunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
1: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, menjalankan budaya ini.
0: Betul.
1: Ketika datang, saya selaku pembicaranya, Tantangan yang pertama sekali, yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
0: sair, ya, oh, atau, begitu ya, Pak, ya. Oke.
1: Nah, sair-sair adat dalam Semanggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
0: Okay.
1: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
0: Itu adalah
1: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas, ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya, gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya, ada efeknya, ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
0: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak, ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
1: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
0: Ya?
1: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan juga ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan, tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
0: Ya.
1: Tapi kalau soal budaya, apa namanya, soal pakaian, ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
0: Sangat luar biasa sekali ya, Pak, ya. Baik, Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Vura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Vura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Okay, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang tamu, orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Ya. Menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: 1 per 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salamu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Labuan Bajo, siang ini.
10: Saudara Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NTT edisi Senin 15 Mei 2026. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di seluruh puskesmas masih pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. PMK Flotim kirim 90 petani ikut program belajar praktik pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawae yang diduga akibat rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerenciana Reni Wahyuningsih kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Boawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidikan epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Boawai beberapa waktu lalu.
12: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Boawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh dinas peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Boawai.
11: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani mengikuti program belajar praktek pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
13: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
14: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapoktannya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
13: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif.

0: Petani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian atau alsintan untuk dukung swasembada pangan di Ngada. Laporan Ferry Soo.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, Pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus Yon Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan alsintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
2: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa? Meningkatkan produktivitas pertanian, karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat pertanian modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling. Pertama itu adalah soal mindset, belum ada rasa kebanggaan menjadi petani. Orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah. Enggak.
1: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Remundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI Ferry Soo melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature dengan judul Dari Ende untuk Indonesia, Jejak Iman dalam Prosesi Ine Maria Guadalupe bersama reporter Ricardo Scotta.
3: Sore 31 Mei 2026, jalan-jalan utama kota Ende dipenuhi ribuan umat Katolik yang berjalan perlahan sambil melantunkan doa dan nyanyian pujian. Mereka mengiringi Arca Ine Maria Guadalupe dalam sebuah prosesi akbar yang menjadi bagian dari doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perjalanan dimulai dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Dari satu paroki ke paroki lainnya, jumlah umat terus bertambah. Anak-anak, orang muda, hingga lansia berjalan bersama dalam suasana hikmat. Di setiap titik persinggahan, umat menyambut kedatangan arca dengan doa, nyanyian, dan ungkapan sukacita. Bagi sebagian orang, prosesi ini bukan sekadar perjalanan rohani. Ada kisah iman yang menggerakkan mereka datang dari tempat yang jauh. Salah satunya adalah Alfonsa, umat asal Maumere yang sengaja datang ke Ende untuk mengikuti prosesi tahun kedua Ine Maria Guadalupe.
4: Alfonsa dari Maumere, Nita. Kami senang sekali di sini diadakan sesi agung Ine Maria Guadalupe mengambil nama

0: nilai.
1: Bagi Alfonsa, devosi kepada Bunda Maria Guadalupe memiliki makna yang mendalam. Ia bahkan pernah berziarah ke Basilika Guadalupe di Meksiko, tempat yang diyakini menjadi lokasi penampakan Bunda Maria kepada Juan Diego pada abad ke-16. Namun baginya, yang paling membanggakan adalah ketika nama Guadalupe kini hadir dan berinkulturasi dengan budaya Ende melalui sebutan Ine Maria Guadalupe.

0: transportasi secara budaya dan secara kebangsaan, jadi menyatu. Itu yang kami bangga sekali dengan kegiatan siara ini.
1: Semangat yang sama juga dirasakan generasi muda. Lia, seorang pemudi dari Proki Santo Yosef Onekore, mengaku prosesi ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Ine Maria Guadalupe. Ia memilih berjalan bersama ribuan umat sebagai ungkapan iman sekaligus penutup bulan Maria.

0: Cecilia. Setiap langkah yang ditempuh sepanjang perjalanan menjadi bagian dari doa. Di tengah keramaian kota, ia merasakan keheningan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan serupa juga dirasakan Sonia, meski harus berjalan kaki cukup jauh dari titik awal hingga Paroki Bonawa, semangatnya tidak surut.
1: Saya juga untuk pertama kali, karena kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan kami di ini pertama kalinya. Rasanya itu senang tapi capek, karena perjalanan dari Onekore ke Bonawa itu jauh sekali.
0: Prosesi Ine Maria Guadalupe tahun ini tidak hanya menjadi perayaan religius. Mengusung tema dari Ende untuk Indonesia, ribuan umat memanjatkan doa bagi bangsa dan negara menjelang peringatan hari lahir Pancasila. Momentum ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai iman dapat berjalan seiring semangat kebangsaan. Di kota tempat Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila, doa-doa yang dipanjatkan menjadi harapan akan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia. Menjelang malam, Arca Ine Maria Guadalupe akhirnya tiba di Gereja Santo Donatus Bonawa. Sapaan adat dan tarian tradisional menyambut kedatangannya. Di tengah ribuan umat yang memadati halaman gereja, prosesi itu meninggalkan pesan yang sederhana namun kuat, bahwa iman, budaya, dan cinta tanah air dapat berjalan bersama. Dari Ende, sebuah doa kembali dipanjatkan untuk Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun,

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: paket.
1: Tunggu, Mas.
2: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Labuan Bajo, siang ini.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Jadi siang hari ini pendengar untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 ya. Saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di program Prodangdut untuk edisi hari ini begitu ya. Seperti biasa pendengar, kita di program Prodangdut ini akan hadirkan berbagai rangkaian-rangkaian lagu-lagu dangdut begitu ya, untuk menemani siang dan juga semangat Anda di siang ini begitu, di Labuan Bajo khususnya. Untuk Anda pendengar yang di Labuan Bajo yang hari ini sedang bekerja secara di lapangan begitu ya, terlebih khusus untuk rekan-rekan agent travel seperti itu, mudah-mudahan tetap semangat ya apapun yang terjadi, walaupun di tengah kota Labuan Bajo yang beberapa hari ini saya lihat di beberapa pom bensin di Labuan Bajo kayaknya cukup antri panjang begitu ya, untuk antrian di mobil begitu. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengganggu semangat dan juga mood Anda untuk bekerja mencari cuan seperti itu. Ya, dan pendengar untuk hari ini ya, siang hari ini kita sudah siapkan beberapa lagu-lagu dangdut untuk Anda tentunya. Tadi kita sudah putarkan beberapa lagu dangdut, ada ABG Tua dan juga ada Hello Dangdut ya. Dan masih banyak lagi pendengar lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani siang menjelang sore hari Anda ya. Ini kita akan ada lagu dari Nela Karisma dengan judul lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Iya, kalau bukan untukku, untuk siapa dong? Ya pokoknya tetap jangan sampai ini menjadi bikin galau begitu ya. Mudah-mudahan dengan dengarnya lagu-lagu ini nanti Anda bisa tetap semangat terus ya. Apapun yang terjadi ya, kalau dia tidak tercipta untuk kalian, untuk Anda begitu, ya berarti dia tercipta untuk orang lain begitu ya. Ya, selanjutnya juga pendengar, kita akan ada lagu dari Bunda Korla ya, dengan judul lagu No Comment. Jadi selain kita dapat pencerahan gitu ya, kalau seseorang yang kita sayang tidak tercipta untuk kita, ya sudah, kita no comment saja ya. Jangan dibawa perasaan, jangan terlalu dibawa kelam rasa galaunya begitu. Selain itu juga pendengar, kita akan ada lagu dari Cita Citata dengan judul lagu Sakitnya Tuh Di Sini ya. Walaupun kita ditinggal, walaupun dia bukan tercipta untuk kita, walaupun kita no comment dengan hal itu, kita tetap ada di ya, walaupun sakitnya di sini begitu. Ya, selanjutnya juga pendengar, kita ada dari Dara Ayu dengan judul lagu Ojo Dibandingke begitu ya. Jadi kalau apapun yang terjadi di diri Anda, di kehidupan Anda, di kepribadian Anda, jangan suka membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain begitu. Baik dalam percintaan, baik dalam rezeki, kerjaan seperti itu, karena semuanya pasti ada porsinya masing-masing begitu benar. Ya, selain itu juga akan ada dari Happy Asmara dengan judul lagu Lost Doll ya. Apapun yang terjadi pokoknya Lost Doll. Kalau beberapa teman-teman atau rekan-rekan di Labuan Bajo biasanya cara bilangnya begini, bukan lost doll. Kalau lost doll itu mungkin untuk bahasa Jawanya, tapi kalau untuk keseharian kita di daerah Labuan Bajo begitu, mungkinnya di Manggarai Barat itu lebih ke gas lah gitu. Gas aja gitu. Pokoknya lost doll, gas aja gitu. Ya, apapun yang terjadi dengan cuaca yang begitu panas ya, kita bisa bilang di Labuan Bajo ini sudah masuk di musim kemarau. Panasnya tidak tanggung-tanggung ya, ini serasa matahari ada satu per orang gitu. Jadi satu orang itu satu matahari di atas kepala gitu. Dan ya tetap lost doll aja apapun yang terjadi begitu. Jangan banding-bandingkan diri orang lain walaupun sakitnya tuh di sini gitu. Ini ini jadi alur ini jadi cerita begitu ya. Ya, selain itu ada dari Mala Agata juga dengan judul lagu Kopi Dangdut ya. Ada juga nanti dari Didi Kempot, Stasiun Balapan ya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami di studio RRI Labuan Bajo ya, kalau ingin request lagu ataupun cerita-cerita, sharing-sharing atau laporan, kalau Anda punya laporan situasi di kondisi Anda sekarang begitu, dimanapun itu ya, baik yang mungkin saat ini lagi menunggu atau mengantri bensin, mengantri BBM begitu panjangnya, bingung buat apa, terus kebetulan dengar RRI Labuan Bajo dan dengar suara Agung di sini, kalau
Kalau Anda ingin santai sejenak, request lagu boleh, cerita sharing-sharing juga boleh. Langsung saja nanti kirimkan ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987 ya. Saya Gung Sena akan menemani Anda di program Prodangdut untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Brazil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: makan banyak sekali-sekali memang normal-normal aja. Tapi gimana jadinya kalau nafsu makan tidak terkontrol dan makan berlebihan terus-menerus? Jangan-jangan itu binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Gimana ciri-cirinya dan cara mengatasinya? Ini kata dokter. Gangguan makan berlebihan atau binge eating disorder adalah salah satu jenis gangguan perilaku makan di mana pengidapnya mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebih dan sulit mengontrol nafsu makan. Gangguan makan berlebihan dikategorikan sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Karena keinginan makan secara berlebihan ini bukan muncul karena rasa lapar dan penderitanya tidak bisa mengontrol atau menghentikan kebiasaannya. Sebagian besar orang dengan gangguan makan berlebihan punya berat badan berlebih, tapi ada juga yang punya berat badan normal. Hal ini jangan dianggap remeh karena bisa menyebabkan penyakit lain seperti obesitas, kadar kolesterol tinggi, atau bahkan diabetes. Apa sebenarnya penyebab binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan? Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti sampai sekarang, tapi diduga ditimbulkan karena ada gangguan pada area otak yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang, serta kontrol diri. Atau kombinasi dari beberapa faktor seperti faktor psikologis, pengalaman masa kecil yang buruk oleh adanya masalah dalam keluarga atau komentar kritis mengenai bentuk badan, berat badan, perasaan rendah diri, depresi, kecemasan, post-traumatic stress disorder atau PTSD, atau ADHD bisa juga bikin gangguan makan ini muncul. Biasanya penderita menjadikan makanan sebagai pelarian untuk mengatasi masalahnya. Faktor lingkungan atau kultur sosial. Standar yang tinggi di lingkungan sosial, gangguan citra tubuh atau body dysmorphic disorder yang membuat seseorang memiliki citra diri rendah atau terobsesi pada penampilan fisik tertentu. Masalah pada pola diet, misalnya melewati jadwal makan, tidak makan dengan cukup, menjalani diet yang ekstrim atau menghindari jenis makanan tertentu. Faktor genetik. Orang tua yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah gangguan makan dapat meningkatkan risiko anaknya mengalami masalah yang sama juga. Gimana ciri-ciri orang yang mengalami gangguan makan berlebihan? Makan dengan porsi lebih banyak dari orang pada umumnya dalam waktu yang sama. Tidak dapat mengontrol nafsu makan. Makan lebih cepat dari biasanya menyebabkan makanan tidak dikunyah dengan sempurna. Makan saat merasa lapar dan tetap makan meskipun tidak lapar. Makan sampai terasa sangat kenyang dan tidak nyaman. Merasa sangat bersalah dengan diri sendiri karena sadar telah makan berlebihan. Orang dengan binge eating disorder biasanya tidak akan memuntahkan makanan dengan disengaja setelah makan dan meminum obat pencahar. Kalau berdasarkan buku pegangan dokter untuk diagnosis gangguan mental, seseorang dikategorikan menderita gangguan makanan berlebih kalau perilaku mengonsumsi makanan dalam jumlah besar terjadi berulang dan tidak bisa dikendalikan, berlangsung setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, dan berlangsung selama 3 bulan. Ada muncul perasaan tertekan dengan perilaku makan yang berlebihan, dan perilaku makan berlebihan ini nggak ada hubungannya sama kegiatan yang dilakukan sebelumnya seperti berpuasa atau olahraga berlebihan. Jadi, kalau udah merasa mengalami gangguan makan berlebihan, jangan malu untuk memeriksakan diri ke dokter, karena kondisi ini masih bisa diobati. Metode pengobatan binge eating disorder tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan pasien. Dokter biasanya menyarankan psikoterapi, konseling gizi, atau memberikan terapi dengan obat-obatan. Untuk menghindari binge eating disorder, kamu bisa mencoba hal ini. Review kebiasaan makan dan minum. Melakukan review dengan menulis di dalam buku harian terhadap kebiasaan makan dan minum. Seperti waktu makan, apa yang dimakan, makan di rumah atau di luar, kondisi saat makan, seperti apa yang dirasakan saat itu dan level energi. Jangan melewatkan jam makan. Makan teratur setidaknya 3-4 kali sehari, mencegah diet yang salah dan mengurangi frekuensi makan yang berlebihan. Temukan dan atasi masalah psikis. Salah satu penyebab gangguan makan berlebih adalah stres karena adanya berbagai permasalahan dalam hidup. Untuk mengatasi permasalahan, buatlah solusi bukan memilih makan sebagai pelarian. Buat list makanan yang gak boleh sering dimakan. Hal ini bisa membantu dalam mengurangi kecemasan makan dan mencegah terjadinya binge eating. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Lakukanlah hal-hal yang membuat diri bahagia, habiskan waktu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hal ini berdampak positif terhadap perilaku makan. Ini kata dokter tentang gangguan makan berlebih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Welcome to Mavis Disneyland. Mix by mix of non-stop dance.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pelaku UMKM dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap mampu bertahan dan berkembang. Pendengar, jika dahulu pemasaran hanya dilakukan dari mulut ke mulut atau menunggu pelanggan yang datang, kini produk lokal dapat dikenal lebih luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Perjalanan transformasi kali ini, pendengar, inilah yang akan kita bahas sore hari ini dalam program UMKM Bicara. Dari dapur tradisional ke layar digital, transformasi warloka aneka rasa bersama Ibu Saripa. Dan bagaimana sebuah usaha kuliner lokal memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa tradisional yang menjadi identitasnya. Pendengar, saya Nur Astan yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini setelah hadir di studio RRI Labuan Bajo, Ibu Saripa. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Bagaimana kabarnya sore ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sangat menyenangkan.
0: Baik. Pendengar, kita mulai dengan mengenal lebih dekat dengan perjalanan usaha warloka aneka rasa. Langsung saja ya, Bu, bisa untuk diceritakan bagaimana awal mula berdirinya aneka rasa warloka?
1: Saya akan menceritakan sejak awal di tahun 2023. Saat itu benar-benar di Desa Warloka Pesisir belum kenal yang namanya UMKM dan belum tahu bahwa potensi di desa itu wajib dikembangkan seperti itu. Nah, jadi saat itu saya menemukan ada salah satu ikan yang tidak punya nilai jual. Akhirnya saya coba berpikir dan harus saya bisa agar ikan ini punya nilai jual, seperti itu.
0: Dari ikan yang tadinya Ibu berpikir itu sesuatu, atau mungkin ikan tersebut ikan yang semua orang juga bisa menjangkaunya, Ibu, ya?
1: Sebenarnya ya, ikan itu benar-benar memang semua bisa menjangkau, dan ikan itu memang ada di untuk sekitar Labuan Bajo ataupun di desa lain juga, mungkin ya di perairan lain juga. Namun di Desa Warloka Pesisir, ikan ini bukan berarti ikan yang tidak bisa dimakan, tapi karena memang rupanya itu agak berbeda, dia sejenis ikan gabus tapi ikan gabus laut. Nah, jadi ikan itu di desa itu tidak ada yang mau konsumsi karena jujur saja ya, dikiranya wah jelek begini, mungkin rasanya seperti apa atau tidak enak. Nah, karena teman-teman di desa pada tidak suka, jadi coba saya sendiri harus bisa agar ikan ini punya nilai jual. Dan alhamdulillahnya sekarang jujur saja abon ikan buaya ini sudah bestseller, bahkan sudah terbang ke luar negeri pastinya.
0: Wah, hebat ya, Bu, ya, bisa langsung lintas manca negara, tidak hanya di Indonesia tetapi lintas luar negeri. Itu bagaimana perasaan Ibu saat mendapati hal atau suatu hal yang berbeda dari UMKM lainnya hingga tembus manca negara, Bu?
1: Jujur saja, saya punya semangat yang tinggi, dan saya menginginkan, karena jujur saja selama ini kita selalu bergantung kepada produk-produk impor. Yeah. Nah, bagi saya di desa sangat bersyukur hadirnya program UMKM agar kita dapat mengurangi ketergantungan kepada produk-produk impor. Toh di desa kita masing-masing masih banyak ya potensi yang harus kita kembangkan, dan masih banyak produk-produk itu yang harus kita salurkan keluar.
0: Baik, Ibu. Produk apa saja yang menjadi unggulan dari Warloka Aneka Rasa untuk saat ini, Bu?
1: Dari Warloka Aneka Rasa ada beberapa jenis abon dan ada beberapa jenis sambal. Salah satunya ada sambal ikan asap, terus ada sambal cumi, ada sambal kerang, dan ada juga abon ikan buaya dan abon sunu. Nah, itu yang produk yang saya tengah kembangkan sekarang.
0: Baik, dari berbagai macam ikan atau abon itu, apakah ada salah satu di antaranya yang paling unggul, Bu, yang paling dicari oleh wisatawan?
1: Oke. Salah satu produk yang unggul dan suka apa selalu dicari ya, bukan hanya dari wisatawan, bahkan dari dinas-dinas, yaitu tadi abon ikan buaya. Karena jujur abon ikan buaya ini dia punya protein sangat tinggi. Jadi ya dia sejenis ikan gabus yang sangat baik untuk kita konsumsi demi apa ya untuk kesehatan tubuh kita juga sih.
0: Baik, untuk Warloka Aneka Rasa ini hanya mengonsumsi atau hanya memproduksi abon ikan saja, Bu, atau ada bahan atau bentuk produksi lainnya?
1: Untuk sejauh ini, sekarang juga kami lagi tengah mengembangkan ada produk baru, seperti ada nugget ikan, ada kerupuk ikan, dan ada juga stick-stick. Itu bermacam ragam yang kita kembangkan di Desa Warloka Pesisir. Itu bukan hanya sekedar dari sambal ataupun abon, tapi ada juga snack, beberapa macam stick yang lagi kita kembangkan sekarang. Meskipun itu dari bukan hanya Warloka Aneka Rasa, karena jujur di Desa Warloka Pesisir, alhamdulillahnya karena awal mula dari Warloka Aneka Rasa dan sudah banyak teman-teman juga di Desa Warloka Pesisir yang tertarik dan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, sudah mulai berkecimpung di dunia UMKM.
0: Oke, Ibu. Apa keunikan atau ciri khas dari produk yang membuat pelanggan itu terus membeli?
1: Oke. Produk Warloka Aneka Rasa punya keunikan sendiri dan produk Warloka Aneka Rasa ini dia apa ya, produknya cara mengelolahnya itu sehat tanpa menggunakan minyak. Jadi benar-benar sangrai. Jadi ini benar-benar produk lokal dan diproduksi dengan secara manual.
0: Oke. Berarti tanpa ada bahan baku minyak ya, Ibu ya. Itu yang membuat bedanya dari produksi bahan yang lain.
1: Iya. Jadi kalau untuk abon itu sama sekali itu non minyak, menggunakan minyak goreng itu sama sekali tidak. Jadi hanya digunakan apa ya, sangrai melalui api kecil, dan itu proses sangat lama. Tapi meskipun prosesnya lama, tapi kami tetap gigih karena menurut kami ini satu produk yang sehat.
0: Iya, Ibu, karena tidak mengandung minyak
1: tidak
0: ya, Bu ya.
1: Mengandung minyak. Jadi gini, tidak apa ya, karena di apa namanya, kita ini kalau memang usianya sudah mulai agak tinggi ataupun agak ini ya, sudah pasti ada rasanya mengurangi minyak dan ada sudah pikir-pikir, wah jangan terlalu berkonsumsi yang berminyak-minyak, nanti ya kurang sehat gitu.
0: Baik, Ibu. Dan untuk sejauh mana ya, Bu ya, bahan baku lokal ya dimanfaatkan dalam setiap produk yang dihasilkan. Seperti contohnya tadi abon itu dihasilkan dari ikan ya, Bu. Itu untuk mendapati ikan tersebut itu susah untuk menjangkaunya atau seperti apa, Ibu?
1: Alhamdulillah saat sekarang belum juga terlalu susah karena memang di Desa Warloka Pesisir itu kan nelayan ya.
0: Yeah.
1: Jadi produk yang saya gunakan, yang saya buat sekarang, itu bahan bakunya berasal dari Desa Warloka Pesisir sendiri. Sebagian teman, sahabat yang bernelayan dan mereka akan menjual kepada UMKM Warloka Aneka Rasa. Jadi istilahnya kami saling membantu dan saling mengisi di antara bapak-bapak yang sebagai nelayan dan ibu-ibu yang akan mengolah jadi produk.
0: Berarti untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini bukan hanya ibu-ibu yang terlibat ya, tapi bapak-bapak juga ikut terlibat ya, di dalamnya ya, Bu ya.
1: Iya, mereka juga harus berperan ya. Mereka bisa mendatangin bahan baku, ibu-ibu yang harus mengolah.
0: Iya.
1: Jadi di antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu kerjasama yang baik kan.
0: Baik. Itu semacam ada jumlah anggota dari bapak dan ibunya atau siapa saja yang ingin mengumpulkan bahan baku, Bu?
1: Itu tidak ada jumlah, tapi menurut kami siapa saja yang bisa menghasilkan bahan baku, siapapun itu dan dari manapun itu, pasti kami akan membeli.
0: Oke, baik Ibu. Untuk itu Ibu, kita akan jeda dulu beberapa menit ya Bu ya.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara. Pendengar, salah satu tantangan UMKM kuliner adalah mempertahankan identitas lokal di tengah perubahan zaman. Bagaimana warloka aneka rasa menjaga cita rasa tradisional Bu agar tetap diminati oleh generasi muda?
2: Untuk saat ini ya kami harus konsisten, yang namanya rasa itu jangan pernah ada rubah-rubah agar pelanggan juga kita itu tidak akan lari. Nah, dan kita juga harus komitmen dalam bekerja, dalam membentuk sebuah tim. Dan saat ini juga saya lagi memperkembangkan kelompok-kelompok UMKM yang lainnya juga agar dan saya sekarang itu lagi tengah mengumpulkan anggota-anggota baru yang masih generasi muda ya, agar dapat terus berkembang ke depannya ya, karena bagi saya di Warloka Pesisir itu hasil tangkapan ikannya itu sangat banyak. Nah, jadi bukan hanya dari warloka aneka rasa saja yang bisa menciptakan produk, dari teman-teman yang lain juga harus bisa menciptakan produk. Ya, akhirnya saya berkomitmen untuk membuat sebuah kelompok yang sangat besar lagi yang berjumlah anggota 15 orang untuk sekarang. Nah, itu tidak terkecuali teman-teman. Saya juga itu pingin bergabung merekrut teman-teman yang difabel, teman-teman disabilitas. Jadi saya harus bisa bekerja sama juga dengan mereka, membuka, karena UMKM ini adalah satu kata kunci ya, membuka lapangan kerja terhadap perempuan di seluruh Indonesia, bukan hanya di desa dan bukan juga orang yang punya kesempurnaan, tetapi yang memiliki keterbatasan, sejujurnya mereka juga bisa. Tetapi kita bisa mengimbangi mereka, dan kita harus tahu difabel ini atau disabilitas ini punya hambatan apa. Nah, dari segi hambatannya kita bisa menempatkan mereka bahwa oh, berarti kamu harus bisa di bagian ini. Nah, meskipun dia punya hambatan dan menurut pemandangan kita yang sempurna bahwa dia tidak mampu untuk mengkerja sesuatu atau yang ini, tetapi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus melibatkan kedua belah pihak ya, dengan sosialisasi. Contoh, apakah kamu bisa ketika saya tempatkan kamu di sini? Kalau di teman-teman yang dari disabilitas tadi, dia merasa dirinya mampu, kenapa tidak? ya silakan. Nanti kalau memang ke depannya dia tidak mampu, ya itu nanti kita bisa atur kembali seperti itu.
1: Baik, berarti ini bagian dari untuk membuka lapangan pekerja juga ya, ya Bu, untuk generasi muda supaya ada aktivitas ya tentunya ya Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah ada resep atau nilai budaya tertentu yang diwariskan

0: Nenek moyang kami yang dulu-dulu,
1: Heeh.
0: karena dulu tanpa ada rempah, tanpa ada bumbu, hanya menggunakan asam sama ikan.
1: Baik, Ibu, untuk resep yang dipertahankan, yang sering dimasakin pada saat acara atau kumpul-kumpul, berarti itu sesuatu yang tidak dijual ya, Bu ya?
0: Tidak, ya, itu hanya untuk tamu, tapi itu kami selalu menyuguhkan untuk tamu wisatawan yang nginap di Warloka Pesisir. Karena jujur saat ini juga banyak tamu asing yang datang ke Desa Warloka Pesisir karena di sana kami juga memiliki hutan mangrove. Sekarang saya sendiri tengah membudidayakan hutan mangrove. Ya, jujur saja
1: Ya,
0: kami
1: Bu.
0: melestarikan alam laut gitu.
1: Seimbang ya, Bu, ya,
0: Seimbang.
1: antara UMKM, Warloka Aneka Rasa, dan membudidayakan alam sekitar juga di...
0: Betul.
1: Baik, Ibu, apakah pernah melakukan inovasi produk tanpa menghilangkan karakter khas yang sudah dikenal pelanggan, Bu?
0: Sebenarnya iya ya. Jadi ini kan kita harus bisa menjaga kualitas ataupun menjaga rasa tadi. Nah, jadi kita itu harus konsisten. Konsistennya dalam segi apa? Misalnya kebiasaan rasa siapa yang kita harus menggunakan. Di dalam kelompok kita ada beberapa kepala, beberapa orang ya. Jadi kita harus dari awal ini yang lidah siapa yang harus kita pakai ataupun rasa siapa yang sudah sering keluar. Nah, jadi itu tidak bisa dirubah. Karena kalau kita biarkan yang lain, nanti itu rasanya tidak seimbang dengan yang kemarin dan yang sekarang. Seperti itu.
1: Baik, tetap selalu mempertahankan cita rasa
0: Cita
1: dari
0: rasa,
1: Warloka Aneka Rasa
0: betul,
1: ya, Bu ya.
0: betul sekali.
1: Baik, Bu. Pendengar RRI Labuan Bajo, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana transformasi digital yang kini menjadi bagian penting dalam perkembangan usaha. Untuk itu, Ibu, kapan Aneka Rasa Warloka mulai memanfaatkan platform digital untuk melakukan pemasaran dari UMKM Warloka Aneka Rasa?
0: Sejak dari tahun pertengahan 2023 ya. Meskipun karena yang pegang akunnya itu adalah saya sendiri, meskipun saya belum terlalu bisa posting yang terlalu sempurna, tetapi setiap kali produksi ataupun setiap kali produk tetap apa ya, tetap posting melewati platform Instagram, Facebook ataupun TikTok.
1: Baik. Berarti di berbagai media sosial ada ya, Bu, untuk medsosnya.
0: Apalagi kalau WhatsApp ya, WhatsApp itu ya kita selalu
1: posting.
0: Posting. Nah, dan jujur saja untuk saat sekarang, kenapa produk kami bisa keluar? Meskipun produk ini belum stay di sana, tetapi kami selalu kirim karena itu permintaan dari luar gitu.
1: Bagaimana sistem pengiriman untuk wisatawan atau untuk orang luar negeri, Bu?
0: Kalau untuk yang luar negeri itu kami belum istilahnya belum harus menstokkan di sana ya, tidak. Tetapi setidaknya orang yang sudah pernah stay di Warloka itu mereka akan ada yang datang dan mereka akan menyampaikan bahwa harus mampir ke Warloka Aneka Rasa, saya titip produk, tolong belikan bawa pulang seperti itu. Karena jujur saja kalau kayak tamu asing seperti dari Singapura. Singapura itu sudah 3 kali mereka terjun di Warloka Pesisir dengan program penanaman mangrove. Jadi setiap kali mereka datang, pasti mereka akan bawa stok ataupun ketika besok dan lusanya ada teman-teman dari Singapura yang datang, mereka akan menyampaikan pesan dari Singapura ataupun dari teman-teman yang sudah ada di sana, Bu, teman-teman di sana minta produk dititip ke kami. Nah, seperti itu sekarang.
1: Jadi dengan adanya mangrove juga itu akan menarik perhatian dari pelanggan
0: Betul
1: atau wisatawan
0: sekali,
1: ya, Bu, ya, untuk selalu membeli juga produk
0: Betul.
1: Dari UMKM Warloka Aneka Rasa.
0: Itu ya, menurut saya sendiri. Membudidaya hutan mangrove, membudidaya hutan mangrove atau melestarikan alam tadi itu membuat apa ya silaturahmi di antara

0: negara asing sama Indonesia ataupun sama warloka itu kayak tidak pernah terputus, tersambung terus. Karena banyak-banyak tamu asing, banyak juga tamu asing itu yang tertarik dengan bagaimana cara menanam mangrove. Dan bahkan pernah salah satu tamu asing pernah menyampaikan, "Wah, Bu, harus semangat terus. Kami dari luar negeri ingin menyumbangkan dana untuk hutan mangrove yang ada di sini." Nah, meskipun itu belum tercapai, tapi bagi kami berarti ketertarikannya itu sudah ada.
1: Betul.
0: Nah, jadi kami sangat bersyukur ya sekarang itu.
1: Menarik ya Bu ya, dalam untuk tingkat insight atau banyak, bukan hanya orang di dalam atau khususnya di daerah Warloka, di sekitaran Manggarai Barat, tetapi ini menarik perhatian dari wisatawan luar negeri. Betul. Pendengar ya. Jadi bagaimana media sosial menurut Ibu membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar? Apakah saat Ibu memposting produk UMKM Warloka Aneka Rasa ini, ada juga yang pelanggan yang tertarik karena setelah melihat postingan melalui media sosial tadi?
0: Oh, sangat. Media sosial ini memang sangat terbantu. Meskipun kita masih ada di rumah, itu produk kita bisa keluar loh. Bisa jalan jauh, bisa ke Surabaya, ke Jakarta, kemanapun itu. Nah, tinggal mereka, yang penting kita di saat posting cantumkan nomor WhatsApp kita. Nah, dari situ kan mereka bisa kontak kita, bisa cari tahu kita. Jadi menurut saya, sosial media memang paling oke untuk berbisnis. Meskipun kita tetap di rumah, tapi usaha kita tetap berjalan.
1: Ya, Ibu. Jadi untuk pada saat Ibu memposting atau ingin terjun di dunia platform media sosial, apa tantangan terbesar yang pertama kali Ibu hadapi saat itu, Bu?
0: Wah, banyak sekali ya. Jujur saja, karena emak-emak ya, emak-emak itu bukan kurang, emang sangat kurang untuk ke sosial media. Tapi kami harus mencoba. Dan kami punya pendirian, kita harus bisa, gitu, harus bisa supaya produk kita bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh. Tantangannya itu sangat luar biasa. Contohnya itu kan kalau misalnya posting produk nih, harus foto yang benar-benar sangat sempurna dan harus punya kata-kata yang indah. Tapi dari Warloka Aneka Rasa cuman bisa memposting saja. Nah, alhamdulillahnya teman-teman yang berada di luar, mereka itu bukan sekedar tertarik karena kata-kata yang manis, yang indah ataupun yang pintar, tapi mereka juga tertarik dengan kepolosan ataupun kelubuhan kita. Mungkin mereka tahu ya, ibu ini kok posting produk tapi tidak ada tagline-nya.
1: Iya, betul.
0: Ya, tidak ada tagline-nya, tapi ibu ini posting produk. Nah, itu teman-teman lewat melalui media itu mereka mau membantu kita. Iya. Ya, artinya mereka maunya itu ya mengajungkan jempol, kasih ada juga yang kepo tanya, "Oh, Ibu, kami bisa belinya di mana? Kalau di Labuan Bajo itu di mana? Kalau posisi ibu sekarang di mana?" gitu. Nah, alhamdulillah saya sendiri ketika ada yang dari luar membutuhkan produk tapi dia belum tahu desa Warloka pesisir, maka saya siap mengantar di Labuan Bajo.
1: Baik, sangat memudahkan untuk para wisatawan, bahkan yang dari di sekitaran Labuan Bajo.
0: Betul.
1: Ya, Bu ya. Untuk itu Ibu, kita akan jeda sekali ini ya.

0: Pendengar RRI SPL Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nur Astan dengan narasumber Ibu Saripa dari UMKM Warloka Aneka Rasa. Pendengar, selanjutnya Bu, bagaimana Aneka Rasa Warloka menghadapi persaingan usaha kuliner yang semakin ketat saat ini?
1: Sebenarnya yang namanya saingan itu wajib ya. Yang penting saingannya sehat, ya tak? Jujur saja, kami cara mengatasi persaingan itu seperti itu ya. Itu dia tadi, kata kuncinya kita harus bisa konsisten, bisa menjaga kualitas produk dan terus berinovasi lah seperti itu. Kita bisa mengembangkan potensi-potensi produk. Misalnya nih, di dalam satu sambal itu sudah mulai mungkin peminatnya agak berkurang. Ya, kita bisa menciptakan produk-produk baru lagi, ataupun sambal itu memang tetap konsisten, tapi kita juga harus bisa menambah kapasitas produk, ya seperti itu.
0: Baik, apakah ada perbedaan atau ciri khas tersendiri dari Warloka dengan persamaan persaingan yang lain, Bu?
1: Ada, pasti beda. Mulai dari cara mengolah, itu sudah beda. Bedanya kita tanpa menggunakan minyak dan yang uniknya itu dari ikan yang tidak punya nilai jual menjadi sangat bestseller sekarang seperti itu.
0: Dari bahan dasarnya ya Bu ya, yang sangat mempengaruhi. Ya.
1: Dan produk kita juga kita tetap berkolaborasi dengan teman-teman Pok Darwis ya. Demi untuk apa ya? Karena kita berada di desa pariwisata, jadi ya, kita harus bekerja sama juga dengan selaku apa ya pelaku-pelaku wisata yang ada di desa seperti Pok Darwis. Dan alhamdulillah itu produk Warloka Aneka Rasa bekerja sama dengan Pok Darwis, dan di dalam paket wisatanya Warloka Pok Darwis Warloka Pesisir itu ada produk dari Warloka Aneka Rasa.
0: Baik Ibu, untuk UMKM Warloka Aneka Rasa ini sangat sudah berkembang ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Apa dukungan yang paling dibutuhkan UMKM agar mampu berkembang dan terus bersaing di era digital, Bu?
1: Terus belajar pasti ya. Karena untuk mencapai lebih tinggi, kita jangan pernah merasa diri kita sudah bisa. Jujur, saya sendiri dari Warloka Aneka Rasa itu tidak pernah berhenti yang namanya belajar ataupun pelatihan. Karena yang namanya ilmu itu tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, nah semakin juga kita dapat ilmu yang lebih-lebih apa ya, kayak lebih tinggi ataupun menambah ilmu yang kita sudah punya.
0: Kuncinya belajar dan terus berlatih.
1: Betul.
0: Bu ya. Seberapa besar dampak transformasi digital terhadap omset maupun perkembangan usaha, Bu?
1: Kalau menurut saya, karena semuanya hadir ini itu lewat media ya. Hadirnya atau customer itu hadirnya semua lewat media. Jadi memang peluang yang paling besar itu dari media. Meskipun kami sendiri selalu ikut pameran, festival, itu Warloka Aneka Rasa selalu hadir. Tapi itu kan ada waktunya, ada batas waktunya ya. Tapi kalau dengan sosial media, itu dia tidak kenal waktu. Betul. Sehari-hari kita posting, pasti ada yang tertarik. Karena mereka lihat menarik, ya mereka tertarik. Meskipun itu belum mereka rasa, tapi kalau memang mereka lihat postingan. Itu postingan kita, apalagi dari kemasan yang sangat menarik, wah itu pasti akan tertariknya. Jadi sangat besar ya untuk penghasilan kita itu setiap hari itu pasti tetap ada. Ya kalau menurutku ya hampir-hampir semuanya lah seperti itu. Semuanya itu melewat media. Jadi pendapatan itu sekitar menurut saya tuh sudah masuk 75% ya dari sosial media.
0: Oke, berarti banyak ya Ibu untuk pendapatan dan keuntungan ketika sudah terjun atau UMKM Warloka Aneka Rasa terjun di platform media sosial ya Ibu. Sangat membantu ya Bu ya.
1: Sangat-sangat membantu. Karena kenapa ya? Produk kita itu padahal dia cuma stay di Warloka Pesisir, tapi itu dikenal sampai seluruh loh.
0: Iya,
1: sampai
0: Bu.
1: Jakarta, Surabaya, bahkan mancanegara. Dia kenal. Nah, itu karena lewat apa? Bukan jerih payah kita yang harus ke sana, tidak. Cuman hanya posting, cuman hanya di foto. Ya sudah, pasti akan ada tertarik dan pasti kan teman-teman yang di luar sana juga mereka siap membantu dan mendukung kita.
0: Baik Ibu, sangat menginspirasi untuk anak muda juga ya Bu.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Yang pendirinya seorang ibu tetapi memiliki jiwa kreativitas dan
1: Amin.
0: Mampu meningkatkan kualitas atau terjun di platform media sosial sehingga dikenal banyak orang
1: Amin.
0: Bahkan lintas negeri ya Bu ya. Pendengar RRI Labuan Bajo, perjalanan Aneka Rasa Warloka menunjukkan bahwa mempertahankan tradisi dan mengikuti perkembangan teknologi bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru keduanya dapat berjalan beriringan untuk memperkuat usaha dan membuka peluang besar yang lebih luas. Dari dapur tradisional hingga hadir di layar digital, UMKM lokal membuktikan bahwa inovasi dan semangat besar, semangat untuk belajar adalah kunci untuk terus bertahan dan berkembang,
1: iya.
0: Lalu berkarya. Pendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan informasi saya Nur Astan yang dengan narasumber Ibu Saripa yang sudah hadir di studio RRI sore hari ini. Terima kasih ya Ibu sudah
1: sama-sama.
0: Hadir dan Hai. Untuk membahas bersama UMKM Warloka Aneka Rasa mulai dari perkembangannya hingga omset penghasilan yang didapat dari insight media sosial. Bahkan sudah terjun dan diperkenalkan di luar negeri pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Senin 15 Juni 2026. Dengan berita utama, Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Warta berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin Anti-VAR di seluruh puskesmas masih aman pas meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerinsiana Reni Yuningsih, kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Buawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis, serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidik epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Buawai beberapa waktu lalu.
2: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Buawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh dinas peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Buawai.
1: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni. Selengkapnya laporan Febi Leolede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo, mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
4: Jadi bantuan BSBS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur syukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, petako, sen, yang uang yang pemerintah kasih itu 2.500.000 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
3: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
4: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukarnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk ini, kalau ini tidak mungkin tidak lagi.
5: Tapi
4: kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
3: Program BSP sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Harga minyak goreng mahal, pedagang keripik Belu kurangi porsi agar tidak merugi dan gulung tikar. Selengkapnya laporan Christian Dimau.
6: Harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir berdampak pada pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Atambua. Salah satunya UMKM yang bergerak di usaha keripik. Pasalnya dengan kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi hasil produksi dan berdampak pada keuntungan yang semakin menipis. Salah satu pelaku UMKM yang menjual keripik, Mary, mengaku cukup mengalami kesulitan dengan kenaikan harga minyak goreng maupun harga bahan-bahan pokok lainnya. Ia mengatakan, meskipun terjadi kenaikan harga, tetap memilih bertahan agar usahanya terus beroperasi, sehingga tidak perlu menutup usaha maupun memberhentikan para karyawannya.
7: Kalau di toko, 230.
8: Sebelumnya berapa?
7: Sebelumnya aku buah 200, saya 195. Sebelum dia, harga normalnya, sebelum ada kenaikan, kehilangan barang.
8: Budi, ini kan harga minyak naik. Pengaruh tidak dengan usaha keripiknya Budi setiap hari?
7: Kalau pengaruh sih pengaruh. Kita terasa sekali untuk menumbuk kenaikan ini. Kan keuntungan sudah tersita untuk menutup beli modal. Lombok mahal, minyak mahal. Nah, jadi ya kita tahan-tahan nafas saja supaya bisa produksi jalan, bisa kasih keluar gaji karyawan, bisa ini keluar bahan-bahannya, ya pasti keuntungan kita yang penting jalan saja, untungnya berapa adanya, kita nggak mikir dulu.
6: Dirinya menjelaskan sebelum minyak kita kemasan perdus berisi 12 liter dibeli dengan harga Rp195.000, namun hingga kini tembus Rp230.000 perdus. Selain itu, agar tidak merugi, Mary terpaksa mengurangi porsi perbungkus tanpa menaikkan harga agar tidak kehilangan pelanggan.
7: Harga tetap tidak naik, paling hanya porsi saja dikurang sedikit saja, paling 2 lembar 3 lembar keripik saja, enggak kelihatan.
6: Kondisi yang ada, selaku pedagang yang berharap harga sembako bisa turun sehingga masyarakat tidak kesulitan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, dan juga meminta adanya pengawasan distribusi agar harga tetap sesuai dengan tentu. ketentuan dan tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, para pedagang khawatir usaha mereka tidak lagi mampu bertahan, sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak berfokus pada hasil panen mentah daripada memproduksinya menjadi barang olahan bernilai tinggi. Laporan disampaikan Anna Lopo.
9: Karena petani kita, mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan misal dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian.
10: Sebagian besar petani di Nusa Tenggara Timur menjual langsung hasil panen seperti jagung, padi, atau kacang hijau dengan harga standar sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan untung lebih besar. Petani umumnya melakukan pola tanam, panen, lalu jual secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
9: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
10: Sementara itu, warga masyarakat Desa Keneko, Kabupaten Kupang, Yahuda, yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan, selalu melimpah dan buang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
11: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
10: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
12: Di sini tanda petik terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
10: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, terpercaya dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya laporan Alotani.
13: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang. Ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
14: Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. khusus di TVRI telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu buka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
13: Nonton bareng di belakang, kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar, tapi diadakan dari pihak ketiga namanya CSI dari pusat, akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
14: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
15: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti. Nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman, beralkohol. Jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
16: Kalau Pak Wali ini dukung tim apa?
15: Saya berhasil.
14: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko Jumat 12 Juni 2026 ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
17: Nama saya, kami lagi dengar bola di toko. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
14: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2. Sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Pendengar, sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jelabut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Plorata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo hari ini pendengar ya. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini pendengar Senin 15 Juni 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Robi.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore? Sore ini Robi?
2: Sehat ya.
0: Sehat ya. Oke, Robi silakan untuk update informasi cuaca untuk sore hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Robi Aji yang akan mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada sore hari ini sebagian besar wilayah Manggarai Barat terpantau cerah berawan ya. Kemudian pada malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk cuaca esok hari Selasa 16 Juni 2026 pada pagi hari cuaca terpantau cerah berawan. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada dini hari cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 0,8 meter dan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 30 km per jam. Untuk Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,7 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,1 meter dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
2: Selamat sore dan terima kasih kembali.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami selanjutnya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk edisi sore hari ini untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

0: Mendengar kami, segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk saudara-saudara kami, kaum muslimin dan juga muslimah. Mudah-mudahan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu majelis sedang berbicara dengan suatu kaum, datanglah seorang kampung dan berkata, "Kapankah kiamat itu?" Rasulullah terus berbicara. Lalu sebagian kaum berkata, "Beliau mendengar apa yang dikatakan olehnya, namun beliau benci apa yang dikatakannya itu." Dan sebagian dari mereka berkata, "Beliau tidak mendengarkannya." Sehingga ketika beliau selesai bicara, maka beliau bersabda, "Di manakah gerangan orang yang bertanya tentang kiamat?" Ia pun menjawab, "Inilah saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanat itu telah disia-siakan, maka nantikanlah kiamat." Lalu ia bertanya, "Bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau kembali bersabda, "Apabila perkara atau urusan diserahkan kepadanya selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat." Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sama jeruan, enak kali ya. Senang. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih yang tentunya tetap bersama kami ya di Florata sore ini. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda di program Musik Informasi. Kembali kami hadirkan informasi ringan untuk Anda. Ya pendengar yang memang suka dari dunia hiburan ya, kita hadirkan berbagai informasi untuk Anda, yaitu Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Janus ya, mendengar untuk musim kedua. Nah, serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini telah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut. Nah, pendengar, dilansir dari Variety, Sabtu 13 Juni 2026 lalu produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027. Sementara itu Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Yang dimana House of Janus ini merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Cerita musim pertama berfokus pada keluarga Janus setelah kematian patriark mereka, Sir Benjamin Janus. Yang dimana pendengar, setelah itu para ahli warisnya berebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang telah dibangun keluarga tersebut. Selain konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu. Nah, selain itu juga produksi serial ini dikerjakan oleh Kudos milik Bunny Jay dan kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan Peaky Blinders. Musim pertama dibintangi oleh Anthony Boyle dan Louis Partridge ya, pendengar, Emily Fearing dan Fionn O'Shea ya, sebagai keluarga utama Janus. Nah, deretan pemeran lainnya termasuk James Norton dan Jack Gleason, serial ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus di Inggris dan Amerika Serikat yang memang menguji gaya visual serta alur ceritanya. Untuk info lainnya, pendengar, Anda boleh kunjungi laman resmi kami rri.co.id.

0: saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
3: Ya, baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
3: klien.
1: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada.

saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan RRI SP Labuan Bajo. Hingga saat ini pendengar sudah pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Desi Natalia bersama Melki operator studio, masih terus stay tune bersama Anda, terus menghadirkan rangkaian informasi-informasi aktual di Labuan Bajo malam ini. Sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara-acara dan program menarik terus akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Zona Edukasi akan hadir dan kami akan menghadirkan informasi kesehatan untuk Anda bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Manggarai Barat. Malam ini akan membahas tentang kesehatan sendi pendengar ya. Nah, untuk Anda yang penasaran kira-kira apa yang akan kami bahas malam nanti pendengarnya pada pukul 19, yaitu mengenai osteoartritis atau ancaman kesehatan sendi di usia dewasa dan lansia. Nanti kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan Dr. Jeremy N. Prasetyo yang akan kami hadirkan pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami RRI Labuan Bajo untuk mengikuti informasi ini selengkapnya di FM 91,7 MHz, di audio streaming kami rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kami hadir untuk Anda.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Labuan Bajo malam ini. Kesehatan adalah aset berharga kita, dan memahami isu-isu kesehatan sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Dari pencegahan penyakit hingga penanganan berbagai masalah kesehatan, informasi yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Dengan informasi yang terbaru tentang kesehatan, tips pencegahan, dan solusi untuk berbagai masalah kesehatan yang sering dihadapi, semua dibahas secara mendalam dan terpercaya hanya di Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Di sini, kami hadir bersama dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Manggarai Barat, membahas berbagai masalah kesehatan dan memberikan edukasi yang Anda butuhkan untuk hidup sehat. Bergabunglah dalam Zona Edukasi di RRI Labuan Bajo setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8 malam. Hanya di RRI Labuan Bajo, FM 97,1 MHz.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih bersama saya Desi Natalia yang terus menemani Anda hingga saat ini, juga bersama Melky Operator Studio. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami hadir menemani Anda. Saat ini mendengar di zona edukasi, setiap Senin malam kami hadirkan untuk Anda. Untuk edisi hari ini 15 Juni 2026, mendengar kami hadirkan masih tentang topik-topik kesehatan ya setiap Senin malam, karena RRI Labuan Bajo bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia Manggarai Barat ya, menghadirkan informasi dalam zona edukasi. Kali ini mendengar informasi yang kami pilihkan yaitu mengenai osteoartritis yang kami akan hadirkan untuk Anda. Ini disebut-sebut sebagai ancaman kesehatan sendi di usia dewasa dan juga lansia. Pendengar, seiring bertambahnya usia ya, tidak sedikit orang kemudian mulai mengeluhkan nyeri pada lutut, pinggul, jari tangan atau sendi-sendi lainnya. Mungkin salah satunya Anda juga ya. Aktivitas yang dulu terasa ringan seperti berjalan, naik tangga, hingga berdiri dalam waktu lama kini mulai menimbulkan rasa tidak nyaman. Banyak yang menganggap kondisi ini sebagai hal biasa karena faktor usia, pendengar. Namun, tahukah Anda bahwa keluhan tersebut bisa menjadi tanda osteoartritis, yaitu gangguan pada sendi yang cukup sering dialami masyarakat, terutama usia dewasa dan lanjut usia. Lalu, apa penyebabnya? Siapa saja yang berisiko mengalaminya? Dan yang terpenting, bagaimana cara mencegah serta mengelolanya agar kualitas hidup terjaga? Kami malam hari ini sudah bersama dengan narasumber kami, Dr. Jeremy N. Prasetyo, yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam, Dr. Jeremy.
1: Halo, selamat malam.
0: Salam sehat, Dok. Apa kabar?
1: Salam sehat, semua baik. Gimana di sana, baik?
0: Baik, semua kami di studio, puji Tuhan sehat nih, Dr. Jeremy. Oke, panggilannya saya bisa sapa Dr. Jeremy atau Dr. siapa nih, ya?
1: Dokter Jeremy yang cukup.
0: Dokter Jeremy, jadi dikenal oleh pasien-pasien di Labuan Bajo, Dokter Jeremy begitu ya?
1: Betul.
0: Prakteknya hari-hari di mana, Dokter Jeremy?
1: Sebenarnya sekarang saya sudah praktik di rumah sakit biasanya.
0: Rumah sakit.
1: Saya sempat praktik di sana, betul. Mm-mm,
0: di Marombok ya?
1: Tapi sekarang saya lagi di Bali.
0: Oke.
1: Untuk lanjut studi sebenarnya.
0: Iya. Kalau pas lagi di Labuan ini sebenarnya bisa langsung ke studio ya?
1: Bisa, betul.
0: Oke, mungkin nanti lain kali ya, next kita bisa live langsung di studio. Oke, okay, dokter, ini sebutannya memang agak sulit ya, osteoartritis. Mungkin okay. Untuk dokter mungkin gampang karena sering diucap, tapi apakah ada istilah yang lebih familiar dikenal oleh masyarakat begitu, Dok? Osteoartritis.
1: Sebenarnya sih osteoartritis sih jadinya.
0: Oh, osteoartritis. Oke.
1: Okay. Dia ini peradangan sendi. Jadi peradangan bantal sendi lebih tepatnya.
0: Oke, okay, peradangan bantal gitu, sendi. Jadi, sama betul. Dengan rematik atau beda nih, Dok?
1: Rematik tuh lebih sebenarnya di osteoartritis ini, OA kita sebutnya, lebih singkat jadinya OA ini.
0: Oke.
1: Okay. Dia itu sendi tertentu, biasanya sendi besar. Jadi contohnya kayak di pinggul sama di lutut, rata-rata seringnya di sana. Kalau rheumatoid arthritis itu atau RA kita sebutnya, itu dia ke sendi-sendi kecil dan biasanya di jari tangan lebih seringnya.
0: Oh,
1: dia lebih
0: okay.
1: ke autoimun.
0: Oke, okay. Kalau rumputnya berarti sama nih satu nih ya, OA.
1: Rumputnya sama, sama-sama okay. peradangan sendi sebenarnya.
0: Oke, okay. Iya, Dok. Yeah. Seberapa sering sih kasus osteoartritis artritis ya, oke.
1: Okay.
0: Jadi harus ambil kuliah dulu nih baru osteoartritis. Oke, okay, dokter, ini udah lebih bisa nih. Nah, ini seberapa sering kasusnya ditemukan khusus di wilayah Labuan Bajo nih, dokter?
1: Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya si osteoartritis ini, dia tuh namanya degeneratif ya. Jadi yang mempengaruhi dia sebenarnya usia paling utamanya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi makin kita tambah usia, makin kita ada resiko untuk kena OA. Jadi kalau misalnya nih, kalau menurut penelitian sih di atas 60 itu udah mulai ada resiko. Dan rata-rata 25% perempuan tuh lebih besar, 25%
0: dibanding laki-laki.
1: Mungkin nggak salah 50%, betul.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya udah 75 ke atas umurnya nih, yang udah usia-usia panjang, itu juga lebih sering lagi kena.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tinggi resikonya.
0: Gitu. Dok, itu karena hormon atau apa yang menyebabkan risiko ke perempuan tuh lebih besar gitu, dok?
1: Jadi sebenarnya kalau misalnya perempuan, satu karena hormon, hormonal. Jadi dia punya, namanya perempuan kan menopause tuh sebenarnya ngaruh juga. Tapi kalau menopause tuh ngaruh ke tulangnya. Ini kebantaran juga ngaruh jadinya. Makanya dia lebih besar risikonya.
0: Oke, okay. Iya, dokter, OA ini yang disebut tadi itu sendi-sendi, kan sendi besar begitu secara umum dokter tadi sudah sampaikan. Tapi kalau boleh lebih terperinci lagi dok, sendi-sendi mana sih yang paling sering terkena OA ini dok?
1: Jadi OA ini lebih sering kena ke sendi yang menumpuk beban kita. Contohnya yang paling besar ya lutut, terpasti.
0: Okay.
1: Rata-rata, atau enggak sendi panggul biasanya. Di pinggang-pinggang kita ini kan ada sendi tuh yang nopang dekat pangkal paha. Nah itu juga kemungkinan besar kena si OA ini apa namanya besar gitu.
0: Oke, okay. Kalau penyebab tadi disebutkan salah satu faktor usia gitu ya dok ya. Itu jadi penyebab utama atau masih ada penyebab lainnya yang memungkinkan seseorang ini terkena OA gitu dok?
1: Oke, okay. Kalau si penyebab utama udah pasti usia. Itu udah. Jadi kita ada yang sebutnya ini tidak bisa dihindari lah, namanya usia kan pasti bertambah. Tapi yang bisa kita hindari adalah biasa kalau orang ada trauma atau tertabrak deh misalnya, atau sendinya ada luka atau pernah kesaleo lah kita bilangnya, itu memperparah atau menambah resiko kita terkena si OA ini, karena kan namanya luka nih. Luka di sendi itu bisa bikin bantal sendinya itu kayak ada jaringan luka. Itu yang nambah dia tambah tipis nanti, tambah degeneratifnya makin cepat.
0: Oke, okay. Iya. Jadi dok, untuk yang beresiko mengalami OA ini, apakah hanya memang orang-orang yang lansia atau dewasa jelang lansia, atau ada klasifikasi lain begitu yang bisa terkena OA? Selain tadi yang dokter sampaikan, misalnya dia punya cedera tertentu begitu dok.
1: Jadi kalau misalnya dia, kita ngomongin dari kecil deh, misalnya dari bayi dia udah ada kelainan tertentu misalnya, kelainan sendi tertentu, kemungkinan besar saat dia dewasa, OA ini ya resiko nambah, itu salah satunya. Jadi kongenital atau misalnya bawaan dari lahir, gitu, itu nambah, menambahkan dia punya resiko. Jadi gak menutup kemungkinan semua orang bisa kena sebenarnya, tapi kalau lahir penyebabnya aja beda-beda nanti.
0: Gitu. Dok, kalau beberapa penyakit itu kan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Apakah OA ini juga faktor genetik mempengaruhi atau hanya kelainan genetikal pada saat lahir saja begitu ya? Ini sama ya, dok?
1: Kalau misalnya genetik sih enggak. Dia enggak terlalu sana. Tapi kalau misalnya dia memang udah ada genetik, kelainan genetik dari lahir ya itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi sebenarnya dia gak terlalu bisa dihindari karena kan usia kita nambah.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Iya, jadi ini apa ya, akumulasi. Jadi ini pada saat capeknya pas kita usianya sudah lansia.
1: Usia, betul.
0: Oke, ini itu kemungkinan besar semua orang akan bisa mengalaminya walaupun secara data perempuan yang lebih beresiko gitu ya terkena OA ini. Dokter, agar masyarakat kita semua ini bisa bisa lebih waspada ya begitu ya. Apa tanda-tanda awal OA ini yang perlu kita waspadai, dok?
1: Oke, jadi sebenarnya si OA ini, misalnya kita contoh ambil sendi lutut ya, karena orang pasti rata-rata sendi lututnya yang sakit, lututnya yang sakit nih, itu paling sering adalah pagi-pagi biasanya. Kalau misalnya OA ini udah parah, ya nanti ada derajatnya si OA ini. Kalau dia sudah parah, pagi-pagi itu biasa kita rasanya sakit, pas bangun tidur misalnya, itu udah sakit ya. Jadi kita udah harus tahu, walaupun kita gak apa-apain nih, misalnya kita gak ada jalan jauh, gak ada olahraga berat, atau misalnya orang lansia kan rata-rata jalan di rumah aja misalnya. Atau mungkin ada yang gak ada aktivitas berat sama sekali, tapi sakit. Nah itu udah harus diwaspadai sebenarnya. Terutama kalau misalnya kita pakai aktivitas, makin dipakai kita aktivitas, makin sakit ya. Itu udah harus kita waspadai.
0: Iya.
1: Sama apa namanya, ada yang namanya kekakuan sendi. Jadi kita diemin nih, misalnya sakit, kita diem. lama misalnya, itu bisa kaku dia. Biasanya kalau misalnya kita normal, itu jarang kaku. Kita diam lama, duduk lama, kita masih bisa pakai jalan. Setelah itu nggak ada kekakuan. Tapi kalau misalnya kita pakai duduk misalnya sejam, dua jam, tiga jam atau lebih, dia kaku, itu udah harus ada tanda-tanda OA-nya.
0: Oke, okay. Ya, jadi kalau misalnya pendengar Anda ada tadi ya merasa yang salah satu atau lebih mungkin yang disampaikan dokter ini sudah mulai harus lebih waspada ya, jangan sampai disepelekan, ah ini biasa nih salah sendi atau gitu ya.
1: Betul.
0: Dok, tapi ya yang paling sering nih ada bunyi krek-krek gitu ya pada lutut atau pada sendi-sendi gitu. Apakah itu sudah pasti otomatis kalau ada bunyi krek-krek itu ah ini ada kelainan nih menjurus ke OA begitu?
1: Sebenarnya itu ada emang ada tanda-tandanya juga si krek-krek ini.
0: Okay.
1: Tapi tergantung usia, nanti kita lihat lagi. Usia berapa sih yang krek-krek misalnya? Aktivitasnya seperti apa orangnya? Kalau misalnya emang aktivitasnya berat, krek-krek ini kita ya periksakan. Misalnya usia produktif deh misalnya. Kita 30-40 itu krek-krek, apakah aktivitasnya berat sebelumnya atau ada trauma atau kecelakaan sebelumnya, krek-krek dia bunyi. Tapi kalau misalnya usia lanjut dan ada krek-kreknya nih misalnya, itu udah kemungkinan harus di X-ray semuanya, kita cek kemungkinan OA-nya berarti tinggi. Karena memang pas kita cek kan ke dokter misalnya, dokternya pasti pegang kakinya biasanya. Kita cek nih krek-krek nggak? Oh, ada krek-kreknya berarti memang ada gesekan atau misalnya. Gesekan antar tulangnya tuh, karena bantalannya sudah hilang, sudah tipis. Kita pastikan lagi nanti dari X-ray-nya, dari di ronsen kakinya, lututnya.
0: Jadi pastiin lagi. Kalau sudah ada yang di luar normal ya, itu harus dicurigai ya. Jadi jangan sampai disepelekan. Tapi dok, ada juga yang merasa bahwa wah jangan dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit harus diperiksakan begitu ya. Mungkin ada sebagian masyarakat yang menganggap seperti itu. Nah, kapan seseorang perlu ini sudah harus memeriksakan diri ke dokter ya? Salah satunya tadi kalau sudah ada bunyi-bunyian atau rasa yang kita sendiri mengenali, ah ini tidak seperti biasanya nih. Biasanya. Tapi ada faktor lain yang mungkin yang bisa kita highlight malam hari ini dokter, agar masyarakat nih paham bahwa wah ini sudah waktunya saya harus segera memeriksakan diri ke dokter gitu. Kapan khusus untuk kasus OA ini?
1: Kapannya adalah saat sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya, kalau kita tadi kan udah ada tuh gejalanya. Itu udah cukup mengganggu sebenarnya kan. Kita bangun tidur sakit. Jadi kita jalan sakit. Kita mau ngapain pun gak enak rasanya. Itu sudah harus diperiksakan. Karena aktivitas itu kan termasuk dari kualitas hidup ya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya aktivitas terganggu, berarti kualitas hidup kita juga terganggu. Kita nggak bisa bergerak, olahraga misalnya atau mobilisasi dengan baik, itu udah harus dipisahkan. Kita harus mastiin ini kita OA atau bukan. Karena kan pengobatan ini beda-beda. Sebenarnya makin kita tahu lebih awal, makin lebih oke nih pengobatannya. Karena pengobatan itu beda-beda di setiap dia punya tingkatan keparahan.
0: Jangan sampai menjadi dokter diri sendiri.
1: Betul.
0: Iya, jadi bisa memperparah nanti.
1: Iya, sekarang zaman AI kan, siapa tahu dia coba-coba orang
0: langsung nanya.
1: Langsung nanya gitu.
0: Padahal ini kalau kasus-kasus ya kesehatan ya, itu kita harus lebih aware bahwa konsultasi dengan AI itu tidak sama seperti kalau dokter memeriksakan sendiri ya. Apalagi yang perlu nanti ada penanganan khusus, misalnya harus di ronsen, misalnya ya sesederhana harus didengarkan dengan stetoskop saja, itu gak bisa diterwakili oleh AI gitu ya dokter ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ya dok, kita beri kesempatan ya untuk pendengar bisa bergabung juga bersama kita. Silakan kirimkan pertanyaan ke WhatsApp Pro 1 RRI Labuan Bajo atau bisa DM juga di IG RRI Labuan Bajo. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan sih dok, ada juga yang tanya tentang keretek-keretek badan kemudian pijat tulang begitu. Nah, tapi kita akan bahas nanti setelah break ya dokternya, menarik ini karena memang banyak juga yang memilih untuk mencari alternatif lain begitu ya dokter ya. Nanti kita akan coba jawab bagaimana dari sisi kedokteran, dari sisi medis menilai ini. Tetaplah bersama kami mendengar, nanti dokter Jeremy dan saya akan kembali lagi setelah ini di Zona Edukasi. Jadi teruslah bersama kami RRI Labuan Bajo.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Juicy Lucy dengan Lantas Pendengar. Kami hadirkan untuk Anda masih di RRI Labuan Bajo malam hari ini ya, bersama saya Desi Natalia, juga Melki operator studio, langsung dari kawasan Sernaru Labuan Bajo, dan tentu masih bersama dengan Dr. Jeremy. Kita masih di program Zona Edukasi sampai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sudah kami buka line WhatsApp untuk Anda, juga di DM Instagram ya. Anda boleh kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, karena masih live dengan Dr. Jeremy, nanti bisa akan langsung dibahas ya di Zona Edukasi malam hari ini, termasuk WA atau chattingan yang sudah masuk sebelum acara ini akan segera kami jawab ya pertanyaan-pertanyaan Anda. Stay tune terus di Zona Edukasi.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, Dr. Jeremy, setelah lagu tadi ya kita break, ini ada beberapa pertanyaan, Dok. Kita mulai dari yang tanya tentang faktor resiko, dokter ya. Dr. Jeremy, ini pertanyaannya, saya punya berat badan yang berlebih, dokter ya. Apakah ini bisa mempercepat kerusakan sendi? Tapi saya juga rajin berolahraga nih, Dok. Minta sarannya juga, apa olahraga yang cocok kalau memang resiko berat badan yang berlebih ini bisa mempercepat kerusakan sendi. Oke, silakan Dr. Jeremy. Dari Sari di Waiklambu.
2: Oke, jadi gini. Olahraga itu udah pasti baik untuk tulang dan otot sebenarnya. Tapi karena misalnya ini udah maksudnya kan
0: ada kasus
2: kelebihan berat badannya.
0: Okay, yeah.
2: Betul. Jadi sebenarnya kita harus kurangin dulu berat badannya. Baru olahraga yang misalnya lebih berat lah. Jadi kita cara kurangin berat badannya gimana? Itu pasti satu, kita pakai berenang. Sementara ini untuk mengurangi kerusakan sendinya. Sebenarnya bisa bikin kerusakan sendi dia. Karena kan bebannya numpuk ke tuh apa namanya? Ke lututnya.
0: Okay.
2: Walaupun kita olahraga, ototnya bagus, tapi sendinya tidak.
0: Okay.
2: Jadi, kita kurangin dulu berat badannya dari pola makan. Atau pola makan, pasti benerin, sama olahraga yang paling cocok. Pertama kali adalah misalnya berenang atau sepeda. Sepeda statis, oke. Sepeda
0: statis ya?
2: Itu boleh juga.
0: Yeah, oh, okay.
2: Jalan kaki juga boleh pelan-pelan.
0: Treadmill
2: kalau yang pure kita hindari, treadmill kalau jalan itu jalan pelan boleh, tapi kalau misalnya kita pakai lari, kita pakai apa namanya, misalnya ada yang contoh orang masih mau main basket nih umur 30-40 itu saat disarankan jangan dulu. Badminton kan paling sering badminton di sana ya, bola itu sebaiknya kurangin dulu berat badan dulu, kita kurangin baru olahraga berat. Baru kita latihan tuh.
0: Gitu. Apalagi kalau yang angkat beban gitu ya, Dok ya, ditunda dulu berarti
2: angkat beban. Betul, selama angkat beban yang tidak mengurangi sendi boleh. Misalnya contoh kita nge-gym. Nge-gym itu yang kan gak perlu pakai sendi dulu kita. Kita berat badan misalnya kita angkat beban tangannya dulu, kita kurangin. Upper body kita, apa namanya, upper body-nya kita
0: gunakan ya, fokus dulu di upper body-nya
2: sebelum,
0: gitu.
2: Betul, sebelum lututnya.
0: Gitu. Jadi yang squat-squat ditunda dulu begitu ya, atau gimana, Dok?
2: Ditunda dulu sebentar.
0: Oke.
2: Pokoknya sebenarnya nanti otot itu bakal membantu ke sendinya. Tapi kalau misalnya kita udah ada kecurigaan kita ke OA, kita harus kurangin dulu berat badan, beratnya. Berat badan dan berat besinya atau bebannya. Baru kita boleh lanjutkan lagi, nanti tambahin lagi bebannya pelan-pelan.
0: Oke.
2: Okay. Berat badan kita turun juga gitu.
0: Ini kita
2: nanti membantu sendinya juga.
0: Oke, Dok. Ini kita masih ngobrol secara general ya. Jadi mungkin nanti untuk sehari ini juga akan lebih personal lagi kasusnya. Karena tentu yang kita sampaikan tadi itu akan berbeda-beda setiap orangnya begitu ya, dokter ya. Maka harus diperiksakan. Nah, ini nih. Jadi jangankan menggunakan AI, kita ngobrol langsung sama dokter aja tetap gak bisa pakai by phone ya, dokter.
2: Benar. Jadi banyak kasusnya susah.
0: Dokter bisa identifikasi personalize gitu ya, satu-satu masing-masing orang gitu.
2: Betul.
0: Tapi mungkin secara umumnya tadi bisa kita simpulkan dok, kalau memang punya berat badan yang berlebih itu diturunkan dulu berat badannya ya. Baru mencoba olahraga dimulai dari yang ringan-ringan dulu. Tapi kalau pertanyaan Sari tadi, apakah berat badan berlebih dapat mempercepat kerusakan sendi? Jawabannya?
2: Bisa.
0: Bisa ya, oke. Okay.
2: Karena memang itu salah satu resikonya juga.
0: Oke. Nah, termasuk juga tadi ya, kalau misalnya kita sambung ke olahraga. Memang olahraga tujuannya untuk menurunkan berat badan, tapi jangan memilih olahraga yang bisa meningkatkan risiko osteoartritis, gitu ya dokter ya.
2: Betul.
0: Oke. Sari, mudah-mudahan terjawab ya, tapi kalau masih ada pertanyaan lanjutan silakan kirimkan saja karena kami masih buka line interaktifnya. Dok, untuk pengaruh pekerjaan nih misalnya kan banyak orang juga yang bekerja dalam satu posisi tertentu, misalnya banyak berdiri, misalnya para polantas begitu ya, kita lihat yang sehari-hari aja. Kemudian kami ini yang penyiar ini kan banyak kan duduk gitu ya. Atau ada juga buruh bangunan atau por

0: nanti kaku juga sedihnya, makanya nggak enak. Tapi
1: Kebas
0: kita nggak
1: keram
0: harus
1: gitu ya.
0: sedih biasanya, betul.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya, iya.
0: saran saya adalah kita harus banyak-banyak untuk stretching lah. Misalnya kita berdiri misalnya berapa lama, sejam. Nanti kita duduk sebentar, berdiri lagi gitu. Misalnya kakak nih yang duduk di studio, duduknya pasti lama kan?
1: Betul.
0: Nah nanti harus
1: Mendekati sejam tuh ada
0: apa
1: tuh
0: namanya?
1: yang nggak
0: Betul.
1: berpindah-pindah.
0: Jadi kita harus apa namanya stretching lah intinya. Kita harus berdiri sementara. Pas lagi break berdiri pelan-pelan muter-muter aja studio, duduk lagi gitu.
1: Oke.
0: Kalau untuk kerusakan sendiri nggak kesana lah. Pas resikonya nggak terlalu kesana. Tapi ya saran saya untuk kenyamanan kita juga.
1: Oke.
0: Jadi kebanyakan
1: Dirasakan
0: stretching.
1: sendiri masing-masing, kemudian
0: Betul.
1: dicari cara untuk stretching ya. Karena kebutuhan stretchingnya pun juga akan berbeda-beda, orang yang dominan duduk dengan yang dominan berdiri, begitu ya. Nah, itu
0: Betul.
1: perlu kita kenali kondisi kita masing-masing. Dokter, ini ada satu lagi nih ya, pertanyaannya memang to the point banget ini ya, dari hati katanya.
0: Boleh.
1: Dok, itu bisa disembuhkan nggak ya penyakitnya? Jadi apakah kita membahas di awal terlalu bikin parno ya? Jadi pertanyaannya langsung gitu tuh Ati. Malam dok, itu bisa disembuhkan gak penyakitnya?
0: Jadi gini, kan seperti yang di awal, ini kan proses degeneratif.
1: Okay.
0: Jadi makin kita sering, makin kita tua pasti makin ada resiko. Jadi kalau disembuhkan, kemungkinan sih enggak ya. Kalau kita, tapi kita bisa mengurangi, kita bisa mengenai kapan kita dapatnya gitu. Ada yang, misalnya contohnya tadi saya bilang, ada yang di atas 60 tahun, ada yang di atas 75. Bisa aja orang di atas 80 tuh tidak, gak apa namanya, jarang sakit sendi gitu. Kenapa? Kita harus pupuk dari muda.
1: Oh, investasi tadi itu ya dok ya?
0: Investasi, betul. Jadi kita harus
1: pola
0: satu,
1: hidup.
0: Pola hidup kita dulu, betul. Sama apa namanya, angkat beban atau otot. Kita perkuat otot kita dan tulang kita.
1: Okay.
0: Di umur 30-an, 30-40 itu harus kita perkuat.
1: Jadi, wajib itu ya?
0: Wajib. Jadi biar kita nanti di usia tuanya kita enak.
1: Iya, gitu. Iya. Tidak Karena, merepotkan orang juga nantinya. Oke, oke. Iya, apalagi zaman sekarang ya dok, apa-apa bisa apa membuat kita jadi mager, malas geraknya itu. Mau beli makan,
0: betul,
1: bisa kita bisa pesan, mau apa-apa, iya
0: pesan.
1: Kan, mengurangi mobilitas kita yang sebenarnya
0: betul.
1: Harusnya tetap harus bergerak begitu. Oke,
0: betul.
1: Jadi tadi kalau pertanyaan dari Ati bisa disembuhkan sepenuhnya atau tidak, semua kita punya resiko yang sama untuk terkena, tapi kita bisa investasi di sepanjang hidup kita, pola hidup yang sehat, mulai berolahraga dan mengangkat beban untuk menunda datangnya ya OA ini dan meminimalisir pengaruhnya, misalnya tetap datang tapi mungkin tidak separah orang yang tidak menjaga pola hidupnya, begitu ya dok ya?
0: Betul sekali.
1: Baik, oke. Ati, mudah-mudahan kalau Ati usianya masih di bawah 30 tahun, udah mulai nih, sadar nih kalau malam ini udah dengar ya. Sudah bilang, wah kayaknya ini dokter udah remind saya nih harus lebih sehat lagi gitu ya dok? Oke,
0: nah ini,
1: oke ya. Kemudian ini, dok, saya pernah operasi sesar 3 kali untuk melahirkan. Nah, tadi saya dengar soal resiko di tulang panggul. Nah, saya pernah kan kalau operasi sesar itu di bius. Apakah ini juga kemudian mempengaruhi kondisi saya begitu ya, mungkin resikonya akan lebih besar kepada kami ibu-ibu yang sudah pernah melakukan SC, apalagi saya yang sudah 3 kali. Oke, terima kasih Bu Vero. Okay. Ini di Marombok juga nih, selamat malam. Oke, silakan dok.
0: Halo, oke. Jadi kalau untuk SC sih kita nggak ada faktor resiko kesana.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena apa namanya bagi SC kan di bagian rahimnya, di perutnya. Dia akan mempengaruhi ke sendinya, yang pengaruhi yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya sendinya ibunya habis lahiran banyak gerak, itu penting. Jadi habis namanya operasi mungkin sakit ya gitu kan. Tapi kita nggak boleh diam aja nih karena sakit perutnya. Karena kan sendinya butuh gerak. Gitu. Tapi untuk resiko menambah resiko kita kena OA itu enggak sih.
1: Oke. Okay. Tapi mungkin yang dimaksud tadi itu injeksi bius di tulang belakang,
0: di belakang
1: itu.
0: Ya.
1: Iya.

0: Oke, enggak kok itu enggak, itu tidak mau
1: Oke.
0: rencana.
1: Iya, jadi
0: Cuman.
1: Ibu Vero tenang ya, jangan sampai kemudian overthinking hanya karena tadi kemudian memulai, aduh bahaya nih saya kan udah pernah disuntik nih 3 kali di
0: Ya.
1: belakangnya dan lain-lain. Ini dokter bisa sampaikan juga bahwa sebenarnya secara langsung itu tidak, kecuali ibu lupa berolahraga ya.
0: Betul.
1: Setelah itu lupa berolahraga itu mungkin akan menyebabkan, sehingga jangan sampai dicocok logi bahwa oh ini karena saya mungkin sudah 3 kali di SC gitu ya. Semoga ini tidak kemudian menjadi bias ya, tidak menjadi bias untuk
0: Betul.
1: masyarakat atau pendengar kita malam hari ini. Saya kembali lagi, ini ada Pak Firman ya. Selamat malam dokter. Untuk yang terkena OA ini tadi yang dokter sampaikan, apakah bisa bebarengan dengan rematik, bisa terkena barengan itu di usia tua, atau ada yang bisa resikonya terkena di usia muda? Saya ini pekerja yang hari-harinya harus mengetik dan bahkan bisa berjam-jam. Untuk terkena resikonya ini, apakah mungkin lebih besar daripada yang lainnya karena aktivitas saya, tapi bukan karena umur. For your information, saya saat ini 32 tahun. Begitu dok. Pak Firman ini.
0: Oke. Jadi kalau si RA ini, rheumatoid arthritis, itu memang bisa lebih apa kena di usia muda. Dalam artian range-nya itu 20-40. Cocok nih sama umurnya Bapak Firman. Tapi Bapak Firman jangan takut. Karena kita akan lihat dulu apa namanya nanti gejala dan gejala yang muncul di Pak Firman itu apa. Kan kalau si rheumatoid arthritis ini lebih ke peradangan sendi di jari tangan. Bisa aja emang kalau misalnya Bapak Firman tadi banyak ketik katanya ya. Nah, kalau misalnya habis ketik sakit di sendi-sendinya di kiri kanan, ya itu satu bisa karena overuse, atau bisa karena memang ada rheumatoid arthritis.
1: Oke.
0: Makanya nanti kita harus cek ulang lagi. Kalau misalnya Bapak takut, kontrol ke dokter. Biar dokternya lihat dulu. Benar nggak nih, kena apa namanya, kena RA. Atau memang karena banyak banyak ketik aja gitu.
1: Oke, ya jadi kelelahan sendinya nih, lelah karena ngetik terus, atau dia memang terkena OA itu, RA ya, gini ya, itu
0: RA,
1: harus
0: betul.
1: Dokter yang memutuskan gitu, karena ada banyak faktor yang dilihat. Oke, terima kasih Pak Firman ya, jangan sampai OVT juga nih ya. Ini
0: betul.
1: Semua kita menganalisa secara general, tapi kalau misalnya tadi dokter kan pesan katanya, kalau misalnya kita merasa sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu sudah saatnya harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Karena biar tidak overthinking tadi, kemudian mencocok logi dengan segala hal, membuat kita semakin tidak ketemu solusinya gitu. Dokter, ini ada kembali nih, agak ramai mungkin karena ini bukan penyakit yang apa ya, yang apa, walaupun tidak berat begitu, tapi ini sangat sering ada di keseharian kita begitu ya dok ya, apalagi kalau kita misalnya usia-usia yang tadi seperti dibilang lansia, tapi yang masuk ini ternyata bukan yang lansia saja, banyak yang tertarik juga ini menanyakan ini. Halo dok, saya Oscar. Saya sering sekali olahraga saya adalah gym dan juga kardio nih dok. Nah, seberapa penting sendi ini dan juga otot? Tadi saya dengar beberapa kali dokter menyebutkan bahwa sendi ini akan mensupport otot kalau saya tidak salah. Minta tolong dokter jelaskan kembali kepada saya bagaimana faktor sebab akibatnya agar saya bisa merasa tepat nih olahraga gym saya. Berat badan saya saat ini 83, tinggi 163, usia saya 38 tahun. Gitu dok. Agak lengkap ya ini ya. Kesempatan nih dokter bisa ngobrol.
0: Oke. Jadi gini. Gym itu dia meningkatkan massa otot. Dia meningkatkan massa otot, mengurangi lemak di badan. Karena otot itu kan salah satu pemakai gula dalam badan. Gula paling besar si otot. Makanya pas si ototnya besar atau misalnya kita gym, gulanya kemakan, otomatis lemak kita nggak bisa numpuk. walaupun kita makan, misalnya kita makan gula gitu kan, ada yang makan nasi dan gula itu, apa namanya, si gulanya itu nggak terpakai, jadinya lemak nanti. Itu di bagian, apa namanya, dia bisa numpuk di organ, bisa numpuk di perut, bisa numpuk di mana aja. Nah, hubungannya sama si sendinya nanti adalah, misalnya sendi kaki, misalnya otot kaki deh, otot kita paling besar tuh di paha. Ya kan? Itu hubungannya nanti sama lutut kita. Si otot ini, dia itu punya tendon, atau misalnya pengait lah di setiap kita punya tulang. Nah, di otot paha ini, dia tuh mensupport si sendi lututnya ini. Jadi, si ototnya ini adalah salah satunya fungsinya adalah menjaga. Biar ototnya itu, biar tulangnya itu gak geser. Satu, walaupun si tulang sendi lutut ini udah ada penjaga sendiri ya. Tapi gak ada otot. Otot ini semua penyumbang suplai pembuluh darah, menjaga seimbangan juga. Itu membantu sendinya untuk lebih baik dalam menahan beban. Karena kan didistribusi tuh ke otot juga, ke sendinya ya juga gitu. Makanya dia makin lama makin oke nih. Nanti pas tua, masa otot kita ada, masa tulang kita juga ada, kepadatan tulang itu kan diukur nanti. Itu yang penting jadinya gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ototnya bagus, sendinya pun akan bagus, atau tulangnya pun akan bagus gitu. Jadi kan dia saling menjaga jadinya.
1: Oke, gitu. Ya. Jadi kalau itu tadi hubungannya ya.
0: Sama, betul. Hubungannya sama berat badan, nanti kita bisa cek BMI namanya. BMI.
1: Okay.
0: Body Mass Index. Nah, itu kita bisa hitung sendiri nanti di website. Benar enggak nih kita average-nya apa sih kita? Apa kita obesitas, apakah kita bagus normal gitu. Nanti bisa ukur sendiri di website. Yeah. Itu bisa dihitung melalui tinggi badan dan berat badannya nanti gitu.
1: Iya. Yeah. Oke, jadi dari BMI itu kita sudah bisa, body mass index-nya itu ya, kita bisa mengukur, menghitung sendiri nih, kalau misalnya udah, di situ kan ada, itu udah kelebihan berat badannya ya, berapa kelebihannya, dan lain-lain itu bisa dicek sendiri. Kalau yang ini valid ya dok, kalau bisa menggunakan AI masih bisa ditolerir ya dokter ya?
0: Masih bisa.
1: Kalau hitung-hitungan itu.
0: Betul.
1: Oke, ya.
0: Masih bisa dipakai.
1: Ya, tadi kan disertakan juga nih tingginya 163 dan 83. Ada perbedaan memang ya untuk perempuan dan laki-laki ya. Jadi nanti silakan dihitung sendiri. Tapi kalau boleh disimpulkan tadi, otot sangat berperan penting untuk mensupport ya. Jadi silakan teruskan olahraganya. Oke, jangan sampai di skip olahraganya. Nah dokter, ini ada yang tanya soal pola makan ya. Pola makan yang baik untuk kesehatan tulang dan sendi itu yang seperti apa dok? Apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus kita konsumsi dan juga yang harus dihindari ya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi? Ini do and don'ts-nya berarti ya dokter ya?
0: Jadi gini, yang pasti jangan kelebihan makannya. itu kan ada orang bilang salap lah apalah. Itu kan kita lapar mata, kita makan banyak misalnya. Jangan sampai terlalu kenyang. Kalau misalnya pola makan itu satu. Kalau misalnya untuk makanan yang tidak boleh dan boleh itu adalah, sebenarnya semua kan boleh dimakan. Kecuali yang berlemak misalnya. Atau enggak kita alergi makanannya, kita gak boleh, pasti gak boleh makan. Kalau misalnya kita makan, biasanya kita takar juga. Takarin itu yang paling normal ya, paling general nih. Itu adalah kan ada piring bulat tuh. Ada di piring bulat tuh nanti kita bagi. Setengahnya itu adalah sayur atau serat. Nanti setengahnya lagi dibagi dua itu satu karbohidrat satu lagi protein. Itu paling oke komposisi makanannya. Jadi kalau kita mau lihat apa mau pola makannya oke, teratur nih, kita ikutin itu aja dulu. Gitu. Sama kalau misalnya untuk tulang, itu ya pasti tinggi kalsium. Boleh minum susu, boleh minum vitamin juga boleh. Menambah ya, dari di samping makanan. Gitu. Jadi,
1: yang berlebihan itu tidak baik ya, termasuk minum air putih aja. Kalau berlebihan juga gak baik ya, bikin kembung ya.
0: Iya, kembung kita jadinya.
1: Jadi, ya, ya. Jadi kita sama-sama lihat semua yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi dijaga sesuai kebutuhan kita ya masing-masing porsinya, tadi betul. Porsinya sudah juga ada tips dari dokter untuk mempermudah kita bisa menghitungnya ya, daripada kita menakar gram-gram itu dokter sudah menjelaskan tadi kira-kiranya seperti itu yang bisa kita ikuti di rumah ya, ya.
0: Kira-kira
1: oke okay, ya
0: kalau menakar gram-gram juga nggak apa-apa
1: kalau memungkinkan bisa ya lebih akurat
0: kalau
1: lagi
0: memungkinkan bisa betul
1: iya silakan saja. Dok, benarkah sendi yang nyeri ini, kalau kita sudah mulai merasa nyeri, begitu di bagian tertentu, itu harus diistirahatkan total dan tidak boleh digerakkan sebelum kita berkonsultasi dengan dokter ini ceritanya ya. Kalau kita sudah merasa ada yang berbeda begitu ya, sebaiknya diistirahatkan dulu sampai kita konsultasi dengan dokter, atau masih ada toleransi itu bisa dikit-dikit digerakkan, atau gimana nih dok baiknya?
0: Kalau misalnya untuk sendi ya, saran saya sih jangan digerakkan dulu sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena kan sakit ya. Kalau dia sakit, berarti ada masalah. Misalnya contoh kita ambil, contohnya tadi case-nya ke gym. Kalau sendinya yang sakit, kita stop dulu gymnya, kita rest dulu. Karena bahaya nanti ke sendinya. Kalau misalnya ototnya kan wajar, karena kita ototnya kita gerakin. Kita kan bukan naikin, apa namanya, kita bukan... melatih si sendinya, kalau sendinya itu kan buat alat penggerak sebenarnya. Tapi kalau misalnya sendinya sakit kita harus stop. Mau apapun itu, misalnya jalan, olahraga, gym, main bola, main apa itu stop dulu. Kita periksakan dulu.
1: Jangan sampai parah nanti.
0: Betul, jangan sampai parah nanti. Okay. Takutnya kita cedera pas kita olahraga misalnya. Kita nggak tahu nih, karena kan apa namanya seru misalnya olahraganya, kita nggak tahu nih kita ternyata kita ada sesuatu yang bikin lutut kita sakit gitu. Tapi kita gak sadar. Kita tiba-tiba udah sakit aja gitu.
1: Jadi lebih baik diserahkan dulu. Oke.
0: Betul.
1: Iya, jadi... kalau Anda nih pendengar di rumah sudah mulai rasa ada yang berbeda, diistirahatkan dulu ya untuk aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa memperbesar resiko begitu. Dokter, kalau selain pola makan nih, kita agak mundur lagi, saya baru ingat nih ya dok ya. Biasanya ada orang makan itu merasa tidak cukup zaman sekarang nih, orang-orang merasa tidak cukup kalau hanya dari makanan yang real food. Perlu suplemen begitu ya. Apakah memang untuk kasus ini, untuk memperkuat sendi atau membuat sendi lebih sehat begitu, ada perlu mengkonsumsi suplemen? Atau sebenarnya real food ini sudah menyuplai kebutuhan-kebutuhan sendi kita begitu dok?
0: Okay. Jadi ini, kalau si real food ini kan kita nanti kebanyakan makannya, apa namanya, dapetnya protein, serat, karbohidrat gitu kan. Suplemen ini biasanya kita supply dia punya kebutuhan, contoh kalsium. Jadi memang ada takarannya untuk misal usia dewasa atau enggak usia lanjut, takarannya itu ada sendiri. Kita ambil contoh kalsium ya, karena memang suplemen. Misalnya contohnya di usia lanjut tuh suplemen kalsium udah harus lebih banyak intake-nya, atau misalnya kita makannya itu lebih banyak jumlah dosisnya. Dibandingkan dengan orang yang muda, umur 20-40 itu muda, apa namanya, intake-nya masih lebih dikit dosisnya. Karena dia, satu, metabolisme masih bagus, dan apa namanya, makanan yang bisa dimakan itu lebih banyak dibandingkan yang usia lanjut. Gitu. Nanti beda lagi untuk misalnya ibu menyusui, misalnya. Itu beda lagi kalsiumnya nanti. Jadi sebenarnya suplemen ini itu boleh-boleh aja dikonsumsi, tapi sesuai dengan dosis.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ya, jadi siapa sih yang disarankan untuk mengkonsumsi suplemen pendamping ini? Apakah siapa saja yang mampu membeli suplemen, atau ada orang-orang tertentu yang misalnya dokter sarankan kayaknya sudah harus mengkonsumsi suplemen, misalnya orang yang berisiko tinggi seperti lansia tadi, atau yang aktivitasnya memang memperbesar resiko ada kesalahan sendi dan lain-lain, itu gimana dok untuk sarannya?
0: Oke, okay. Kalau saran dari saya adalah suplemen ini bisa dipenuhi dengan real food sebenarnya, tapi karena kadang ada keterbatasan untuk akses ke sana misalnya, ya suplemen tidak disarankan gitu. Apalagi untuk usia lanjut tadi yang saya bilang, sama wanita dengan menopause, sudah menopause, itu kebutuhan kalsium pasti lebih tinggi. karena hormon-hormonnya yang dikeluarkan saat kita saat haid itu atau masih masa-masa haid ya sebelum menopause itu membantu regulasi si kalsiumnya, jadi penyerapan ke tulangnya lebih bagus. Tapi setelah udah menopause itu nggak ada lagi tuh. Jadi
1: harus ada suplemen ya.
0: Harus suplemennya. Karena densitas tulangnya tuh udah pasti kropos dia itu, tapi itu lebih ke osteoporosis nanti. Contohnya kan.
1: Oke. Ya, jadi ini perlu di notice di garis bawahi oleh pendengar ya. Jadi beberapa tadi sudah disampaikan cukup lengkap sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh dokter ya. Nah, dok di terakhir ini ya, apa pesan dokter untuk masyarakat agar tetap aktif ya, produktif, apalagi yang sudah terkena osteoartritis ini ya. Langkah sederhana apa sih yang mulai bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sendi hingga usia lanjut, dokter?
0: Pesan saya terakhir ini adalah, satu pasti pola hidup. Walaupun kita sudah tua, kita harus tetap aktif. Karena aktivitas atau mobilitas kita itu mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Gak cuma OA-nya aja nanti. Gitu. Dan disarankan sebelum usia lanjut, itu udah pasti olahraga. Jangan mager. Olahraga yang baik, olahraga yang cukup. Walaupun terbatas pekerjaan misalnya. Harus sempatkan olahraga. Gitu. Jadi nanti investasi kita pas tua tuh udah bagus. Okay. Jangan bilang, saya gak ada waktu karena saya kerja sampai malam. Ya, olahraganya paginya misalnya.
1: Yeah.
0: Setelah itu sebentar ya, 30 menit aja oke lah itu. Daripada kita gak bekerja sama sekali kan, lebih bahaya lagi nanti.
1: Gitu. Jadi jangan sampai kita memperkuat rasa malas kita dengan alasan yang kita cari-cari begitu ya dok ya?
0: Betul, itu tidak boleh.
1: Oke, dan jenis-jenis olahraga itu Anda juga bisa cek itu juga ya, kira-kira olahraga yang... Betul. Tadi kan secara umum dokter sudah sampaikan dilihat dari usia, kondisi tubuh kita, tapi jenis-jenis olahraga pun juga banyak tersebar di internet untuk menginspirasi ya. Tapi tetap harus dikonfirmasi lagi dengan dokter, kira-kira ini cocok untuk Anda atau tidak. Dokter, terima kasih ya dokter ya untuk banyak informasi yang sudah kami dapatkan malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk masyarakat, pendengar, apalagi yang sudah tanya-tanya tadi ya. Sehingga bisa lebih di-sharing lagi dengan siapapun pendengar kalau misalnya ada anggota keluarga, kerabat Anda atau tetangga Anda yang masih ada mitos-mitos seputar OA ini, Anda bisa sharingkan hasil diskusi kita malam hari ini di Zona Edukasi, dan ini nanti akan kami tayangkan juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo agar Anda pun bisa mendengar kembali kalau ketinggalan gitu ya. Dokter, makasih dokter. Sampai kapan di Bali, dok?
0: Bye. Sampai nanti lihat studi saya.
1: Oke.
0: Selesai studi baru saya kembali ke Labuan Bajo nanti.
1: Sukses dokter ya. Mudah-mudahan semua urusan di Bali lancar nanti dokter.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dokter. Selamat malam. Salam sehat dokter. Selamat dari malam. Labuan Bajo.
0: Malam. Selamat sehat. Baik.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Tadi sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Dr. Jeremy Prasetyo yang membagikan informasi terkait dengan mengenal OA atau ancaman kesehatan sendi di usia dewasa dan lansia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Nantikan informasi-informasi kesehatan lainnya yang kami akan hadirkan terus di Zona Edukasi pendengar ya setiap Senin malam di Labuan Bajo malam ini atau di RRI Labuan Bajo. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami. Sesaat lagi nanti pada pukul 20 akan kami hadirkan warta berita dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Stay tune terus bersama kami RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia, selamat malam.

0: negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani, dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai, dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun.

0: berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
1: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan disangkan pada negara.
0: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau

Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan,

0: 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
1: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
2: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan

0: mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas, mendukung pencapaian target swasembada pangan.
3: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta. Dari 9,8 juta, 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
4: Aman,
3: cukup aman.
2: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbeti, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
5: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Bang. 100 karung.
6: Kira-kira balik modal.
5: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Bang. Lebih dapat keuntungan lah.
2: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi proyek nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat menginformasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 14/14 atau 22 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 21,7% dari total jemaah haji ini. Namun saya telah tim kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan beras data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84 ribu lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 80 ribu lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46 ribu lebih jemaah dan 40 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Riri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.
10: Alhamdulillah

0: secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap.

0: flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
1: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruan. Untuk mahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruan, ini satu orang.

proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15

Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Yeye mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama dua WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun

0: masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
1: Yeni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan

antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih manis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: sini kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Shalom, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen bersama saya, calon vikaris Grace Sarlina Duka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, sehingga pada malam hari ini kami masih ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan masih kami nikmati sampai saat ini. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini. Karena itu, ampuni kami Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami akan menutup hari ini dengan mendengarkan firman kebenaran. Kini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah menolong kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah siap membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada malam hari ini dalam perenungan kita, saya mengambil tema gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Gelombang damai di tengah bisiknya dunia. Dan firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 di bawah tema nasihat-nasihat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Shalom pendengar RRI dimanapun berada. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti berada di tengah lalu lintas kota yang padat dengan suara kendaraan, klakson yang bersahutan, dan teriakan orang-orang yang tergesa? Bahkan ketika kita berada di desa yang tenang sekalipun, hati kita bisa tetap bising. Bising oleh pikiran yang penuh beban, bising oleh kekhawatiran tentang hari esok, bising oleh tekanan hidup hari ini, dan bising oleh luka dari masa lalu. Dunia kita memang semakin bising. Bising oleh berita yang membingungkan, bising oleh media sosial yang penuh kecemasan, bising oleh kekhawatiran, baik tentang ekonomi, kesehatan, dan masa depan. Di tengah kebisingan inilah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi gelombang damai, mengalir tenang, memberi sejuk, dan membawa harapan. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang akan menjadi sebuah undangan dari Rasul Paulus
untuk hidup dalam damai yang tidak ditentukan oleh keadaan, tapi lahir dari hubungan yang dalam, hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan, suara yang tenang dan lembut, yang sanggup meredakan badai jiwa dan meneduhkan pikiran yang lelah. Pendengar setia RRI dimanapun berada, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tokoh penting dalam kekristenan mula-mula. Paulus menulis surat ini sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi, ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Meskipun dalam belenggu fisik dan menghadapi ketidakpastian nasib, justru di balik jeruji besi inilah Paulus menyampaikan salah satu pesan yang paling kuat tentang sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Filipi, yaitu sebuah kota penting di Makedonia yang sekarang menjadi Yunani Utara. Kota ini dulunya merupakan koloni Romawi, dan jemaat di sana adalah salah satu komunitas Kristen pertama di Eropa yang dibentuk oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, yang boleh dapat pendengar setia membaca dalam Kisah Para Rasul ayatnya, pasalnya yang ke-16. Jemaat ini sangat dekat di hati Paulus karena mereka menunjukkan kasih dan dukungan yang setia, bahkan ketika Paulus menghadapi penderitaan. Konteks saat itu tidak mudah. Jemaat Filipi hidup di tengah tekanan budaya Romawi yang memuliakan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Menjadi pengikut Kristus berarti siap menghadapi penganiayaan, penolakan sosial, bahkan ancaman kehilangan harta dan nyawa. Di tengah tekanan itulah, Paulus kemudian mengajak mereka untuk tidak tenggelam dalam kecemasan dunia, tetapi membangun kehidupan yang berakar pada doa, pada pengharapan dan damai sejahtera dari Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 menjadi pusat dari pesan ini. Ayat ini kemudian bukan hanya berisikan nasihat moral, tapi undangan untuk mengalami damai sejati yang tidak tergantung pada situasi luar, melainkan berasal dari hubungan yang hidup dengan Allah dalam Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kita akan melihat dan merenungkan makna dari kalimat dalam teks yang menjadi bacaan kita ini, agar kita bisa sama-sama memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui teks ini. Kita melihat kalimat yang pertama, ia mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Kekhawatiran di sini bukan hanya sekedar rasa takut, tapi kecemasan yang berlarut-larut. Kecemasan ini yang kemudian menyita pikiran dan menjauhkan orang dari iman. Paulus tidak mengabaikan kenyataan bahwa hidup memang bisa menakutkan. Tapi kemudian ia menegaskan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk tenggelam dalam kekhawatiran, karena mereka memiliki akses kepada Tuhan yang berkuasa. Dalam dunia modern yang penuh dengan berbagai tekanan, yaitu tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, relasi, bahkan penyebaran berita buruk, pesan ini tetap relevan bagi orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan, bukan dalam kecemasan. Bagian kedua ialah kata, "Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah." Paulus tidak menyuruh kita menyembunyikan perasaan atau kebutuhan kita.
Sebaliknya, dalam teks ini kita diajak untuk membawa segala hal kepada Allah, bukan hanya masalah besar. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli akan setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ada tiga bentuk komunikasi dengan Allah yang ditekankan di sini. Yang pertama ialah doa. Doa merupakan bentuk umum dari relasi dengan Allah. Yang kedua ialah permohonan. Permohonan ialah permintaan yang bersifat mendesak dan pribadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah ucap syukur atau pengakuan akan kasih dan kesetiaan Tuhan di masa lalu sebagai dasar kepercayaan untuk masa depan kita. Doa yang efektif adalah doa yang jujur, total dan penuh pengakuan syukur bahwa bukan sekedar daftar permintaan. Kalimat yang ketiga ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai di sini bukan hanya ketenangan emosional, tapi shalom, artinya damai sejahtera. Di dalamnya ada keutuhan, ada ketentraman, ada kestabilan batin yang berasal dari Allah. Kemudian kata melampaui segala akal berarti bahwa damai ini tidak tergantung pada logika atau situasi dan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Damai adalah hadiah ilahi, bukan hasil positif palsu atau pengalihan perhatian kita. Bahkan di tengah badai seseorang bisa mengalami keheningan batin karena tahu bahwa Allah hadir dan berdaulat. Dan yang keempat ialah kalimat akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara adalah istilah militer yang menjaga seperti pasukan, menjaga kota. Jadi kata memelihara yang dimaksudkan dalam teks ini adalah mencakup seperti istilah militer, yaitu menjaga yang berarti dia seperti pasukan yang menjaga kota. Artinya bahwa damai Allah bukan hanya memberikan rasa tenang, tapi juga melindungi dari serangan pikiran yang merusak. Serangan pikiran apa itu? Kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Saat dunia berisik dengan berita tekanan dan ketidakpastian, damai dari Allah menjadi pagar pelindung mental dan emosional, yang kemudian ini menjaga umatnya tetap fokus pada Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, masyarakat ND sering menghadapi kekhawatiran hidup sehari-hari. Cuaca tak menentu yang kemudian mempengaruhi hasil panen kita hari ini. Ada juga kekhawatiran tentang kesulitan biaya pendidikan anak-anak, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Firman Tuhan menuntun untuk jangan khawatir. Nyatakan semua dalam doa. Keluarga-keluarga diajak menjadikan doa sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat di gereja, tapi di ladang, di rumah, bahkan saat berjualan di pasar. Bukan itu saja. Masyarakat juga sering dihadapkan pada gosip, pada kecemburuan sosial, dan perpecahan antar kelompok. Firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah melampaui akal, artinya bisa mengatasi segala logika konflik. Maka setiap kita diajak menjadi pembawa damai di lingkungan masing-masing. Menghindari provokasi dan tetap menjaga kesatuan sosial. Masyarakat ND mungkin tidak hidup dalam kelimpahan, tetapi banyak yang memiliki keluarga yang utuh, alam yang indah, dan kehidupan yang bersahaja. Teks ini mengajarkan pentingnya bersyukur dalam segala hal, karena ucapan syukur akan membuka mata kita terhadap kebaikan Tuhan yang seringkali luput karena kita terlalu fokus pada kekurangan. Kita perlu ada dalam kesadaran dan pengakuan
bahwa kondisi ini, kekhawatiran menjadi teman sehari-hari. Tapi firman Tuhan datang menyapa kita, jangan khawatir, nyatakan semua pada Tuhan, dan damainya akan menjaga hati dan pikiran kita. Gelombang damai dari Tuhan bisa hadir di dapur yang sederhana, di kebun yang panas, di warung yang sepi pembeli, bahkan di tengah jalan berbatu menuju kampung. Damai dari Tuhan tidak tergantung pada kondisi ekonomi ataupun kondisi seperti apa kita hari ini. Tapi damai itu ada pada relasi kita dengan Allah. RRI sebagai Radio Republik Nasional hadir di tengah masyarakat sebagai gelombang informasi, suara harapan dan suara iman. Namun dalam dunia yang semakin bising, baik oleh berita politik, ketegangan ekonomi, krisis lingkungan, maupun konflik sosial, banyak orang merasa kehilangan arah dan damai. Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 memberi pesan kuat kepada para pendengar RRI, agar jangan tenggelam dalam kekhawatiran dunia, tetapi temukan damai sejati dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan pengharapan. RRI dalam pelayanannya bukan hanya menyampaikan suara dunia, tetapi juga dipanggil menjadi pembawa gelombang damai, yaitu suara yang memberi ketenangan, harapan, dan iman kepada masyarakat luas. Di tengah hirup-pikuk informasi, hoax, dan provokasi media sosial, RRI dipanggil untuk tidak menjadi sumber kebisingan tambahan. RRI diundang untuk menjadi gelombang dunia, menyiarkan program yang menyejukkan, edukatif, dan memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan, serta memuat konten rohani yang membangun batin masyarakat. Banyak pendengar RRI, terutama di pelosok, menjadikan siaran sebagai satu-satunya sumber informasi dan penghiburan. Siaran RRI dipanggil untuk menyuarakan bahwa Tuhan hadir dan peduli, bahwa dalam dunia yang kacau, damai dari Tuhan masih bisa ditemukan. Pemerintah sering menjadi sasaran kritik, tapi juga membutuhkan dukungan moral dan rohani. Melalui siaran, RRI bisa mendorong masyarakat untuk mendoakan pemimpin, bukan hanya mengeluhkannya, serta mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks pemerintah dan pelayanan publik, para pemimpin baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, seperti bupati, camat, dan kepala desa, hidup di tengah bisingnya tanggung jawab, baik tanggung jawab tuntutan pelayanan publik, kritik dari masyarakat, tekanan dari atas dan bawah, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Firman Tuhan mengajarkan untuk nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, maka damai Allah akan memelihara hatimu. Pemimpin yang hidup dalam doa dan pengharapan akan membawa keputusan yang dilandasi damai, bukan emosi. Gelombang damai dari Tuhan harus lebih kuat dari gelombang politik dan tekanan birokrasi. Pendengar RRI dimanapun berada, cara hidup yang bisa menunjukkan gelombang damai di tengah bisingnya dunia bukanlah hidup yang lepas dari masalah, melainkan hidup yang memberi ketenangan, pengharapan, dan kesejukan, meskipun di tengah kekacauan dan tekanan hidup. Saya kemudian merangkum beberapa langkah konkret cara hidup seperti itu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Langkah yang pertama ialah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan, bukan dikuasai kekhawatiran. Artinya, orang yang memancarkan damai adalah orang yang tidak hidup reaktif terhadap berita buruk, tetapi tetap tenang karena yakin bahwa Tuhan berdaulat. Kita semua perlu untuk memiliki cara hidup dengan berdoa lebih banyak daripada mengeluh.
tidak cepat panik menghadapi tantangan, dan tetap setia saat orang lain sibuk menyalahkan keadaan. Bagian yang kedua ialah hidup dengan mengedepankan pengampunan dan rekonsiliasi. Di tengah dunia yang penuh kebencian dan konflik, orang yang memancarkan damai memilih mengampuni dan berdamai. Sehingga tampak melalui cara hidup yang tidak menyimpan dendam dalam hati. Mau mengalah demi menjaga hubungan baik, serta menjadi jembatan, bukan jurang dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Yang ketiga ialah hidup dalam kebiasaan doa dan syukur. Artinya damai lahir bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati dekat dengan Tuhan. Dan cara hidup ini tampak ketika setiap pagi kita belajar memulai hari dengan doa dan syukur. Membiasakan keluarga berdoa bersama, dan kekurangan pun tetap bisa berkata. Dalam kekurangan itu kita tetap bisa dan mampu untuk berkata, Tuhan, ini cukup. Bagian yang keempat ialah hidup yang membawa ketenangan dalam berita dan media. Di dunia digital yang penuh hoax, kebisingan, dan ujaran kebencian, orang yang membawa damai tidak ikut menyebarkan kekacauan. Kita perlu menghidupi cara hidup yang tidak cepat menyebar berita yang belum jelas. Menggunakan media sosial untuk memberi semangat, bukan menebar kecemasan. Dan menjadi penyejuk dalam grup WhatsApp, grup keluarga, ataupun komunitas WhatsApp yang kita miliki. Yang kelima ialah hidup yang aktif menolong dan menguatkan sesama. Damai bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan dengan cara menyapa dan memberi semangat kepada tetangga yang susah. Memberi waktu untuk mendengar orang yang sedang gelisah, serta berbagi berkat kecil tanpa harus menunggu berlimpah. Pendengar RRI dimanapun berada, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia tidak sedang duduk santai di taman atau berada dalam situasi yang menyenangkan. Ia sedang berada dalam penjara, tempat yang sempit, dingin, dan jauh dari kenyamanan. Tetapi justru dari tempat itulah ia menulis tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah damai yang sejati, bukan hasil dari situasi yang tenang, melainkan buah dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya kemudian mau menutup renungan ini dengan mari sama-sama kita mendengarkan analogi sederhana tentang radio tua. Pendengar setia RRI, bayangkan sebuah radio tua di rumah-rumah kita. Ketika kita memutarnya, kadang kita hanya mendengar suara gemuruh, dengung, atau gangguan sinyal. Tapi jika kita putar frekuensinya pelan-pelan dan menemukan gelombang yang tepat, maka suara itu menjadi jernih. Kita bisa mendengar berita, nyanyian rohani, atau khotbah dengan jelas. Demikian juga dengan hati kita. Dunia ini bising. Tapi jika kita mau memutar arah hati kita, menyelaraskan hidup kita dengan gelombang Tuhan melalui doa, ucapan syukur, dan kepercayaan penuh kepadanya, maka damai sejahtera itu akan mengalir jernih, tenang, dan menyejukkan. Maka hari ini, marilah kita menjadi gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Di keluarga, jadi pembawa kesejukan. Di masyarakat, jadi suara yang merangkul, bukan memecah. Di media sosial, jadi penguat, bukan penghasut. Dan dalam pelayanan, menjadi pantulan damai Kristus bagi siapapun yang mendengar. Biarlah gelombang damai Tuhan mengalir di hati kita, melalui mulut kita, lewat hidup kita, menjangkau setiap orang yang lelah, gelisah, dan haus akan ketenangan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan sumber damai sejahtera. Kami bersyukur karena di tengah dunia yang semakin bising oleh kecemasan,
berita buruk, tekanan hidup dan pergumulan zaman. Engkau tetap menjadi gelombang damai yang meneduhkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi berserah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten ND. Engkau tahu setiap beban hati, setiap keluarga yang sedang berjuang dengan kebutuhan hidup, anak-anak muda yang sedang mencari arah, para petani yang bergumul dengan hasil panen, para ibu yang kuat namun diam-diam lelah, dan semua orang yang hatinya rindu akan ketenangan. Curahkanlah damai-Mu atas mereka, setiap kampung, setiap hati yang resah, maupun di setiap rumah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah tantangan besar bangsa ini. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tuntun mereka dalam membangun daerah yang penuh kasih dan keadilan. Tidak lupa kami juga mendoakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati ND serta seluruh jajaran pemerintahan daerah. Kuatkan hati dan beri kepekaan untuk melayani masyarakat dengan tulus, menjadi pemimpin yang menghadirkan pengharapan bukan beban. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi Radio Republik Indonesia, media yang Engkau pakai untuk menjangkau hati banyak orang. Terima kasih untuk setiap penyiar, teknisi, penulis naskah, dan pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah RRI bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga gelombang yang menyuarakan damai, membangkitkan iman, dan menyebarkan kasih di seluruh penjuru negeri, termasuk di tanah ND yang tercinta. Akhirnya Tuhan, jadikan hidup kami alat-Mu. Biarlah kami bukan bagian dari kebisingan dunia ini, tapi bagian dari jawaban-Mu yang menghadirkan terang, pengharapan, dan kedamaian dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, demikian mimbar agama Kristen malam hari ini. Saya Chafik Grace Sarlina Duka, mohon undur diri. Selamat malam bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Biarlah kita semua boleh dapat beristirahat dalam tenang dan bangun esok hari dengan semangat baru, iman yang diperbarui, dan kasih yang menyala. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai tidur kita malam ini. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, dan shalom.

0: Sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbuk kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar belis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk
0: keluarga. Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong

0: tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
4: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
5: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
4: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
6: Terima kasih, Bapak.
4: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
5: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

0: 101 temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa di program acara Komunitas Bicara untuk edisi penyiaran hari ini, pendengar. Dan pendengar RRI, plastik sudah menjadi bagian yang sulit begitu ya dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, kemudian kemasan makanan, sampai dengan berbagai kebutuhan rumah tangga, itu hampir semuanya menggunakan sampah plastik atau bahan plastik karena dianggap praktis dan juga murah begitu, pendengar. Tetapi di balik kemudahan ini, sampah plastik itu menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan kita. Plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai, dan jika tidak dikelola dengan baik bisa mencemari tanah, kemudian sungai, laut, serta membahayakan kesehatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Lalu sejauh mana, pendengar RRI, persoalan sampah plastik saat ini di Kabupaten Indi? Apa dampaknya untuk generasi mendatang, dan langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sejak saat ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama narasumber kami, Ketua Komunitas Anak Cinta Lingkungan atau ACIL, sudah di ujung telepon dengan RRI ND, Bang Jota begitu ya, Kak Umar Hamdan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak Leli.
0: Iya.
1: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, Bang Jota. Bagaimana
1: Amin.
0: Sebaliknya? Sehat ya, Bang Jota,
1: sehat
0: ya?
1: Sehat selalu. Harus Alhamdulillah, dong. Sehat selalu.
0: Amin. Harus sehat, Bang Jota, ya?
1: Harus.
0: Iya, karena jadi siapa lagi yang menjaga terus lingkungan kalau bukan kita, begitu ya, Bang Jota, ya? Jadi harus sehat, dong.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi, ya?
0: Betul sekali. Nah, Bang Jota, topik kita malam hari ini, plastik hari ini masalah besar di masa depan. Bang Jota, bisa jelaskan dulu nih kepada pendengar RRI, bagaimana kondisi persoalan sampah plastik di Kabupaten Indi, di Kota Indi, begitu, Bang Jota?
1: Wow, kalau cerita soal sampah plastik di Kabupaten Indi ini, ya, dari sekian tahun kami dari komunitas ACIL Indi dari tahun 2000-an, 2003 hingga sekarang itu, terus kita menyebar kebaikan, mengajak masyarakat di Kabupaten Indi untuk bijaklah dengan plastik yang kita gunakan sehari-hari. Ya, kita kembali kepada persoalan sampah plastik kita di Kabupaten Indi yang kian meningkat. Sekarang itu sudah mencapai dengan 40% setiap hari, 40 ton perharinya itu sampah yang diangkut oleh saudara-saudara kita, para petugas-petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Itulah mereka pahlawan-pahlawan sampah yang sesungguhnya, yang tukang penyapu jalan, yang tukang yang biasa penyapu jalan, dan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup ini, dan kita komunitas ACIL terus kita suarakan. Jadi dari empat persoalan plastik itu memang sangat-sangat berbahaya ya, jika kita tidak bijak dengan sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari. Kita mau berbicara tentang gaya hidup zero waste yang tanpa plastik. Kita masih ini ya, apa namanya, kita masih keterpegantungan dengan plastik. Jadi intinya itu kita mau mengurangi atau kita mau berhenti dengan persoalan plastik, tapi kita belum bisa. Contohnya saja ya, kita salah satu perusahaan terbesar kita di Indonesia yang kayak semacam, saya mungkin sebut namanya di sini, kayak semacam Unilever, Wings dan lain sebagainya, itu kan perusahaan-perusahaan besar yang menangani persoalan-persoalan apa ya, makanan, minuman, produk-produk lain yang masih mengemas dengan plastik. Ditambah lagi dengan UKM-UKM di Indonesia ini yang masih memproduksi kantong-kantong plastik. Nah, di sini negara, pemerintah daerah maupun pusat itu bagaimana, khususnya di pemerintahan pusat ya, bagaimana mereka memikirkan, contohnya saja, memberhentikan, menstopkan persoalan tersebut untuk

pengelolaan sampah melalui bank sampah. Nah, ini adalah di mana upaya pemerintah bagaimana kita sebagai masyarakat ya, khususnya kita di Kabupaten Ende ini, bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang itu, menjadikan sampah-sampah plastik tersebut itu sebagai nilai ekonomis untuk membantu atau menambah penghasilan kita setiap harinya. Kemudian intinya begini, intinya menyengkaleli. Intinya itu adalah di mana kita tahu, kita tinggal buka di media sosial, berbagai platform media sosial, bagaimana dampak dari sampah plastik tersebut. Bagaimana dengan ya, seperti apa ya dampak sampah plastik itu, kayak semacam akumulasi limbah abadi ya. Jadi plastik itu membutuhkan waktu 100 sampai dengan 1000 tahun dia untuk terurai dengan kembali dengan tanah, dengan alam ini. Inilah yang kemudian juga sampah dan dampak daripada sampah tadi itu, dia mempunyai ada mikro-mikro plastik yang ada di dalam sampah itu yang bisa mengganggu kesehatan kita. Kemudian bisa mengganggu kayak macam perubahan iklim ataupun iklim apa krisis global itu. Kemudian juga ditambah lagi juga dengan kerusakan ekosistem laut, mencemari laut, mengancam berbagai macam biota-biota laut tersebut. Nah, apalagi macam kita Ende ini, Flores ini, pulau yang begitu indah ya. Pantai yang begitu indah, tapi kita cemari dengan tindakan-tindakan, apakah kesengajaan kita, apakah memang kita malas untuk menyimpan kembali sampah, kemudian kita tempatkan di tempat pembuangan sampah, kemudian ya jangan kita tinggalkan di tempat-tempat, jangan pada saat kita rekreasi, trekking ataupun apa itu, jangan kita tinggalkan sampah itu di pegunungan, jangan kita tinggalkan sampah di pantai-pantai tempat wisata. Oke lah, di situ sudah ada ini. Jadi berbagai macam hal. Jadi jangan heran persoalan iklim sekarang itu tidak akan terselesaikan dengan perubahan-perubahan, dengan krisis global sekarang kita, iklim global kita sekarang itu, yang jangan heran karena kita sendiri merasa bahwa itu bukan, kalau urusan sampah ya urusan pemerintah toh, urusan dinas lingkungan hidup di sana toh, kan kita bayar pajak juga, masih ada ande-ande seperti itu. Sebenarnya itu adalah bagaimana kita kolaborasi gotong royong, bagaimana kita menangani sampah itu mulai dari sumber timbulannya, kita menghasilkan sampah itu di mana, dari rumah kita, kemudian dari rumah kita, dari tempat usaha kita, kemudian dari pasar, dari tempat ya di mana, para kita mulai kelola dari hal-hal terkecil itu dulu. Lalu gimana kayak semacam sekolah-sekolah, kemudian dunia pendidikan, kampus, perguruan tinggi, kemudian itu. Jadi mulailah dengan penguatan tentang lingkungan, tentang ekoliterasi di sekolah itu sangat penting sekali itu. Saya mengharapkan juga ya, pertama pemerintah dengan program penguatan ekoliterasi di sekolah itu menjadi program muatan lokal yang wajib di sekolah. Jangan hanya karena program P5, program sekolah itu. Jangan kejar dulu program-program itu yang apa, tapi menjadikan program ekoliterasi, penguatan ekoliterasi tentang paling fokus itu di bidang di tentang pengelolaan sampah berbasis sekolah. Seperti itu. Jadi sehingga kita mulai mengajarkan anak-anak itu mulai dari dasar hingga mereka masuk di tingkat menengah. Jadi itu terbawa terus itu. Bila mulai dari sejak mereka masih usia dini ya, sekarang kayak macam PAUD, kayak macam KOBER, itu mulai dengan edukasi-edukasi tentang ekoliterasi terhadap siswanya. Itu sangat penting. Karena juga kita tahu bahwa sekolah-sekolah itu penghasil sampah terbanyak, sampah plastik terbanyak kita di kota Ending.

0: Ya, kita lihat kan anak-anak di sekolah kita mulai dari jalan-jalan Subroto, di Rajaya, di ini. Kadang-kadang itu mereka menunggu jemputan dari orang tuanya, kemudian itu. Kemudian mereka apa jajan, beli es, beli ini. Nah, terkadang pada saat itu, sampah ditinggalkan di trotoar itu, sampah ditinggalkan di halte itu. Dan lucu, jadi kita bisa menilai, oh ternyata sekolah-sekolah ini masih pendidikan ekoliterasi itu masih kurang.
1: Masih kurang.
0: Nah, inilah, masih kurang. Nah, inilah yang menjadi, ya. Jadi itulah harapan kami ya kepada pemerintah, kepada Kabupaten MB ini, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita kolaborasi. Kami Acil ND ini selalu terbuka dengan berbagai macam program penanganan apa ya, berbagai macam program edukasi tentang lingkungan, tentang sampah, tentang sampah organik maupun anorganik. Membuat kami siap kok untuk menjadi membantu pemerintah dalam hal bagaimana menjadi mewujudkan ND bersih sesuai dengan program pemerintah sekarang itu. Dengan program germalisahnya, dengan program gerbang emasnya. Nah, ini yang mau kita dukung. Nah, kalau kita pemerintah boleh mencanangkan program-program tersebut, tapi kita dibawa sebagai masyarakat, kita hanya menonton aja dengan itu hanya program aja toh. Tapi kita hanya mengandai-andai seperti itu, tidak akan jadi ND ini bebas dari masalah sampah. Saya jamin itu. Itu. Jadi oke, seperti masalah-masalah sampah plastik kita di Kabupaten ini itu seperti itu. Berbagai macam inovasi dari berbagai inovasi programnya pemerintah sekarang ini. Nah itu saya kenal.
1: Jadi ini memang sangat sulit ya kalau mendengar penjelasan dari Bang Jota tadi bahwa 40 ton per hari saja ini kita masyarakat Kabupaten ND sudah menghasilkan begitu banyak sampah begitu ya, dan sampah terbanyak itu dihasilkan oleh sekolah-sekolah. Nah, Bang Jota, banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mulai dengan penguatan ekoliterasi begitu ya. Beberapa sekolah yang kami kunjungi juga itu bebas sampah plastik, bahkan dari kampus-kampus juga itu meminta siswa-siswinya, mahasiswanya itu untuk membawa tumbler begitu ya. Tidak membawa ini ya, air minum kemasan bagus, begitu ya ke sekolah nih ya. Untuk Bang Jota sendiri, bagaimana fokus ke sekolah-sekolah, program-program seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bang Jota bersama sekolah-sekolah? Karena berdasarkan informasi tadi bahwa sekolah lah penghasil sampah plastik terbanyak begitu, sampah terbanyak. Silakan Bang Jota.
0: Jadi kita pilih di sini ya sekolah-sekolah yang dalam hal ini penghasil sampah terbanyak. Sampah dalam hal kategori sampah dalam hal ini adalah sampah plastik.
1: Sampah plastik ya.
0: Nah, sampah plastik. Kita bicara itu dulu tentang sampah plastik yang lihat. Jadi di mana edukasi-edukasi ataupun yang kami jalankan selama ini dengan programnya kami Acil. Kan sekarang kan kami Acil ini kan ada program Acil Go to School. Ini sekarang kan kami lagi jalan. Hari kami beberapa sekolah kita sudah datang, baik yang diminta langsung oleh sekolah maupun secara apa, secara swadayanya kami sendiri, kami turun membangun jejaring dengan sekolah sekedar untuk bagaimana ada jam-jam tertentu yang bisa kami masuk untuk bisa mengedukasi, dan sekolah-sekolah sangat terima baik dengan program kami ini. Dan ini jujur ya, namanya kita guru di sekolah, mereka terbatas juga waktunya, dan ini paling tidak dengan pelajaran-pelajaran mereka punya pelajaran yang begitu banyak, yang mereka kadang-kadang juga para guru-guru di sekolah itu kan sehingga ada hal-hal yang kayak macam edukasi seperti itu kadang-kadang mereka lupa juga. Nah, disinilah peran kami komunitas aku, bagaimana kami saling apa ya berbagi informasi, dan kadang-kadang ada banyak guru yang sudah apa kenalan dengan kita, jadi sehingga saya kadang-kadang itu bisa ketemu dengan guru-guru maupun sekolah-sekolah manapun yang sudah kenal, sudah ini saya sering sentil dengan guyon-guyonan saya, ya Pak Guru, mana nih programnya tuh, ayo undang-undang kami acil dong, mungkin ada kegiatan pramukanya, kita bisa mengedukasi kegiatan-kegiatan ininya. Saya sering begitu. Saya bukan apa ya namanya kita apa namanya kami acil ini kalau mau dibilang kan ya kami jalan aja lah, aja di mana yang tinggal dengan teman-teman punya jadi gitu. Jadi kita sudah mengedukasi dan sekarang itu ada banyak sekolah dari SD maupun sampai ke tingkat SMA itu sudah apa ya kerjasama dengan kita dan sudah menandatangani MOU dengan kita, Rahman N Madrasah Man NG terus itu Madrasah Alia Kejuruan yang dinangan di apa
1: Mak itu ya
0: Mak Anak Raja itu di desa Anak Raja terus itu SD Genit NG kemudian Man apa SMA Negeri 2. Sudah banyak sekolah-sekolah yang ND5, ND4, SD Onekore, itu sudah kita kerjasama. Jadi kadang-kadang mereka kumpul-kumpulkan sampahnya, Pak Umar bisa bantu, bisa datang timbang kami punya sampah. Okay. Ada yang kadang-kadang guru-guru, kami jual langsung ya saja ya Pak Umar, hari ini kami belum tabung. Kami jual langsung aja, kebetulan tadi ada sampah-sampah kertas, sampah-sampah ini kami jual langsung aja ya. Kebetulan buat buat ini teman-teman untuk sekedar untuk bayar apa namanya untuk ya bayar ojek lah untuk pulang seperti itu. Jadi di sinilah kalau kita mau dibilang dengan program yang kami sudah jalankan program bank sampah kami di Acil ini. Nah ini kan sedikit sedikit jadi kan terbantu dengan teman-teman di mana ada yang mau menjual langsung sampahnya ke kami, kami terima kami dan kami pasti langsung timbang langsung bayar. Jadi itu jadi edukasi di sekolah-sekolah itu sangat penting gitu. Sangat penting sekali. Kita mulai ngajak mulai mereka itu dari usia dini, dari kober paut itu di MD sini mulai ayo kita mulai dengan ya mau tabung sampah di bank sampah gitu juga ya.
1: Baik, jadi ini cukup banyak sekolah yang diajak oleh Acil untuk bekerja sama begitu ya, memberikan edukasi kemudian menerima sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekolah itu untuk diuangkan dalam bank sampah program bank sampah.
0: Program bank sampah.
1: Bang Jota, ketika Bang Jota ke sekolah-sekolah begitu ya, memberikan edukasi kepada adik-adik kita, itu sebenarnya mereka memang belum tahu bagaimana atau apa dampak dari penggunaan sampah plastik yang berlebihan terhadap lingkungan atau memang belum tahu, sudah tahu apa belum tahu begitu ya Bang Jota selama ini yang ketika Bang Jota memberikan edukasi begitu bimbingan kepada anak-anak di sekolah-sekolah ini seperti apa?
0: Kalau dibilang para siswa, para ini sekolah-sekolah, mereka tahu.
1: Mereka
0: ada
1: tahu.
0: Yang tahu, ada. Mereka tahu ada yang belum tahu, ada yang ini. Jadi
1: bervariasi,
0: bervariasi pemahamannya. Makanya kan kami Acil ND ini kan di mana kami punya program prior apa namanya? Kita punya apa namanya? Kita punya visi misi, kita punya manfaat apa namanya tujuan daripada konsep kegiatan kami Acil ini. Jadi seperti halnya itu kami kayak macam ada konsep proses belajar. Nah contohnya di mana makna daripada konsep belajar tersebut itu bakal kegiatan belajar di luar sekolah, kemudian bagaimana aktivitas. Jadi selain edukasi kami di sekolah tadi tentang ini, jadi anak-anak itu bisa diajak oleh sekolah untuk datang, bisa datang kunjungan belajar langsung di kita di Acil. Kami terima dan ada informasi sedikit besok itu ada walaupun hari libur ya, kami juga diminta juga dengan program studi PPG. Universitas Flores. Mm-hmm. Nah, besok itu ada pelatihan tentang pelatihan tentang daur ulang sampah plastik menjadi kita buat ekosofa, kemudian besok kita membuat ekobrik tentang daur ulang sampah besok dengan teman-teman mahasiswa PTB. Jadi silakan.
1: Okay.
0: Kami apapun yang ingin belajar lebih jauh tentang oh sampah plastik ini tuh bahayanya gimana sih, oh dampaknya seperti apa sih, oh ternyata manfaatnya sampah plastik itu tinggi, cukup tinggi juga, seperti itu. Ternyata sampah plastik itu bisa diuang, oh ternyata ada nilai ekonomisnya, oh bagaimana sih kalau kami kumpul sampah, nah caranya bagaimana, oh ya sistem kita sistem menabung sampah dong. Kita sistem seperti halnya seperti di perbankan, orang datang di bank bawa uang untuk menabung, kalau di Acil datang bawa sampah,
1: bawa sampah uang, dapat uang
0: bawa sampah kan.
1: Oke, okay. Bang Jota, apakah ini masyarakat atau anak-anak atau siswa-siswi ini betul-betul paham atau mereka malah berpikir bahwa oh ya, kalau memang bank sampah itu kita menukar sampah dengan uang, berarti kita boleh dong terus menghasilkan sampah karena nanti akan jadi uang.
0: Jadi itu tadi.
1: Pernah
0: ada yang bicara. Ada seorang mahasiswa ya, pernah saya ditanya seperti itu waktu saya diundang membawa materi kegiatan kampus kita di NB di Uniflor maupun di SPPN yang sering undang kami untuk sosialisasi tentang sampah, pengelolaan sampah. Ada yang tanya sampai seperti itu. Oh jadi kalau kami nanti ternyata on terus berarti ini loh, berarti nanti sampah itu plastik itu jangan di stopkan dong, dan jangan diberhentikan nanti dia punya produksi.
1: Iya.
0: Ya itulah. Sebenarnya kalau kita mau hidup gaya zero waste tadi, seperti kayak macam kita tanpa plastik, bisa. Bisa saja tuh. Kenapa tidak bisa?
1: Bagaimana caranya?
0: Sebenarnya itu. Jadi tinggal bagaimana sekarang itu pemerintah di pusat. Mereka sudah mensurvey, mereka sudah riset dengan berbagai macam halnya seperti tadi. Oh ternyata seperti ganti kemasan pakai sistem ya, kemasan yang terurainya lebih cepat. Nah, sekarang itu mulai pemerintah itu sudah mulai menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih, contohnya saja itu sekarang itu kan ada popok bayi itu yang usianya 3 bulan atau 2 bulan dia sudah kembali terurai. Jadi bagaimana upaya pemerintah itu mengurangi secara perlahan-perlahan seperti tadi. Contoh sekarang gelas-gelas air mineral. Sekarang itu kan gelas-gelas botol maupun gelas itu kan sekarang kan sudah daur ulang semua itu. Bukan ini. Sekarang sudah mulai dengan daur ulang. Jadi sirkuler ekonominya itu berjalan. Jadi kalau kita mau langsung pemerintah, Unilever stop, jangan lagi ya kamu ini. Mampuslah kita dari semua pekerja-pekerja itu jadi pekerjaannya terhenti, kemudian PHK, jutaan pengangguran di mana-mana, seperti itu. Jadi intinya itu pelan-pelan dulu bagaimana kita. India saja, di negara India penghasil sampah tertinggi juga, itu mencoba bagaimana kantong kreseknya mereka itu yang plastik. Jadi mereka buat singkong. Singkong itu mereka buat jadi sampah plastik, jadi kantong plastik. Itu pun tidak berhasil, hanya 1 tahun 2 tahun berjalannya nggak berhasil mencoba dengan besar-besaran itu negara ini. Jadi seperti itu. Jadi upaya bagaimana plastik ini masih menjadi kebutuhan. Saya juga nggak kadang orang bicara tentang, tapi bagaimana kita jangan dulu berpikir jauh terhadap itu dulu. Itulah bagaimana pemerintah mencari inovasi, mencari cara bagaimana untuk pengurangan masalah sampah, masalah plastik ini, mengurangi itu. Jadi mungkin jangan digunakan di produk kantong plastik, mulai dikurangi. Jadi mulai dari produk ini mulai jangan dikurangi. Jadi contohnya plastik yang biasa kantong-kantong kresek yang biasanya itu kita perpanjang, dibuat agak tebal sehingga masyarakat itu nanti belanjanya di sekali pakai mereka itu bukan hanya sekali pakai tapi berkali-kali pakai seperti itu. Dasarnya kita di sini kan begini, contohnya ada plastik di pasar itu yang jual gantung-gantung yang merah, yang biru, yang harga Rp1.000 itu kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa dipakai 5 sampai dengan 6 kali itu. Kita sudah menghemat Rp6.000 loh, kita sudah menghemat Rp5.000 loh. Kalau kita pulang sampai di rumah, kemudian setelah kita harus cuci lagi, kemudian kita jemur kering, besok kita pakai lagi untuk belanja. Ya kalau kita sampai di rumah, kita buang, buka, tarik, kasih robek, sama aja kita sudah menghasilkan sampah. Tapi itu juga. Apalagi belum yang kantong-kantong kecilnya itu. Sirih pinang dengan kantongnya, kemudian sayur dengan kantong kecilnya, kemudian cabai dengan kantong kecilnya. Ya, sampai di rumah itu kita kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 kilogram sampah plastik kresek yang kita hasilkan setiap harinya tanpa kita sadari. Mau sampai mana nih? Kita mau ngomong apa?
1: Iya, betul sekali. Ini merubah sebuah kebiasaan. Ini memang sangat sulit begitu ya. Tidak mudah membalikkan telapak tangan begitu ya Kak Bang Jota ya.
0: Saya kak, memang mindset ya,
1: pola pikir ya,
0: memang pola pikir. Jadi man, contohnya, sampah itu kan harganya kan hanya Rp1.000 aja, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau Rp1.000 kalian tabung, 3 bulan kemudian baru ambil, mungkin sudah dapat lah. Setiap bulan, setiap minggunya kalian tabung. 1 bulan itu bisa 100 sampai dengan 200 ribu kita dapatnya. Nah ini kan kita berandai-andai seperti itu, Rp1.000, Rp1.500 gitu. Kadang-kadang itu nah, jadi terus saya kan Heli, itu mengubah saya merokok juga, saya ini merokok, saya itu mengubah saya punya diri, kebiasaan saya itu. Kadang saya biasa merokok itu habis merokok, untung rokok itu saya sentil buang. Nah, saya buang sama sentak ya sendiri. Kadang-kadang itu. Saya mengubah perilaku saya untuk bagaimana saya habis merokok itu, saya jangan buang itu. Itu hampir 4 tahun lebih. Merubah perilaku itu. Jadi mengubah perilaku memang sangat-sangat mengubah mindset perilaku kita memang sangat-sangat ini. Tapi kalau kita tidak memulainya, mulai dari hal yang kecil. Habis minum jangan dibuang lah, disimpan dulu. Jadikan kita punya, mungkin ada tas. Jadikan tempat sampah sementaranya, kita taruh di sampingnya tas. Taruh di samping, di bawah joknya, di dalam bagasinya motor. Mungkin setelah kita dapat tempat sampah, kita angkat, baru taruh di tempat sampah. Kita mengubah pelan-pelan, mulai dari hal kecil itu. Nah, saya jujur Pak, ini mungkin dari saya ya, sehingga terbawa sampai ke anak saya yang berdua. Mereka kalau berdua pulang, ada satu pulang kuliah, dia satunya pulang kerja, saya pasti temukan di jok motornya mereka atau bisa di bagasi motornya mereka itu pasti ada sampah. Kadang pasti ada kulit permen lah, ada kulit snack lah, ada di, mungkin terbawa ya, mungkin mereka ikut dari ayahnya.
1: Iya, kebiasaan yang baik dari rumah begitu ya, dibawa ya, sampai kemanapun. Ya,
0: ini saya bicara bukan hanya bicara karena saya bahasa endenya kita bilang hanya untuk bangga atau urang mere apa begitu, urang mere bahasa endenya kita dulu. Bukan, demi Tuhan saya tidak. Ini saya saksikan setiap hari. Karena apa? Karena pertama dulu waktu anak saya masih SMP, saya waktu jemput dia di sekolah, kemudian setelah sampai di dalam perjalanan di lampu merah, dia sementara lagi minum apa namanya minuman hale-hale itu. Itu setelah diberhenti di lampu merah, habis minum, diselesai minum, botol hale-halenya itu dibuang di samping. Langsung saya turun, saya bentak dia. Kebetulan ada teman-teman yang jemput, orang tuanya jemput di lampu merah berjejer gitu. saya kasih malu dia di lampu merah itu. Sampai sekarang sudah tidak mau buang sampah. Kadang kegiatan dia ada kegiatan trekking dengan teman-teman yang pasti dia bawa pulang sampahnya kembali ke lampu. Dan ini real nyata yang saya lihat sendiri kelakuan dari. Jadi mulai dari rumah kita didik anak-anak kita itu. Mulai dari rumah kita ngajak mereka. Ternyata itu di Acil itu ada sabang sampah itu. Ayo kumpulin bawa aja ke bank sampahnya Acil. Kamu dapat rezeki, kamu dapat uang dari ini, kamu dapat rekening tabungan sampah, kamu dapat ilmu dari pengelolaan sampah di Acil, kamu dapat ini segala macam itu.
1: Okay.
0: Nah, sederhana ya. Jadi intinya kembali kepada kita orang tua di rumah, bagaimana kita mengedukasi kepada anak-anak kita agar mulai dari hal yang terkecil, bijak dengan sampah kita yang dihasilkan dari mereka pulang sekolah, jangan pada saat mereka buang sampah, pada saat mereka apa ya kita jemput, kadang-kadang mereka tinggalin sampah, tegurlah mereka, tegurlah mereka pasti. Jangan tegur di saat mereka sendiri, jangan tegur di depan teman-temannya, biar teman biar dia malu. Kalau saya sistemnya itu, saya sistemnya itu, saya tegur anak saya dia salah itu di depan teman-temannya,
1: supaya dia ada kapok. Ada rasa kapoknya, jerahnya begitu ya.
0: Rasa kapoknya jerah karena dia mau. Saya seperti itu. Kadang-kadang itu di rumah juga begitu. Saya tegur anak itu langsung di depan teman-temannya. Tapi hal teguran yang hal-hal yang positif, yang bukan hal-hal yang kita lihat dulu konteks apa kesalahan anak kita ini.
1: Iya, Bang Jota, ini cukup lama begitu ya bergelut dengan sampah, menjaga lingkungan, menjaga alam begitu ya. Nah, boleh tahu Bang Jota, apa yang menjadi alasan Bang Jota kok bisa fokus ke sampah dan juga lingkungan, menjaga lingkungan Bang Jota?
0: Jadi fokusnya saya itu bukan karena kita melihat apa ya, pertama menjadi apa ya, memang tanggung jawab kita sebenarnya. Pertama tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang memberikan kita alam bumi yang begini indah. Dan sehingga apa saja yang ada di alam ini kita dapat bisa menghidupi kita semua. Ayo loh, Tuhan sudah berikan kita hutan, kemudian sudah Tuhan kita sudah tuh ada tumbuhan di situ yang kita bisa hirup udaranya setiap hari, oksigen kita hirup. Kalau nggak ada hutan ya pasti selesai lagi kita, nggak ada oksigen kita ini. Pertama ya rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan, kemudian keduanya ada rasa tanggung jawab kita dengan sesama, kemudian rasa tanggung jawab kita dengan alam. Konteksnya itu bagaimana kita mentuhankan Tuhan, bagaimana kita mengalamkan alam, bagaimana kita memanusiakan manusia. Konsepnya itu dulu kan, bagaimana kita mengajak teman-teman lingkungan kita itu menjadi bahwa ada hal-hal yang berguna untuk apa yang ada di dalam diri kita itu. Kita berbagilah, jangan kita simpan sendiri. Seperti halnya sampah ini kan, kalau saya Acil aja di sini yang urus, kami punya komunitas, kapan pemerintah aja yang urus, kapan lagi pemerintah, komunitas, masyarakat, kolaborasi. TNI, Polri, kolaborasi itu penting kakak, penting sekali untuk kita kalau menyelesaikan persoalan masalah sampah kita di Kabupaten NB.
1: Oke, luar biasa Bang Jota ya. Sebelum kita akhir obrolan kita, apa pesan Bang Jota untuk masyarakat Kabupaten ND secara khusus, karena Acil fokus di ND saat ini begitu ya. Dan untuk semua pendengar RRI yang malam hari ini mendengarkan kita, menyaksikan kita melalui YouTube RRI ND, Bang Jota silakan.
0: Oke, baik, teman-teman netizen, pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan obrolan seru kami malam ini dengan presenter Kak Leli yang cantik jelita yang kemarin HP-nya rusak harus diperbaiki. Saya maklumi. Jadi pesan untuk masyarakat Kabupaten ND khususnya ya Indonesia pada umumnya, bahwa marilah kita bijak dengan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Jangan di mana ada punya kelompok-kelompok, kemudian ada bank sampah di Indonesia ini banyak. Kalau kita di ND sih ada juga bang sampah di sekolah-sekolah. Ada. Mari kita jangan buang, mendingan kita sampah yang kita hasilkan yang ada nilai ekonomisnya, ayo kita tabung di bank sampah atau di bank sampah dimanapun yang berada. Kemudian ada sampah yang tidak bisa yang mungkin kita bisa daur ulang, yang kita bisa buat daur ulang. Kita contohnya ember atau apa itu, kita perpanjangin aja usianya. Mungkin bisa dibuat jadi pot bunga di rumah kita, pot apa. Jadi ada memperpanjang usia sampah itu. Jadi lalu intinya adalah masyarakat di Kabupaten NB bijaklah dengan hal-hal yang apa namanya, yang tidak mencemari lingkungan, yang dari sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Saya ingin mengajak kita semua, mungkin ini menjadi motivasi buat kita semua dan buat pribadinya saya. Saya punya suatu motivasi untuk kita semua. Jadilah orang yang berguna di lingkungan kita. Jangan jadi sampah di lingkungan kita. Lebih baik saya hidup dari sampah daripada saya hidup jadi sampah.
1: Sampah masyarakat terima tidak kasih. Enak begitu ya, Kak Bang Juta.
0: Kalau sampah masyarakat tidak enak,
1: gitu.
0: Oh ya Kak Leli, ini ada sedikit tambahan dari saya ini.
1: Boleh Bang Juta.
0: Saya tadi sempat japri Kak Leli bahwa ada teman-teman PPI, Perkumpulan Pelestari Indonesia. Kami punya kelompok pelestari PPI ini, Perkumpulan Pelestari Indonesia, baru terbentuk di tahun 2026 ini. Baru beberapa bulan ini kami sudah terbentuk, dan ini teman-teman se-Indonesia nih, para kelompok-kelompok pelestari apa para pelestari apa orang-orang mau saya bilang gila ini, orang-orang gila yang memikirkan bagaimana ini alam.
1: Bukan gila, orang hebat itu.
0: Oh gila itu levelnya beda. Kalau gila itu, saya istilah gila itu Kak Leli, itu golongan intelektual level atas.
1: Wow,
0: saya
1: keren.
0: Suka dengan gila.
1: Mau dong saya.
0: Oke boleh, nanti bertemu kami di PPI Indonesia nanti. Sekali-sekali dong, nanti ada program apa namanya, program kita malam ini, obrolan apa
1: komunitas
0: yang bisa mengundang obrolan komunitas kita nanti.
1: Boleh.
0: Ayo sekali-sekali ajak teman-teman PPI di Jakarta, di teman-teman pengurus PPI di Jakarta, nanti kita sharing bareng tentang tentang kelestarian alam kita di Indonesia ini. Oke, ini masukkan aja.
1: Oke, boleh.
0: Terima kasih banyak Kak Leli.
1: Baik, Bang Jota, terima kasih juga Bang Jota sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI ND. Banyak hal baik yang sudah dibagikan. Amin. Sukses terus untuk Acil, Bang Jota, dan juga kawan-kawan. Ditunggu ya kontak selanjutnya nanti untuk ngobrol dengan komunitas yang baru itu. Oke. Terima kasih Bang Jota.
0: Oke, ya, siap. Selamat malam juga Kak Leli. Salam buat semua di RRI.
1: Siap. Pendengar RRI, kita baru saja bersama Bang Jota, Bang Umar Hamdan. Kita sudah ngobrol tentang plastik hari ini, masalah besar di masa depan. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bang Jota. Bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Kalau boleh perlu, tidak usah menggunakan sampah plastik lagi. Ayo, saya tantang kita semua. Dan pendengar RRI, tuntas sudah? Kami temani Anda untuk program acara Kentongan di kesempatan malam hari ini, sore, di program acara komunitas di malam hari ini. Dan program acara yang sama akan hadir setiap malam pukul 21 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya saya Leli Karo masih terus temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bersama di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

menemani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: hatiku. Ari Kosmiran, setulus hatimu semurni cintaku. Ada mutiara yang hilang dari Yuni Syara. Kemudian jangan ada dusta di antara kita. Dan masih banyak tembang-tembang yang bisa Anda request untuk saya putarkan di kesempatan malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Oke, kita mulai dari Putra Mus dulu nih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Putra
1: Mus. Selamat malam Kak Lili. Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Putra Mus, pantau RRI dari jam berapa?
1: Semenjak Piala Dunia ini bisa dibilang hampir 24 jam Kak.
0: 24 jam dengarkan RRI ND, luar biasa sekali.
1: Lagi ada pertandingan kali.
0: Sebentar habis saya tutup siaran, Putramu lanjut lagi gitu ya.
1: Iya, sampai besok pagi itu biasanya radio matematika kali.
0: Iya dong, RRI mau menyenangkan begitu ya. Menyenangkan pendengar-pendengar setianya termasuk Putramu menyuguhkan siaran Piala Dunia begitu ya Putra Mus ya. Oke, terima kasih Putra Mus selalu ikuti siaran RRI ND.
1: Siap Kak.
0: Silakan. Salamnya terus lagunya apa?
1: Boleh request lagu kali?
0: Boleh.
1: Oke, lagunya saya minta lagu dari miliknya Mariam Mina ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru. Oke.
1: Iya.
0: Nostalgia Biru saya hadirkan. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, yang pertama buat kali ini bareng Kapratar, selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya, khususnya para pencinta Ruang Rindu dan juga para pencinta olahraga ya, jangan lewatkan pertandingan yang disiarkan secara langsung ya oleh Radio Republik Indonesia selama 1 bulan ya. Terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli tahun 2026. Buat kali bareng Kapratar, selamat malam. Terima kasih, salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Putramu, selamat malam dan tetap setia dan harus setia terus begitu ya mendengarkan RRI ND. Ada siapa lagi nih? Teh Dinda, ditunggu ya partisipasinya kembali untuk menghubungi RRI ND. Di malam hari ini kita mainnya lagu-lagu kenangan keluaran tahun 70-an, 80-an. Oke, sudah ada Teh Dinda. Kita sapa dulu ya. Teh Dinda, selamat malam.
2: Malam.
0: Malamnya kenapa? Malamnya dingin ya, malam. Teh Dinda?
2: Iya betul, malam kembali Leli Kara. Iya betul, dingin. Di malam ini luar biasa dingin karena sore tadi sampai jam lumayan deh durasi intensitasnya. Hujannya, ampun Leli.
0: Biasanya kalau hujan itu malam tidak terasa terlalu dingin begitu ya, tapi dingin ya malam ini.
2: Tapi dingin sekali.
0: Dingin sekali. Tapi saya akan menghangatkan suasana malam Anda begitu ya. Bisakah?
2: Tapi karmana kabar Leli Kara?
0: Terdengar dari suara saya seperti apa?
2: Lagi.
0: Sehat dong Teh Dinda, harus sehat, harus bahagia terus.
2: Harus dong deh.
0: Teh Dinda gimana kabarnya? Sehat juga ya?
2: Kabar baik, sehat dan menunggu nanti di jam 23 waktu barat Piala Dunia kan?
0: Oh iya, Piala Dunia. Biasanya dengar langsung dari Pro 3 atau dari RRI ND?
2: Dari Pro 3.
0: Pro 3. ND dong, saking cintanya dengan ND kan?
2: tapi RRI digitalnya aman kan?
0: Bagaimana?
2: RRI digitalnya aman kan ND?
0: Kita off dulu. Kita off dulu.
2: Itu masalah.
0: Iya benar. Jadi tidak bisa memantau ya.
2: Kalaupun ke ND, RRI digitalnya mau monitoring bola juga nggak bisa kan Leli.
0: Oh iya benar. Terima kasih ya. Sama aja ND, Pro 3, intinya RRI ND, RRI ya.
2: Masalahnya siaran siaran Piala Dunia ini untuk RRI digitalnya
0: di off-kan dulu.
2: Iya, begitu. Jadi yang
0: jadi terestrial ya.
2: Iya betul, terestrial. Jadi yes, jadi tetap aja nggak bisa.
0: Yang bisa ke ND cuma pas acara seperti ini ya, Dinda ya.
2: Nah itu masalah kan, problemo.
0: Problemo lagi kita ya. Tidak apa deh, yang penting tetap mendengarkan RRI begitu ya, Teh Dinda ya. Sekali di udara tetap di udara.
2: Jadi berusaha bukan hanya jadi pendengar tapi pemerhati, pencinta dan pendengar RRI.
0: Wow, luar biasa. Pengen peluk.
2: Oke. Lagu apa ya?

0: waktunya nanti.
1: Kita bertemu ya. Sekarang di udara saja dulu. Oke, Teh Dinda silakan.
0: Salam aja untuk semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat karena waktu tunggu Piala Dunia sebentar lagi.
1: Jangan tidur dulu ya.
0: Iya. Oke, Leli. Biasa ini ya apa Yeri ya? Yeri selama nyapa Yeri ya. Yeri kalau bergabung tuh selalu menyapa. Selamat malam Leli. Bung Serpas juga yang tadi landing baru landing tadi Putra Mus ya. Oke. Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Lanjut.
1: Oke, dadah, bye. Terima kasih Teh Dinda sudah bergabung dengan RRI ND. Selepas dari Bandung, kita kemana lagi nih? Di Bogor. Halo, selamat malam. Ruang rindu dengan siapa?
2: Rindu, berbagi rindu, bebas lewat lagu biasa. Nasrun di syuting.
1: Bang Nasrun, hilang-hilang sudah beberapa minggu ini. Kemana?
2: Hilang.
1: Oh, nggak hilang?
2: Jaringan nggak, kita stabil jaringannya, makanya susah.
1: Oh, susah masuk. Bagaimana kabar sehat ya, Bang Nasrun? Ya.
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu sehat buat ya.
1: Harus sehat dan bahagia terus. Bang ya. Nasrun, Bang Nasrun suka ikuti siaran bola dari RRI?
2: Iya, ikut.
1: Oke deh, terima kasih Bang Nasrun. Berarti sebentar.
2: Memang iya cuma masalahnya RRI juga kan ya. Ya, kan dia punya digital dekat susahnya dia, makanya itu terlalu malas percaya kepada seperti ya kan?
1: Oh iya, ke perusahaan. Baik, Bang Nasrun, kita malam hari ini lagu kenangan keluaran tahun 70-an, 80-an. Bang Nasrun, mau yang mana?
2: Lagunya Black Sweet.
1: Black Sweet, judulnya?
2: Ya, kan namaku di hatimu.
1: Ada namaku di hatimu?
2: Bukan, Sisik.
1: Bagaimana Bang Nasrun, putus-putus suaranya?
2: Sisipkan namaku di hatimu.
1: Oh, sisipkan. Saya pikir namanya sudah ada. Ini minta disisipkan begitu ya.
2: Namanya di hatimu ya, begitu.
1: Oke deh, akan kusimpan namamu di hatiku, Bang Nasrun. Oke, salamnya Bang Nasrun.

yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon.
2: Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
3: Iki, baru utang loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

program acara Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan program acara yang sama akan hadir lagi setiap malam mulai pukul 22 sampai dengan pukul 23.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih. Sampai dengan saat ini Anda terus mendengarkan kami program Pas 1. Pendengar RRI, kita sudah menikmati tembang-tembang. Ada dari Fatin tadi, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, dan juga Flanela dengan Apa Artinya Cinta. Mudah-mudahan tembang-tembang tadi setidaknya bisa membuat Anda lebih rileks, membuat Anda lebih nyaman di malam hari ini untuk bisa beristirahat ya di malam hari ini, sehingga esok paginya Anda boleh bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, pendengar, dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk Anda lakukan di hari selanjutnya. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang malam hari ini masih terus cemas dan tidak bisa tidur, karena cemas itu adalah suatu bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, rasa takut atau gelisah. Nah, bentuk emosi ini wajar terjadi dan merupakan respon normal terhadap stres. Umumnya perasaan cemas akan berlalu setelah kondisi yang memicunya hilang. Namun perasaan cemas berlebih bisa membuat Anda sulit berkonsentrasi dan menjalankan aktivitas. Anda bisa menerapkan berbagai cara untuk membantu mengatasi kecemasan yang ada. Yang pertama, ambil nafas panjang. Nah, ini bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa cemas dengan mengambil nafas panjang. Cara sederhana ini bisa membantu tubuh Anda mengaktifkan respons relaksasi tubuh, sehingga stres dan juga kecemasan yang Anda rasakan bisa berkurang. Anda hanya perlu menarik nafas panjang melalui hidung, kemudian menahannya selama beberapa detik, lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Latihan pernafasan ini juga bisa Anda praktikkan setiap hari untuk membantu melepaskan pikiran yang mengganggu. Lalu pendengar, satu hal yang bisa membuat rasa cemas Anda memburuk itu adalah pikiran negatif tentang sesuatu yang akan terjadi. Anda mungkin membayangkan maksud kami ya, skenario terburuk saat menghadapi masalah, padahal belum tentu hal tersebut akan terjadi. Bila Anda mulai merasakannya, coba pikirkan kembali, misalnya, apakah masalah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Apakah skenario yang terbentuk dalam pikiran Anda mungkin terjadi, dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya? Sebagai contoh ya, saat Anda merasa cemas menghadapi ujian sekolah, Anda bisa menjadikan perasaan tersebut untuk memotivasi Anda belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Dan pendengar RRI, olahraga ini juga bisa meningkatkan mood atau suasana hati, sehingga ini pun diyakini mampu mengurangi perasaan cemas. Pasalnya, olahraga bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol. Selain itu, aktivitas fisik ini juga membantu melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bisa meningkatkan suasana hati dan juga perasaan senang. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda perlu berolahraga secara rutin dan juga teratur. Anda bisa memilih olahraga yang ringan seperti berenang, jalan kaki, yoga, atau sekedar beraktivitas keluar rumah untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Berbicara dengan orang lain ya, ini juga tentunya bisa membuat Anda atau bisa menolong Anda dari masalah yang Anda hadapi. Padahal tidak ada salahnya untuk Anda mencoba mengungkapkan apa yang Anda cemasi pada orang terpercaya. Siapa tahu ya, mereka punya solusi yang terbaik untuk masalah Anda atau membantu memberikan rasa tenang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini setidaknya bisa membantu Anda untuk mengurangi rasa cemas yang Anda rasakan. Dan untuk membuat Anda lebih tenang begitu ya, mengurangi rasa cemas, saya masih akan terus hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama Programa 1.

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan.

Jadilah pemungkasku pendengar RRI dari Iksan Tarore sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar RRI, sulit untuk tidur bisa menjadi salah satu gangguan tidur yang akan memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental. Oleh sebab itu, pendengar, penting untuk mengetahui bagaimana cara agar cepat tidur yang tepat supaya kondisi tubuh tetap terjaga dan juga terhindar dari insomnia. Perlu diketahui, normalnya seseorang memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk tertidur. Apabila membutuhkan waktu yang lebih lama, maka hal tersebut bisa menunjukkan pola tidur yang kurang sehat. Dan untuk mencukupi kebutuhan tidur dengan tepat, pendengar RRI, ada beberapa cara efektif begitu ya, agar Anda bisa tidur secepat mungkin begitu ya. Nah, yang pertama adalah tidur di waktu yang ditentukan. Cara agar cepat tidur dan membantu mengatasi insomnia, cobalah untuk menetapkan rutinitas tidur Anda. Namun tentunya dibutuhkan kedisiplinan dalam menjalankannya. Mulailah dengan menjadwalkan jam tidur dan jam bangun di waktu yang sama setiap harinya. Dengan begitu kebiasaan tidur akan terbentuk dan tubuh akan mengikutinya secara otomatis. Lalu pendengar, salah satu cara cepat tertidur itu adalah dengan mandi air hangat. Air hangat bisa membuat tubuh menjadi rileks. Sensasi rileks ini akan membuat seseorang lebih cepat merasa ngantuk. Sehingga secara tidak langsung juga bisa membantu lebih mudah tertidur. Pendengar, jika kondisi sulit tidur disebabkan oleh suara bising di sekitar tempat tinggal, cobalah untuk menutup pintu dan jendela kamar untuk mencegah masuknya suara bising ke dalam kamar Anda. Selanjutnya, tenangkan diri dengan mendengarkan musik yang bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks. Cara agar cepat tidur ini diketahui cukup efektif untuk mengatasi masalah tidur. Maksud kami mengalami masalah sulit tidur Anda atau insomnia. Namun pastikan untuk mendengarkan musik melalui speaker dan bukan earphone ya, sebab menggunakan earphone saat tidur diketahui bisa meningkatkan resiko terjadinya cedera dan infeksi telinga. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi tadi kami hadirkan dari Siloam Hospital untuk Anda ya. Dan saya Lelikara harus undur pamit di malam hari ini dalam Florata Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan kami masih akan terus hadirkan rangkaian lagu-lagu hingga di menit yang ke-55 dari pukul di menit yang ke-50 ya, dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

pendengar dengan terdengarnya Irama ini, maka salah saya sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5. Akhir kata penyiaran dari Lili Kara dan operator studio Dea Frivaldi dan kerabat kerja Florata, malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti.

Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk ikuti jalannya siaran langsung pertandingan sepak bola antara Spanyol

0: Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimo.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Pedro dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemainnya yang dimainkan, dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid nggak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering

0: pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya, satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Paul Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus dan pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
1: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sepenuhnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang, dia kepada Kubasi, kreatif sejedak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan, kreatif sejedak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ, ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-katik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatifus nak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengabatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hingga ke depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasai sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang, kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Kubarsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh, kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7, Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Verde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun kandas kiper Spanyol. Kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Verde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kandas sebagai pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres. Tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini. Namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Verde. Kini Tanjung Verde membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepatnya, lalu melalui garis tengah sudah, mendekati kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Verde. Masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya berkasihkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 13 yaitu Sidney Loves Cabral. Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, kirim umpan. Satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Verde di sektor bek kanan mereka sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Verde. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan untuk Spanyol, sudah pendek saja salah umpannya. Kandas di kaki pemain Tanjung Verde, kini membangun serangan. Sidney Loves tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha umpan pendek saja, yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha. Dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun Verde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Verde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-kutik sebentar dia, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan yang pada ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi,
3: ataupun rekannya, saudara-saudara, kami kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan kepada Tern Torres, Torres tarik ke belakang lagi, kepada Gavi lagi, ataupun rekannya, saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri, Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola kini, ada Amerik di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Tanjung Pedro, umpan ke kotak Minati, dibuang saja bola tadi keluar kotak Minati oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pedro nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente, Llorente teruskan ke tengah pada Rodri, Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekat di dalam kotak Minati lawan dari sektor sebelah kanan, pertahanan Pedro, Pedro umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Pedro nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke kawan, berbahaya, oh, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Pedro, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini sebelumnya dia kutak di sementara masih menggiring bola melalui 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi, Gavi mencoba tekanan ataupun kepada pemain nomor 24 Marquez Gura, tetapi kali terjadi perebutan, oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Pedro, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri, Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi, Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres, Torres mencoba lakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco, ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang, saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola, kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha, ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kontak duel terjadi di sana, ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol, ah, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Pedro mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Pedro tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi, Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri, Rodri di kanan tengah masih bermainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente, Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke belakang, berbahaya kop, ah, hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Pedro yang mencoba menghadang bola tadi sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Pedro, dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Pedro Pozinda, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Pedro di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton, saudara, sekali hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Pedro, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan maksudnya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan, ah, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Verde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Rus, Fabian Rus kepada Gavi, Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kotak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Verde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pagi pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Verde yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Verde berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang ditunggu adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita nantikan digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Kita nantikan kiri Spanyol berserangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun Oskami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
0: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 1/4 jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
1: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte pada siapa diberikan? Ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan. Berikan kepada Gavi, Gavi berikan kepada Pedri. Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan. Ada sang kapten Rodri, berikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung. Ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan matan dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz. Fabian Ruiz utak-atik dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella kembali ke Pedri. Mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz, sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinha sekarang. Kevin Pinha menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, sebenarnya Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí bermain bola dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan ada Marc Cucurella. Marc Cucurella kembali lagi back pass ke belakang, masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres ya dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan ya tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke 22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh posisinya di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
0: Iya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dixon Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Sidney Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola dan cukup bagus melakukan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mempertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
1: 70%.
0: 70% ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
1: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonzinha memberikan umpan jauh ke bola depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia, berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan, memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar, berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan. Maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar, dia berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi kemudian ada Pico Lopez, langsung Cozinha, tendangan jauh ke depan, dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia, memberikan bola kepada rekannya. Ada Marc Cucurella yang memberikan umpan, langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali, gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok, tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Marc Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marc Cucurella.

Dalam akan dilakukan oleh Spanyol, Marcos Llorente tampaknya akan bersiap, sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde, kembali back pass kepada Fosinha, berikan kepada Steven Moreira, kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola, ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22, kembali lagi ke belakang. Ada Fosinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges, umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 2, punggung 21. Ya, ah. Saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marco Cucurella. Marco Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri, bayang-bayangi 1, 2, 3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fosinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya, dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Ah, sayang sekali offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. Umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20, Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offside, sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru, kembali lagi dia ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan, berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Cucurella. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente, sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sidney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sidney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sidney Lopez Cabral.
Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning.

0: pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20. Setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini, tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Cucurella, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Cucurella yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Cucurella menyundul, namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok, dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha, tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kutak-kutik semuanya, angkat dulu gaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7, Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini, kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada Ferran Torres di sektor back kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang. Yang dituju adalah pemain Pau Cubarsi. Cubarsi mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Cubarsi, mencoba mereka jarak kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Cucurella di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adris itu melihat Carlos, Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi ataupun tarik ke belakang lagi, gerak tubuh senaknya ada Rodri. Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi. Gerak tubuh senaknya masih kutak-atik sebentar, tarik ke belakang lagi ada Marco Cucurella. Marco Cucurella tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain-pemain Tanjung Verde, dan dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola ada Fabian Ruiz, mendekat dari kotak nanti teruskan kepada Rodri. Gerak kotak di sebenarnya, satu dua diberikan pada Marco Cucurella. Skop pembukaan, lepas. Sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Fozinha. Dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozina, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozina kecantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang. Cukup tegang kami lihat. Nantikan. Ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, peluit sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Gol sudah terjadi. Oh, langsung saja ditinjau oleh penjaga gawang Pozunda. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Dewi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Lorente masuk kami. Mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Kubarsi. Kubarsi umpan lagi kepada Marco Kurela, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas. Dan dengan demikian belum merubah, hanya mengasihkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain-pemain Tanjung Verde. Kecantikan sudah dilakukan pendek saja kini tak, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menyosok di kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros terutama di sana, Jamiro Monteiro kutakkan di kundar, dia ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral mengirim bola dia, memasuk ke kotak penalti, pertahanan Spanyol kutakkan di sendar dia, dibayang-bayang Korea. Oh, akhirnya kandas-kandas saudara-saudara. Meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya. Dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, berikan kepada Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laforte di sana, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Lorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Kubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebentar dia mendekati dari kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain belakang kesebelasan Tanjung Verde turun ke bawah. Kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Verde juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan, masih memperlain bola pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru, mereka terkenal di berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinak dia, gerak tibus kutakan di sebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor punggung 13 menggiring bola di sana, ada Sidney Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan langsung diberikan ke tengah saja. Andres Iraola melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencemong serangan melalui Pau Cubarsí, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Cubarsí lagi, ataupun kerjasama lagi dengan Aymeric Laporte, cocokkan bola balik ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla.
0: Angkat gawang berbahaya, lepas, tembak. Oh, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya. Saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Marco Cucurella. Cucurella teruskan dia kepada Gavi. Gavi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Cubarsí, melewati garis tengah sudah umpan kepada pemain Ferran Torres. Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Aymeric Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi. Tadi ada pun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan. Saudara, sekini kembali proses punya pemain Spanyol. Teruskan ke depan dia cepat lagi kepada Cubarsí, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Cucurella ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde. Umpan ke bulu kawan, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada. Oh, kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozina, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun. Saudara-saudara, tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri. Langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang. Gagal, saudara, meskipun tadi kami lihat Ferran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozina, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tendangan penjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Kita nantikan dan pada kedalam depan dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemain berunggul 4 tempat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez. Pico Lopez umpan ke depan yang dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon. Langsung game kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi. Oh, ternyata kepada Marco Cucurella di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, putarkan di sebelahnya, melebar ke lawan, lepas tembakan gawang, kop dua ke gawang. Sayang, saudara, lemah lagi heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal. Sunduran kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang. Saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Saudara-saudara, kita nantikan
2: dan gawang segera dilakukan oleh Fosinha. Menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Perin langsung ke depan. Namun bersama dengan kita lihat wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Adam Makadam dari Jordania, langsung membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
0: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fosinha ya, yang telah menyelamatkan paling nggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini ya Bung.
3: Iya, kalau saya lihat selain Fosinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga. Tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38, dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup, selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
0: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9. Dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bung ya.
3: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas. Tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Orizabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Orizabal yang akan diganti karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres. Walaupun dia beberapa kali melakukan sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang. Walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa, tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
0: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti. Nah, untuk membahas terkait hal itu, bagaimana kita melihat bench dari timnas Spanyol sendiri, karena masih ada beberapa pemain yang sebenarnya bisa berstatus super sub ya, bahkan sebenarnya pemain utama yang sepertinya disimpan ya, ada masih ada Lamine Yamal, kemudian juga ada Nico Williams ya, ada juga masih ada Dani Olmo yang bisa juga memperkaya serangan dari timnas Spanyol. Bagi Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan jika Anda sebagai De La Fuente di pertandingan ini?
3: Kalau menurut saya Yamin Lamal justru Yamin Lamal agak nanti saja ya kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Hmm. Tetapi kalau Yamin dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai latih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya, artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
0: zona markingnya,
3: sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi. Kalau catatannya, semoga KVD bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
0: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
3: Iya, realitasnya kan mereka
0: jajahan Portugal ya, Bung?
3: Iya, Portugal sekali ya, bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun lahir di KVD besar di akademinya Portugal, dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KVD. di KVD ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KVD banyak pemainnya berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya. Yeah.
0: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
3: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini tengah mereka, bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, terangan balik Kai Verde 41 tadi, Durtete, Lars Durtete masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi, tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu.
4: Ya, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan satu berita berikut ini.

0: Pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 407.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa, seperti juga bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa, yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Ya, pendengar Pontiga dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek jantung pertahanan Tanjung Verde. Melalui Rodrigo diburu ke belakang, dia mengurung pertahanan Verde. Nomor punggung 14 di sana mencoba mendekati draft lemak, kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh sedak dia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana mencoba merangsek gerak tubuh sejenak bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepak dia terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer Mike Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan, tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mengasah 11 penuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan ayam Eric Laporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya, Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana, kami lihat Carlos atau kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan, gerak tubuh sebenarnya, kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi, yang dituju adalah Amerika Laporte mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol, jadi kacau nanti melebar ke sektor kiri, ada Mikael di situ, nanti ataupun nomor 20 yaitu Pedri menggunakan sudah angkat bulu kawan. Kop dua terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tutupan. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sedak dia bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya ada di sana, kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. 4-1 berbahaya, Gavi bebas sendiri dia, kali ini bolanya lepas kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde. Berganti tekanan menggiring bola dia, tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana, kami lihat Baku Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikap telingkaran tengah, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali break ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubarsi. Kubarsi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat ke Pedri, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan lagi kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami, yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Lipra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu pemain Spanyol, namun kali ini salah umpannya, diserobot dari belakang
2: Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan melakukan tekanan dari center sebagai lepas tembakan gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan nampaknya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum babak kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah ada Verdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke mulut gawang. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Dalam besar umpannya masih sebenarnya Spanyol di dekat lingkaran daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lopez kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Jadi tujuan pergerangan di sana, kotak kanan sementara, kembalikan lagi kepada Lopez. Setiba kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, masuk dari lawan, maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan, salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan, akan bergawang. Oh, sayang. Tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi, nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha, yang tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya, kembali lagi dibayang oleh pemain Spanyol. Namun berkasih dihadapkan oleh Pico Lopez, tendang sudah ke depan, dan tujuh adalah pemain depan di sana cepat mengirim bola, tapi kali ini tidak berhasil karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihatkan lapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Le Fote. Le Fote mencakupkan tekanan, kutak-kutik sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat mulut gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk melakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar. Ya, keluar lapangan karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendatipun cedera berada di dalam lapangan harus cepat keluar dari kandang. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandai. Oh, kali ini lebih dulu penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sekir jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan di Akuta Kedik sebentar. Masih Tanjung Verde, masih umpan ke dalam kotak penalti. Ada di sana kami lihat Pak Kukurela Akuta Kedik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Ferdi angkat ke gawang, ada dua pemain bawah ke gawang. Terlalu lemah, saudara-saudara. Lemah sekali Fabian sundulan kepalanya, sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan, dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon ya, masih kirimkan bola ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente bek kanan, dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang, datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola, tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia, kerja sama dengan Rodri tarik ke belakang dia, masuk ke tak adik sebentar dia, kebesarkan dikirimkan kepada Merrick Laporte, langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh, saudara-saudara, dari jarak yang sangat jauh, dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi, saudara-saudara. Namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung, hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara bergar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan, namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan sealah, yang ada lawan kiri berkaca tekanan, Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu kawan, coba diheadingnya atau dihadang, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan, ya kita nantikan. Ambil ancang-ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung tidak jadi, tarik saja ke belakang, umpan ke bulu gawang. Oh, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Verde, berganti tekanan, melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan, berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Verde. Kutak kali sebentar dia ada di situ, kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Spanyol, dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas, langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kekuatan, angkat bulu kawan, kopbel terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara, dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozinha, dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozinha yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin menjaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh pemain Barat masuk ke daerah kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga gagal. Kick berganti menyerang, Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3 yaitu Dine Borges, bek kanan yang rajin turun naik ini, dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan. Dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik, Dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
3: Ovan Cabral.
2: Ovan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
3: Dan sudah mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Ovan Cabral dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Willy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan, berebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri. 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia, ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya toh, pendengar. Ya, saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol, namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia, kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric, ah, sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. Masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri. Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri. Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan backpass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan. Perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan. Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya siapa yang akan menjadi partnernya. Diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang. Masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri. Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali diberikan dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi. Masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente. Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan di... sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal, sekali lagi Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
4: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai hydration break ini, para pemain Spanyol itu

0: dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Keverde, apalagi masuknya Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
1: Iya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar. Dela Fuente juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh Luis de la Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte, umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri kembali mengarahkan bola kepada Paco Cucurella, bekerja sama dia, asing sekali, bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella dari sisi kiri, kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte, berikan kepada Pau Barsi. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal utak-atik dia di bayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang, ada Marcos Llorente, berikan kepada Rodri, berikan kepada Lamine Yamal, satu sebuah serangan, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri berikan kepada Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte berikan kepada Pau Barsi, kepada siapa Pau Barsi memberikan bola langsung pada Aymeric Laporte, umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal berikan kepada Rodri, utak-atik dia, tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente, sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri, ada peluang dari Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit

0: ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri, dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki-taka dia. Umpan tiki-taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal, dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Sayang sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marco Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Ubista dan dimasukkan Temo Murchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Ubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Sayang sekali pendengar, umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marco Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella kepada siapa bola akan diberikan. Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Malamin yang main menusuk di sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawiranegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Jamin Yamal, di sana terjadi permintaan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan selusuh kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri mundur ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente kepada Jamin Yamal, angkat mundur gawang, heading top goal terjadi, ada Correa mundur gawang. Lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Pozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah dilakukan menuju Sultana, berikan pendek saja ke depan. Kita ketik sebentar, dia dibang-bang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain mau tidak mau kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya, karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bikin selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar, dia melihat 3.5 sudah, umpan ke depan kepada Marco Correa. Kukurlah di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang lagi, jauh dia, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter ataupun report mencoba melakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde, sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan, dia Rodri terang-terang saja, dia masih di kanan tengah, dia masih mencari kawan yang berdiribas, mundur ke belakang lagi, dia coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba melakukan tekanan, dia dibayang-bayang di belakang, kerja sama dengan Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Verde. Denny lempar ke dalam, silakan Beckham pada Rodri, Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat bulu kawan, berbahaya. Satu lepas tembakan bulu kawan, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Perde ini, dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Perde. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Berikan bola pendek depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Porte. Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan lerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Correa tarik belakang lagi kepada Aymeric Laporte ataupun Jeremy Clavert, silakan kerutunya mencoba lakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri. Terjadi perebutan di stroke-nya, ada yang menjamal di situ, melakukan kontakan sebentar di bayang dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu, datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti ataupun kepada Rodri di sana, tapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Perde yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari dekat, tapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersamaan dengan itu kami terjadi pergantian pemain nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17. Ya, apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Perde? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Perde mencoba melakukan serangan, dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung dikirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sebagai pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yami yang masuk, 40 kawan, berbahaya saudara-saudara, ada Omah, lepas tembakan, satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Perde, dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Perde dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat ke mulut gawang, terjadi ke mulut di situ, dibuang saja keluar kontak Milati oleh pemain belakang Tanjung Perde. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kontak Milati. Ternyata serangan-serangan bangun sudah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Perde. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkaran tengah, masih kembali akan dikirimkan, kutakan di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Perde, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jebjar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde. Mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah di jalan. Tanjung Perde berikan melakukan tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perde berakota nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan dulu kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Perde ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol, namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pedes sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentur pemain belakang dari kesebelasan. Yakob Bukalipa hampir-hampir, saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pedes. Untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Pedes ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukurela mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja ditendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng, dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pedes. Langsung ke mulut gawang, terjadi kop dua di sana. Kali ini patah tiga jalan, ada di situ Cucurella. Cucurella tarik ke belakang dia, kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sendak dia, mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri. Ada di situ kami lihat pemain Pedes melebar, kembalikan lagi bola pendek dia, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana yang angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain-pemain belakang Tanjung Pedes. Kini Tanjung Pedes mencoba membuka serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pedes dari sektor sebelah kiri. Pertahanan Tanjung Pedes tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente. Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditinggal Makukure, bebas dia, Makutakan di sebenarnya masuk ke kotak penalti. Tarik ke belakang lagi, Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola dia datang dikuasai sepenuhnya. Ada Perdi di situ, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, Kutakan di sebenarnya masih menggiring bola, masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain-pemain Tanjung Pedes mencoba mengawannya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning ya, karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pedes, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat. Dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Kedemikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pedes. Sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkasih tekanan. Kita lanjutkan Yamin Yamal mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedes. Namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini pemain Tanjung Pedes mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya. Kuasa belasungnya masih menggiring bola dia, memasuki daerah pertahanan lawan. Berbahaya serangan dari Tanjung Pedes, memasuki daerah kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pedes. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pedes, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez. Dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain-pemain Spanyol, kuasa 11 sepenuhnya. Ada Yamin Lama, angkat gawang. Berharap dengan kop dua di sana, namun kali serangan berbahaya, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan tidak sesuai langkah kaki pemain depan Spanyol, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, tampaknya hanya menghasilkan out dengan penjuru nampaknya untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Rosina. Kita nantikan, ya, 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti, sementara sudah dilakukan melambung tikar ke mulut gawang. Oh! Sundulan kepala yang dilepaskan tadi hasil menerima umpan tendangan penjuru oleh pemain Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan karena demikian, bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0 baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perdeh tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perdeh, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perdeh. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Perdeh malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
0: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung, iya. Tanjung Verde, dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus, ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
1: Betul.
0: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina, ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges, ya. Dua ini tanpa mengecilkan type pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia memang dia melakukan 7 save dari dua dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi, ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akuasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat, yeah, umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang Opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha, yeah, mampu memaksimalkan hal itu.
0: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas, ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar, ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, tiga pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah, ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua, ya, Giovanni, yeah, Cabral, dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolo Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sidney Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika bola lepas dari Willy, di belakang ada João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya.
0: Okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya. Yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella.
0: Yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
0: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat, menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
2: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
2: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa menghasilkan hati Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol. Tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke 70 mereka memasukkan Yamin Lamal, tapi sebelumnya menit ke 60 si Keverde memasukkan Semedo, menit 75 João Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lamal, ledakan Yamin Lamal. Sebenarnya Nico William cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odrizabal itu menurut saya juga agak-agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico William, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda. Karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
0: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk selanjutnya.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, selamat Dini Hari Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya, sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya yang luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir, dari deretan materi pemain mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Datang di Beratim Sepak Bola Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit.
1: Salah.
0: Rudy Garcia
1: dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeit itu.
0: Oke, dan di tujuh awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu, generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas
4: betul.
3: Afri ya.
4: Betul, Mbak.
3: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
4: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
3: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
4: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
3: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
4: Iya, Betul, betul, Mbak, betul.
3: Baik. Tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkahkah juga ini, Mas Afri? Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
4: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak, sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
3: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
4: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak, itu yang teratasnya itu.
3: Jerman, Argentina, Portugal teratas.
4: Portugal, iya.
3: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
4: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
3: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
4: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa, Mas? Kalau untuk jersey?
4: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
3: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
4: Iya,
3: ada kualitas
4: betul
3: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
4: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
3: Itu laris juga Mas Afri?
4: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
3: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
4: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
3: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
4: Ya itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak gitu.
3: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli.
4: Betul.
3: Begitu ke tokonya Mas Afri.
4: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
3: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
4: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
3: Oke, Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
4: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
3: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
4: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
3: Oh oke, lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul. Juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
4: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami, kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
3: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
4: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
3: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
4: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak. Tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
3: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
4: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
3: Oke, okay. Nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
4: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
3: Oke, okay. Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
4: siap,
3: juga
4: Mbak,
3: nanti
4: amin.
3: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
4: Amin. Terima kasih.
3: Edisi-edisi
4: terima
3: sebelumnya kasih, 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
7: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
6: Wow, tanpa kekalahan
1: kali babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
7: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
7: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
7: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
7: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hasan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup G ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup. Karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Nah, dua tim lainnya, tapi kalau ini big match, dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan, 5 pertandingan sebelumnya, Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Ya. Lawan Brazil, selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja di bangku cadangkan.
0: Oh, di bangku cadangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Hossein Hassan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di rapornya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari, Pak Achtong.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya, Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul, benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu.
2: Iya.
0: Dan ada juga Muhammad Salah ya, betul, benar tapi salah.
2: Jadi itu kalau kalau

0: tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Spanyol Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
1: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Hartong jagoin ya. Siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
0: Mesir ya. Tapi kalau Pak Hartong timnya udah mengajar 7-1.
1: Oh, Jerman. Oke, baik Pak Hartong, makasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini hari Pak. Pak Dian.
2: Iya, salam olahraga
1: ya. Iya, salam olahraga jaya. Silakan Pak Dian.
2: Iya, ini saya agak sedikit kecewa dengan pertandingan yang pertama tadi ya.
1: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
2: Iya, dukung Spanyol.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: ini ya?
2: Kok bisa ditahan imbang sama negara kecil seperti itu?
1: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
2: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
1: Iya.
2: Untuk Belgia lawan Mesir nih kayak jago ke Belgia.
1: Jago Belgia kenapa?
2: Ya karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
1: Kalau siapa Mesir?
2: Iya,
1: mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bu Fatoni.
2: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa masalah itu ya.
1: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
2: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
1: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
2: bisa imbang juga itu udah bagus.
1: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
3: Enggak lah. Oh, enggak mendengar.
1: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
3: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
1: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu.
3: Iya. Karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
1: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau nggak salah.
4: Iya.
1: Skornya 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya cocoknya di mana dan lain sebagainya pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
1: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
1: Belajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau ngelihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
1: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudy Garcia gitu ya.
1: Rudy Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
1: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
1: perlawanan Belgia dari Belgia. Oh jadi menjagokan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
1: Makasih Fadi. Wah ini menarik nih. Pak Daniel di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
1: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
1: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi menurut saya begini. Kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
1: Oh, oke. Okay. Merata. Merata, oke.
6: Okay. Rata. soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka selalu fokus kepada Muhammad Salah, jadi bisa di...
1: Kalau dimatikan Muhammad Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
1: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Ya, ya. Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
1: Oke.
6: Jadi Belgia menang.
1: Baik.
6: Ya.
1: Baik Pak Daniel, makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir begitu. Tanggapannya gimana Bang Fadli?
4: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti, saja Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan Detekerer yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
1: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
4: Iya.
1: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
4: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
1: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebakku cakenakan ini, Bung?
4: Nah itu dia, kalau bicara soal ketajaman Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
1: Iya.
4: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
1: Wow.
4: Jadi kalau di
1: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
4: Perlu dipertanyakan.
1: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
4: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
1: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi tidak jadi target man, Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
4: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
1: prime-prime-nya ya.
4: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
1: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
1: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih, udah pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
1: Iya.
7: Ini loyo ini gara-gara ini tadi.
1: Loyo gara-gara tadi. Ditahan imbang, jagoannya.
7: Tahan imbang, karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
1: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
1: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
1: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
1: Belgia.
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini ya ternyata saya efek lagi nih.
1: Oke. Baik, makasih.
7: Salam olahraga
1: jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali, bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang di agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas, ternyata Verde luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
4: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia, tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
1: kekalahan. Oh iya, benar.
4: Ada para supporter Spanyol.
1: Kita ingat Argentina tertatih-tatih, ya.
4: Lawan Arab Saudi.
1: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan nggak kira-kira nih kalau pagi ini
4: balik ke
1: Mesir Belgia?
4: Mesir, saya rasa sih. Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak
1: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu, gimana tuh Bu?
4: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
1: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
4: Iya,
1: Oke, baik, ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya
4: cedera tidak
1: ya,
4: kalau disimpan ada kemungkinan
1: oke,
4: okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
1: Oh gitu, jadi sebagai kartu as ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Selamat dini hari Bung Fajar.
1: Iya, jaya Pak Tanjung. Gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
1: Oh, panas. Tapi enggak ya. Tapi enggak ini ya, enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang enggak ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
1: Oke, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung, silakan nih komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
1: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga Brazil kebobolan dulu yang diunggulkan yang berhasil mengangkat itu Jerman.
1: Jerman berkasa ya. Jadi karena nggak mau kecewa, jadi Pak Tanjung nggak milih nih.
8: Saya milih Mesir 2-1 kalau permainan.
1: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah kayaknya yang apa negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir yang saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Fatoni yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya dulu, harus memang.
1: Siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
1: Iya. Baik.
9: Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
1: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
1: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang.
1: Ya bagus.
9: Iya. Okay. Lebih banyak yang.
1: Baik, pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Si
4: Doku.
1: Ketelair.
4: Yeah.
1: Itu sebagai striker murni memang? Atau false nine juga nih jangan-jangan?
4: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
1: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu... Ini dari line up yang dipost oleh FIFA, tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan, lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashore. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashore, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmoush.
4: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini, sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Musiala di depan.
1: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
4: Iya. Yeah.
1: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
4: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu, jadi
1: overlap.
4: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
1: Oke, okay, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa yang megang nih?
4: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans, dia bisa mengontrol permainan. Tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu, begitu ada celah mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
1: Nah, yang tidak kalah krusialnya Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Atia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
4: Ya, Marwan Atia, kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Musiala dan Marmoush yang malam ini dipercaya untuk bermain.
1: Oke, okay, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
4: Bung Fatani? Prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
1: Bakal terjadi gol. Untuk?
4: Untuk Belgia.
1: Untuk Belgia. Oke, okay, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada Sanewi. El Sanewi itu dicadangkan juga ya. Padahal kemarin juga bagus itu dari beberapa kali pertandingan Mesir itu, goalkeeper Muhammad El Sanawi, kiper. Iya, itu nggak dimainkan. Ternyata yang main justru kiper Mesir itu Sober.
4: Sebenarnya El Sanawi itu emang dia adalah pemain kiper utama.
1: Kiper utama ya, ya, cadangan.
4: Coba dia memang udah tidak muda lagi seperti
1: yang oh.
4: Saya sempat singgung di awal, di pelatih yang sekarang ini dia mencoba untuk melakukan regenerasi juga karena Sanawi itu udah 37 tahun usianya.
1: Itu sebabnya di bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya yeah. gimana tuh?
4: Ya, yeah, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 asis. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
1: Oh iya,
4: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
1: Itu striker murni ya?
4: Iya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
1: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
4: Iya, yeah. Iya, yeah, Maroko.
1: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau nggak salah, Hamzah Abdel Karim ya.
4: Iya, nomor 9.
1: Berarti striker murni ya harusnya ya.
4: Iya.
1: Apa justru malah di bangku cadangkan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdel Karim ini.
4: Karena melihat usianya yang masih muda. Kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
1: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama-nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
1: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
11: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fatih, umpan bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Cataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya baik saudara pendengar, sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fatih menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih lagi. Masih Fatih. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fatih. Masih Fatih menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fatih kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 5.19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, saat ini
12: Bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola di dalam kotak penalti. Tielemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya, namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan, namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilamsa. Silakan Bung.
13: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne, tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang. Mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim. Bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang. Dituju tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
4: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
13: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatuh, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, rempalan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leonardo Trossard tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Trossard sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10, namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh sebuah selangan Doku kali ini dari sebelah kiri menghasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba membangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini, apakah satu pemain lagi Kita lihat Mesir masih pada pemain jersey berwarna putih. Ada 4 pemain, umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan. Kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah? Karena terjatuh. Tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini. Lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah? Satu pemain yang Keteler tadi terjatuh. Tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran. Hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola. Namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut, atau ya, tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini? Ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini. Dari sebelah kanan Thomas Menir, pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia, kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Thomas Menir bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati 2 pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Onana ataupun Ngoy bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Castane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan. Kali ini pemain Belgia masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir, sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir, ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami, Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani. Dorong ke sebelah kanan kali ini, dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Mohamed Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Mohamed Salah, menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia. Nomor 21 Timothy Castane yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Mohamed Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri, umpan lambung kali ini ke kotak penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Castagne. Kali ini Castagne umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
4: Ya, Kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah, sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
12: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Castagne, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola, kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne, masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan, Kevin De Bruyne berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana, masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah, berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir, memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke 19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
4: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
12: Ya. Imam Ashour. Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan. Pemain dengan nomor punggung 17, Kateler tadi. Masih Kateler menguasai bola. Pendek ke belakang kepada Tielemans. Berikan bola kepada Nissel. Kali ini Ngoi kuasai bola. Mendekati kotak penalti dari Mesir. Melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro. Berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana. Berikan bola ke belakang kepada Ngoi. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia. Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana. Dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
4: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaer yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaer kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
12: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Kateler ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
4: yeah.
12: Atau false nine.
4: Yeah.
12: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
4: Iya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Kateler kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
12: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
4: Ya, saya melihat Nabil Asar di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
12: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Ndoku, berikan pendek ke belakang kepada Onana, Onana ke belakang lagi kepada Ngoy, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir, kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel, berikan bola pendek kepada Ngoy, pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola, pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy, pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Trossard tadi. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri, kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jeremy Ndoku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy, maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Ndoku, ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola namun bola masih dalam penguasaan penuh Ndoku, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8 Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia, ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah namun bola berhasil dicuri, terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan dikuasai oleh Onana, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, ada Ndoku di sana, masih Ndoku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia, kali ini bola berada di kaki Brandon Michel, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Ndoku, dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam pendek saja Ndoku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir namun berhasil dicuri oleh Ashour, maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan, bola terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim, pindahkan bola kepada Lashin tadi, kirim bola kepada kiper dari Mesir Mohamed Sober, tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan, maksudnya kepada Kataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tielemans kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tielemans di sana. Oh, hampir saja Tielemans tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanje tadi. Tielemans sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola ataupun bola.

dan umpan, tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini. Semua pemain dari Belgia memasuki pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Tosart kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Tosart dan Rob Kolar penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan kali ke kanan tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatoh. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Terangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosart yang beralih ke sebelah kiri. Kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi hingga keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar. Kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan Thomas Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan, menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi, alirkan ke sebelah kanan. Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Castagne, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Castagne. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi, pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Emam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang akan tuju tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Timans, yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang

0: dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih, Bung.
1: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
0: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia sebelah kanan kali ini. Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy. Masih menggiring bola sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lear. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri para pemain Belgia. Masuk ini kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Doku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir. Arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan. Bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir. Arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh. Masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir. Tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosad kali ini berada di tengah bidang pertandingan. Nomor 15 tadi hampir saja memang menjadi gol. Bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, oh, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpankan ke penalti dengan kaki kirinya. Hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor, kali ini masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir. Masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fatoh. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut. Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10, yaitu Leandro Tosad. Mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap. Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah. Skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. Kontrol dengan baik tadi Tielemans, back pass lagi kepada Nathan Ngoy, sebelah kiri kali kepada Michel. Giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan. Ngoy dari belakang kali ini geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Assor. tahan diri itu dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri. Salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoy. Kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoy coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoy, nampaknya memberi ke sebelah kiri. Kali ini masih Michel. Umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier. Tapi serangan balik lagi, lagi-lagi Asor dengan tenangannya. Oh, di potong tadi oleh Ngoy. Tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti. Terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoy. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel. Sebelah kini kepada Kastan. Kastannya kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan chop kali ini. Bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober. Tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketujuh masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri Alfato. Bermain lagi, dicop tadi maksudnya, dihadang oleh pemain dari Belgia. Jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri umpan ke tengah lagi kepada Marmus. Ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir. Dan pelanggaran bagi tim Belgia.
2: Iya, baik. Tempuran-tempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
1: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu Fatih dan Hani yang begitu kokoh, membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassine tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh, melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
1: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
2: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang, kali ini dari tengah Munir pada Ketelaere. Pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran namun tidak membuahkan kartu nampaknya, hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir, bola jatuh. Oh, terjadi kemelut, bola berhasil diambil oleh Marmoush, tendangan langsung. Oh, masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois, namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmoush, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lassine tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah, bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah, namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini, Bung.
1: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan, di mana para pemain ini, timnas Mesir ini, melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
2: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
1: Terlepas dari tentunya Eman Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
2: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Imam Ashour tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yuri Tielemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Imam Ashour tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
1: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
2: Iya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
1: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Tielemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
2: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Cataler, ini belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Cataler nih?
1: Ya, kita lihat de Cataler malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Tielemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Cataler ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
2: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
1: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah, dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
2: Iya, baik. Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
1: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
2: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak untuk diturunkan di babak yang kedua ini untuk setidaknya bisa memperbaiki permainan dari Belgia, Bu?
1: Ya, kita tahu di bangku cadangan timnas Belgia itu masih ada Axel Witsel juga. Dia pemain yang sudah sangat senior, 37 tahun, sudah kenyang pengalaman membela timnas Belgia. Dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dia kerap melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang bisa menjadi pemecah kebuntuan juga. Selain itu, dia juga menjadi kartu as untuk meredam serangan balik dari timnas Mesir.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan, Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih. Mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya, Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diminta tetap memberi perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
3: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang sudah ketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak. Walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak. Karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya itu sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
2: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih, apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi, menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy. Melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pendek saja bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur. Di sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi, ke depan kepada Zico maksudnya. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois. Pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola. Berjalan pelan, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan. masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel. Pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola. Pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola. Terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia, karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga yang tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bung Senpi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain, Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan, jadi maksud adalah Ndoku, tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ngoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih sana pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan. Lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini, berbahaya. Otosukan lagi para pemain Belgia, dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir, arahkan lagi kali ini, bermain kali ini almost baik sekali, melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Ngoy ataupun Doku. Ngoy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel. Dorong lagi kepada Ngoy. Ke sebelah kanan kali ini kepada Kas ataupun Michel. Dorong lagi. Masih Castalier. Lebih memilih ke belakang tadi Castalier. Umpan baik sekali kali ini kepada Kevin Dunbol. Zabal kalau penalti. Doku melewati dua pemain. Oh, terjatuh tadi. Tapi agak sedikit intrik bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir. Terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castalier. Masih Castalier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia menit 60. Dak Dikduser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah ke kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi. Tendangan kaki kiri, oh, tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans. Tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini. Oh, Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti. Castalier umpan ke tengah, David Raul kaki kanan. Lagi-lagi terlalu lemah bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castalier. Posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castalier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia. Cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang-ancang. Balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne. Umpan dengan kaki kiri melambung kali ini. Ditangkap dengan baik oleh Sobur ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
3: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi hampir saja. Omar Marmous tadi, Bung Tovani, ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku. Seperti yang kita bicarakan tadi, Bung Tovani, seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni, begitu Bung?
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani. Efek instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari
1: Rudi Garcia. Belum 1 menit Bung ya. Belum 1 menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku, mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua bek dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa Bung tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudy Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali

langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Celeman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia. Namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi, masih Raskin kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun pelanggaran nampaknya, Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya. Wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah. Namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin saat ini. Masih Raskin, pendek saja kepada Ngoy kali ini. Masih Ngoy, pindahkan bola kepada kiper. Masih kiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir Mustafa Zico tadi. Namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim the Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Syed.
Masih kita nantikan.

0: Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem. Kali ini saudara pendengar di barisan pertahanan Mesir, Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Goy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne. Mendekati kotak penalti dari Mesir, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku, tendangan langsung, masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoi kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
1: Memasuki menit ke-78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26. Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke-80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini, terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan, masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim, geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi, bermain 1-2, dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang tuju ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi, Hamdi Fati, oleh pemain dari Belgia. Hasilkan tendangan bebas saja, sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini, dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan, dekat kali ini para pemain yang baru masuk, Zizo masih terus meliuk-liuk dia, Zizo belakang lagi kepada Ibrahim, Ibrahim pada Fato, Umpan kali ini 1-2. Bermain baik kali ini Mesir. Dorong lagi ke depan. Menyusur kali ini sebelah kiri. Didekati satu pemain dari Belgia. Masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico. Namun umpannya masih dipelukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia. Arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk. Oh, di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the Keeper dan juga Kevin De Bruyne. Mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir. Ancang-ancang memberi kode kepada Kevin De Bruyne, melambung, menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ, Timan sekali ke depan. Ada apa tuh, Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4, yaitu Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir. Geser lagi kali ini, masih para pemain Mesir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggarankah karena terjatuh tadi pada Hani? Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri. Masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini. Dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik, sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh. Masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain. Masih ada kali tendangan ke kanan. Terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fato, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia. Jatuh kali ini kepada Ibrahim. Dorong lagi ke belakang, coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia. Umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan, pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini, bermain satu dah bersama sayap kanan. Umpan datar tadi, hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel. Hasilkan lagi tendangan sudut, nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir. Sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku. Kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku. Hasilkan lemparan ke dalam, dua pergantian dilakukan, nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini, Bung?
2: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
1: Ya, lapangan ke dalam sudah lakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi, Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan. Aman lagi gawang dari tim Belgia. Memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat. Dari sebelah kanan kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang. Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Noy. Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola. Pemain dari Belgia ini, siapa gerangan, dicop saja ke depan. Satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti. Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan, hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Yuri Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh. Membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan. Bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini. Para pemain dari Mesir dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
2: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
1: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
2: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
1: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nas Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nas Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan Romelu Lukaku kali ini. Bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan. Satu pemain dari Belgia kali lolos. Bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku. Dihadang lagi. Lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki pemain Belgia. Terjadi pelanggaran, namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia. Masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini. Pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Ya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran. Dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan. Ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini. Bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans. Kuiper kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya, atau Hans Venaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia. Ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Michel, berikan kepada Tosat. Terjatuh Tosat, namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi. Ahmed Syed Zizo, pemain yang kini membela klub Al-Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung. Ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali. Maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi. Hamza Abdelkarim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdelkarim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois. yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tillemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nikola Raskin di sana. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1, apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
2: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang 1-1 ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim, karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik, sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama. Dan sebaliknya, ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyamar dudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
2: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Asur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya, hingga bisa membawa satu poin ya di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
2: Ya,
0: Amda, hanya beberapa menit ya tadi tampil.
2: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmoush tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmoush?
2: Ya, Omar Marmoush menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmoush. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua. Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizo yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
2: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
1: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ketat, ringan juga. Lebih ketat justru.
2: Pertandingan antara kedua tim maksudnya.
3: Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
2: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
2: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
2: kait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
2: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak sekali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan. Tuh, apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
2: Sebenarnya kalau dari babak kedua, apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Yeah. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
2: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri, yeah, Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
3: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
2: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
3: Baik kalau gitu, kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
2: Ya, selamat pagi.
3: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat, Bu. Sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke, di Piala Dunia bagaimana, Pak, warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah, Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan diceritakan.
2: Ada, disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan, Pak, sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Iya, Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi, ya, silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh, sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari, Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh. Oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang sekarang.
2: Untuk nonton bareng ya.
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya.
1: Oke. Okay.
2: Macam semalam kadang kan siapa di jam 12 semalam ya.
1: Mm-hmm.
2: Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tertatur tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Iya. Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan, Pak, di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi? Kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah? Atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak, Pak, untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, okay. Tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih, Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu, seperti apa, Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Iya. Baik.
2: Ada jadi, teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya. Jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasanya kan ada yang cadangan itu kan. Pasti
1: diperbantukan
2: ada.
1: Diperbantukan juga
2: mungkin,
1: ya.
2: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya.
2: Cadangan.
1: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya.
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: Kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payus Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa ada kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu di apa namanya? Telurnya dulu di apa?
1: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu. Nah, baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari bisa.
2: Kalau singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatan. Kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah.
1: Kira-kira?
2: Sekitar berapa ya? Puluhan lah paling ya.
1: Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Payus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya?
1: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
1: Apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita ke Aceh kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
2: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Bang Fit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan
1: RRI
2: Tempo Tengah, Blok Semawe.
1: Oh, RRI Blok Semawe. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih ya, Pak Yus. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, iya. Ini begitu meriah ya, bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihat nih?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
4: Yeah.
5: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
4: Yeah. Ya,
5: akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat, dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, iya, betul, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
4: Yeah.
5: Saya perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silakanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk.

0: tentang Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
1: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
0: Wah.
1: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar
0: begitu kan, iya.
1: Karena dihadiri kepala negara
0: iya.
1: Kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi
0: iya,
1: saya kira ini baik sekali ya kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer gitu.
0: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya Pak Usman.
1: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
0: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
0: Pengarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong, yang bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.

ada yang beda karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini di jam

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026, saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja asisten 1 pemerintah dan kesejahteraan rakyat ND. Rapat dihadiri unsur pemerintah haji dan umroh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Aroy Busman ND, TNI Polri, Satpol PP, serta jumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND Muhammad Salam Daud menjelaskan, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND yang saat ini berada di Madinah Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di ND pada hari yang sama.
1: Jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya. Dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat. Dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di ND, di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih.
0: Sementara itu PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten ND menyampaikan seluruh jemaah haji asal ND dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana.
2: Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir satu bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun.
0: Setibanya di Kabupaten ND, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak pentian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari satu bulan berada di tanah suci. RRI ND Rama Suci melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kolaborasi dengan RRI Mak Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuran Mak Negeri ND, Abdul Wahab SPD menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog interaktif luar studio RRI ND yang digelar di lingkungan sekolah Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan Mak Negeri ND kepada masyarakat yang lebih luas. Abdul Wahab berharap seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat bagi semua pihak terlibat. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik. Kolaborasi itu dinilai istimewa karena menjadi pengalaman pertama bagi Mak Negeri ND menggelar dialog interaktif bersama RRI. Menurut Abdul Wahab, kesempatan tersebut sangat berharga untuk memperkenalkan Mak Negeri ND kepada masyarakat di berbagai daerah. Melalui siaran RRI, informasi tentang sekolah dapat menjangkau pendengar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, Mak Negeri ND berdiri sejak tahun 2019 dan masih belum banyak yang dikenal masyarakat luas. Sekolah tersebut merupakan madrasah kejuruan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Abdullah mengatakan, Mak Negeri ND merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat.
5: Dalam acara seperti ini selama ini belum pernah kami laksanakan dan kami mendapatkan itu. Kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan madrasah aliyah kejuruan negeri ND ke seluruh Nusantara. Jujur ini terus terang bahwa merasa lihat itu dari Indonesia ini sudah dibuka dari tahun 2019 19 sedikit sekali yang kenal dengan MAKND. Kami dari dulu mendapatkan itu supaya merasa ini terekspos keluar, sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan, madrasah ini adalah madrasah yang kejuruan negeri ada yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama.
4: Saat ini, sekolah dengan konsep serupa baru terdapat di dua lokasi, yakni di Ende Nusa Tenggara Timur dan Bolang Mongondow, Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan promosi dan publikasi dapat terus berlanjut pada masa mendatang. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan keunggulan MAK Negeri Ende. Ia juga berharap semakin banyak siswa dari NTT maupun daerah lain di Indonesia yang tertarik mengikuti proses seleksi di sekolah tersebut. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi, MAK Negeri Ende diharapkan mampu menarik calon peserta didik yang memiliki minat pada pendidikan kejuruan berbasis madrasah. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ende menjalin kerjasama dengan Madrasah Aliyah Kejuruan MAK Negeri Ende. Penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Aula MAK Negeri Ende pada Senin 15 Juni 2026 pagi. Laporan disampaikan Su Imam.
6: Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, informasi, dan pengembangan keterampilan. Melalui kemitraan ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi peserta didik. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri Ende, Abdul Wahab, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan LPP RRI Ende. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi pelaksanaan berbagai program edukatif dan kreatif. Ia berharap kerjasama yang telah disepakati dapat terus berlanjut dan berkembang pada masa mendatang.
7: Kedepannya kegiatan yang sama atau kegiatan lain yang berhubungan dengan kami di sini dari RRI itu akan terus berlanjut untuk memfasilitasi madrasah ini dan memberikan semacam informasi kepada publik sehingga publiknya tahu tentang madrasah ini.
6: Dengan dukungan kedua lembaga, berbagai program pembelajaran diharapkan semakin inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, Kepala LPP RRI Ende, Robin Hood Simbolon, menegaskan kerjasama tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga. Kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya menghadirkan layanan penyiaran yang dekat dengan dunia pendidikan. Menurutnya, RRI terus berkomitmen menjadi media yang terpercaya, relevan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung misi tersebut.
8: Jadi kita harus banyak berkolaborasi dengan masyarakat agar kita memperoleh informasi-informasi yang baik dan kita publikasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi atau mengedukasi kita
6: ini. Melalui kerjasama ini, RRI Ende dan MAK Negeri Ende optimis dapat menghadirkan sebagai program kolaboratif. Program tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kreativitas generasi muda.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Mendengar beralih informasi lainnya. Perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu fokus utama dalam sensus ekonomi 2026. BPS menilai perubahan pola usaha dalam satu dekade terakhir perlu didata secara akurat. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
10: Dan ND Imades Antara mengatakan banyak perubahan terjadi sejak pelaksanaan sensus ekonomi terakhir pada tahun 2016. Perubahan tersebut mencakup perkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, layanan aplikasi, fintech, hingga munculnya berbagai jenis pekerjaan baru seperti kurir dan pekerja lepas atau freelancer. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dihadirkan untuk menyediakan data ekonomi yang lebih mutakhir dan lengkap.
11: Berkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, fintech, layanan berbasis aplikasi, perubahan pola konsumsi masyarakat hingga munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru seperti kurir, freelancer, pelaku ekonomi digital, itu merupakan fenomena yang harus tercatat dan ukur secara akurat.
10: Selain mendata karakteristik usaha, sensus juga akan mengumpulkan informasi mengenai tenaga kerja, pemanfaatan internet, dan kondisi ekonomi usaha. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. RRIND Ricardus Kota melaporkan.
3: Masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeje, Kabupaten Ngada memiliki ritual yang terus dilestarikan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur. Ritual yang biasa dilaksanakan setiap tahun pasca panen ini disebut ritual adat Wojaweru atau ritual adat makan nasi baru. Selengkapnya disampaikan Feriso.
12: Adat itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru.
13: Masyarakat adat yang mendiami Desa Turalo, Kecamatan Wolomeje, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual adat Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana keluargaan. Dalam tradisi adat Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan adat Wojaweru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Ngaku menjelaskan tradisi adat Wojaweru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah.
12: Kalau bahasa daerah itu ada keboja baru. Ada itu makan, boja tadi padi, baru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini, termasuk yang pertama jawabut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk lakukan setiap tahun, yang pertama kekeluargaan. Nah, dalam rumah itu semua keluar anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama.
13: Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRIND Ferisoo melaporkan.
3: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi pagi hari ini Selasa 16 Juni 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz pendengar, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, saya Agung Sena bersama dengan tim Labuan Bajo pagi ini pendengar sudah siap ya untuk menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga menyemangati pagi Anda ya dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan begitu. Dan ya pendengar, kita juga nanti akan ada beberapa dialog, sesi wawancara bersama dengan beberapa narasumber yang sudah kami siapkan dan juga topik-topik menarik tentunya untuk kita bahas nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Dan ya pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Baik, pendengar, tanggal 16 Juni 2026 ini diperingati sebagai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tanggal 16 Juni, pendengar, 2026 ini bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah yang menandai awal tahun baru dalam kalender Islam yang dirayakan di seluruh dunia, pendengar. Baik di Indonesia, peringatan tahun baru Islam ini ditetapkan sebagai hari libur nasional ya. Momen ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menyusun harapan dan rencana yang lebih baik untuk tahun yang berikutnya, pendengar. Dan yang melansir laman Kemenak, tahun baru Islam berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut, pendengar, kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya. Di berbagai daerah di Indonesia, tahun baru Islam biasanya diperingati dengan pengajian, doa bersama, pawai obor, santunan sosial, hingga berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu juga, pendengar, tanggal 16 Juni ini diperingati sebagai Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Ini mengutip National Today, tanggal 16 Juni ini pendengar diperingati sebagai International Day of Family Remittance ya, atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan ini pendengar untuk Anda yang belum mengetahuinya ya, peringatan ini yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada jutaan pekerja migran di seluruh dunia yang secara rutin mengirimkan sebagian penghasilannya kepada keluarga di negara asal. Dana remitansi tersebut, pendengar, memiliki peran penting ya dalam mendukung kebutuhan hidup keluarga, pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Hari pengiriman uang keluarga internasional ini juga, pendengar, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kontribusi besar pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi global. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kontan.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga tanggal 16 Juni ini memperingati hari penting ataupun hari bahagia begitu ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang saat ini tanggal 16 Juni ini sedang merayakan ulang tahun, bertambah usia ya. Kami doakan mudah-mudahan selalu panjang umur, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala rezeki dan juga aktivitas kerjaannya ya, dipermudah di setiap cabang kerjanya juga begitu. Tetap menjadi penyebar positif vibes ya untuk lingkungan sekitar, dan jangan pernah patah semangat untuk Anda yang bekerja di lapangan ya. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun di tengah cuaca yang mungkin bisa dibilang ini cukup ekstrim ya. Karena kalau kita lihat di Labuan Bajo khususnya ini, kalau siang ya begitu, ini sangat bisa dibilang sangat panas begitu. Ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas dan juga konsentrasi kerja Anda pendengar. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, karena kami akan terus hadirkan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda. Tetap bersama kami, saya Gung Sene, masih dari Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar di FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Bestariman.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Bestariman.
3: Selamat pagi, Kakak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Puji Tuhan, sehat, Kak. Kakak gimana kabarnya?
1: Iya, puji Tuhan baik, sehat juga. Baik. Bestariman, silakan untuk update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, Kakak. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam dan dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter, dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 0,7 hingga 0,8 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,7 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan, dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Cape bagian selatan diperkirakan 0,9 hingga 1,1 meter, dengan arah angin bertiup dari timur hingga arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Bestariman. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak. Terima kasih kembali.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kelas 1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda dari kawasan Jalan Senaru. Pendengar, kami masih terus mengudara pendengar untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini ya. Kita awali, kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk menemani pagi hari Anda dengan beberapa narasumber yang sudah kami siapkan tentunya. Kita awali dengan topik atlet taekwondo Manggarai Barat ikuti Kejurnas Wali Kota Cup Surabaya 2026. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Leontius Eginus Jeramat. Ini merupakan seorang pelatih atlet taekwondo Manggarai Barat. Selamat pagi, Ejin.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semangat?
1: Sehat-sehat, Kak. Sehat sekali.
0: Oke. Okay. Ini Ejin sekarang lagi posisinya di mana? Masih di Labuan Bajo atau sudah di Surabaya?
1: Sekarang kita masih di Labuan Bajo, Kak. Kita terjadwal berangkat menggunakan kapal hari ini, Kak.
0: Oke, baik.
1: Okay. Nanti pukul 11.
0: Pukul 11 ya, oke. Okay. Erjin, ini kita dapat informasi kalau dari Taekwondo Manggarai Barat ini akan mengikuti turnamen begitu ya. Ini pertandingan kejurnas di kota Surabaya begitu.
1: Iya, betul, Kak. Taekwondo Manggarai Barat, kita sekarang lagi mempersiapkan diri untuk berangkat di kejuaraan nasional Wali Kota Cup Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: Oke. Tapi berangkatnya sudah dari hari ini begitu, tanggal 16 begitu ya?
1: Iya, karena kita berangkatnya menggunakan kapal, jadi kita berangkatnya mulai hari ini, Kak. Karena terjadwal, kita sampai di sana itu sekitar tanggal 18, Kak.
0: Oke, baik. Erjin, ini kalau bisa disampaikan, Erjin, sebenarnya apa target yang ingin dibawa kontingen taekwondo Manggarai Barat dalam kejurnas Wali Kota Cup Surabaya 2026, baik dari sisi perolehan medali maupun pengalaman bertanding atlet, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya ini beberapa bulan terakhir ini merupakan pelatih dari Taekwondo Manggarai Barat. Terkait terkait target kita, tentu anak-anak yang kita latih ini kita sudah ditempa dengan lumayan disiplin. Dan beberapa atlet juga telah berpengalaman. Kita telah melakukan training center kurang lebih itu selama 6 bulan lamanya.
0: Oke, 6 bulan lamanya.
1: 6 bulan lamanya, dan diharapkan hasil dari apa yang adik-adik ini sudah effortnya mereka terhadap latihan, disiplinnya mereka, di mana kita juga sudah tempa mereka dengan cukup keras, itu dapat membuahkan hasil. Terkait target, kalau dari saya pribadi, saya optimis kita bisa bawa pulang juara satu umum di sana.
0: Wah, luar biasa sekali. Itu dari seorang pelatih, optimisnya kita dapat juara satu begitu ya?
1: Iya, mari mohon doa dukungan juga, semoga bisa tercapai nanti untuk umumnya.
0: Ya, amin. Mudah-mudahan bisa membawa kebanggaan begitu untuk Kabupaten Manggarai Barat itu sendiri begitu, Erjin.
1: Siap.
0: Oke, bisa disampaikan juga, Erjin, ini berapa jumlah total atlet yang diberangkatkan dan bagaimana proses seleksi serta persiapan mereka menjelang kejuaraan nasional ini, Erjin, silakan.
1: Oke, jadi atlet yang turun ini merupakan atlet dari Taekwondo Kabupaten Manggarai Barat sendiri, dan ditambah juga dari ada beberapa atlet tambahan dari luar seperti dari klub Nusantara Taekwondo Club cabang Ruteng. Jadi kita berangkat ke sana itu dengan total jumlah atlet itu 44 atlet.
0: Oke, totalnya 44
1: dan
0: atlet.
1: Terkait persiapannya ini, kenapa kita mengikuti event ini? Jadi ini sebenarnya ajang event tryout kita. Di mana kita punya proker besar di tahun ini, di mana proker kita itu untuk bulan September ada pekan olahraga pelajar tingkat daerah. Jadi target kita itu ke sana, dan anak-anak yang ikut ini sebagian besar mempersiapkan diri untuk ikut event Popda. Jadi kita ini ajang tryout-nya, dan mereka dan juga di kegiatan Porprov awal tahun nanti, pekan olahraga provinsi. Jadi ini merupakan ajang tryout kita sekaligus ajang seleksi atlet taekwondo Manggarai Barat untuk lolos ke pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga provinsi. Begitu.
0: Oke. Erjin, bisa disampaikan juga, Erjin, untuk dari total 44 atlet tersebut ada berapa pria dan juga berapa perempuannya begitu?
1: Oke, kalau terkait itu perempuannya sekitar 15 orang dan sisanya
0: Laki-laki.
1: Laki-laki. Dari kalau dari Manggarai Barat sendiri totalnya ada 32 atlet.
0: 30 atlet totalnya.
1: 32.
0: 32. Oke. Okay. Tadi kalau kita berbicara soal Nucha Lale begitu, ini Nucha Lale Taekwondo Club begitu ya, Erjin. Ini bisa disampaikan sebenarnya sebelumnya kan sempat meraih prestasi di berbagai kejuaraan nasional juga ya, termasuk di kemarin di Makassar itu ya. Ini juga merupakan capaian cukup luar biasa begitu. Dan ini bisa disampaikan juga Erjin, ini terkait hal tersebut, ini meningkatkan kepercayaan diri atlet untuk berlaga di Surabaya nanti, ini seperti apa?
1: Oke, jadi kebetulan dengan prestasi kita yang dari Nusa Lali Taekwondo Club yang sebelumnya di Makassar, kita dapat juara 3 umum. Mm-hmm. Oleh karena itu, saya sebagai pelatih optimis kali ini kita bisa naik level ke juara 1 umum.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi dengan track record kita sebelumnya yang lumayan bagus, jadi saya optimis lah kalau kita itu bisa lebih baik dari yang kemarin begitu.
0: Hmm. Oke, okay, baik. Oke. Okay.
1: Meskipun dengan segala keterbatasan kita juga saya tetap optimis.
0: Iya, tetap optimis pokoknya apapun itu, karena sudah kalau bisa dibilang ini kan mencetak sejarah begitu dengan prestasi yang sempat belum lama begitu ya. Ini sudah mencetak sejarah juara 3 umum dan sekarang akan berangkat untuk ke Jurnas di Surabaya juga. Ya mudah-mudahan bisa menjadi ini motivasi juga untuk atlet-atlet kita di Kabupaten Manggarai Barat yang lainnya begitu ya. Kalau kita berbicara soal ini Erjin, tantangan terbesar yang dihadapi atlet Manggarai Barat sendiri dalam mempersiapkan turnamen ini, apa sebenarnya tantangan terbesar yang dialami oleh atlet-atlet dari Manggarai Barat itu?
1: Oke, okay. Terkait tantangan terbesarnya, sekarang itu yang kita alami itu, jadi mungkin saya sedikit bercerita. Jadi
0: silakan.
1: Kita ini berangkat ke sana betul-betul dari 75%-nya bantuan dari orang tua dan sisanya dari pengurus Taekwondo Kabupaten Manggarai Barat. Dan beberapa bantuan dari kenalan-kenalan lain juga. Dan kita itu terjadwal sebenarnya berangkat tanggal 16 hari ini dan pulang di tanggal 22. Jadi pulang tanggal 23. Jadi kebetulan ini baru pertama kali kita mengirimkan atlet dengan sejumlah sebanyak ini dari Kabupaten Manggarai Barat. Biasanya yang kita kirim itu belasan. Namun ini kita pertama kali menurunkan full team. Jadi kendala yang kita alami itu sekarang terkait jadwal pulang kita yang seharusnya terjadwal di tanggal 23, itu ternyata jadwal kapalnya tidak ada. Dan jadwal kapalnya adanya itu adanya tanggal 27.
0: Okay.
1: Jadi sekarang kita masih bingung terkait nanti kira bagaimana nanti ketika membackup kita sisa berapa hari. Karena lumayan lama juga jadinya. Jadi kita pulang tanggal 27, kegiatannya selesai tanggal 21. Jadi sekarang kita dari pihak pengurus, pihak orang tua juga masih memikirkan kira-kira gimana nanti kita di sana untuk beberapa hari sisa itu. Apalagi kan dengan kapasitas yang banyak, otomatis nanti kan terutama penginapan itu, makan juga membengkak dan lain-lain. Makanya itu yang sekarang yang kita masih pikirkan. Dan jujur masih belum dapat solusinya sebenarnya.
0: Oke, ya mudah-mudahan ini bisa ada jalan keluarnya nanti seiring berjalannya waktu begitu Arjin ya.
1: Siap.
0: Oke. Terakhir Erjin, mungkin bisa disampaikan harapan dari teman-teman atlet Taekwondo Manggarai Barat sendiri terhadap keikutsertaan atlet ini di Kejurnas Wali Kota Cup Surabaya 2026 dalam rangka pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi, mungkin silakan mungkin bisa disampaikan harapannya.
1: Terima kasih. Jadi yang pertama itu saya menyampaikan terima kasih ya sebesar-besarnya juga untuk orang tua atlet yang cukup berperan aktif selama ini, terutama telah mengizinkan anak-anaknya latihan TC setiap hari, dan juga telah lumayan banyak berkontribusi lah. Dan juga saya juga terima kasih juga untuk pengurus cabang TI Manggarai Barat, yang menurut saya telah berani berangkat dengan kekuatan penuh seperti ini, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita alami di Manggarai Barat ini ya. Dan terima kasih juga untuk semua atlet yang sudah berjuang. Dan terkait kesiapan atlet, saya rasa teman-teman atlet ini, adik-adik kita ini sudah sangat-sangat siap menurut saya. Karena yang saya bilang tadi, ini event ini kita sudah, biasanya kita TC di, misalnya ketika ada event itu cuma 3 bulan. Tapi event ini lumayan lama kita TC. Makanya sambung-menyambung. Kemarin dari Makassar, selesai dari Makassar kita pulang, harusnya langsung TC lanjut. Cuman memang beberapa anak itu ada yang baru bergabung 3 bulan karena ada hal, satu dua hal begitu. Jadi kalau terkait kesiapan atlet, target mereka juga sama seperti kita. Kita optimis kita bisa dapat juara satu umum di sana. Apalagi kita turun dengan kekuatan penuh.
0: Iya. Yeah. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Erjin?
1: Sudah cukup, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Erjin, sudah meluangkan waktunya untuk di Labuan Bajo pagi ini. Good luck, Erjin, ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan bisa membanggakan ya Kabupaten Manggarai Barat itu sendiri dan juga para orang tua yang ditinggalkan sementara untuk bertanding, begitu ya.
1: Siap, amin. Mohon doa dan dukungannya, Kak.
0: Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak, Erjin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

0: Benar, masih dari kawasan Jalan Sanaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih di sesi wawancara untuk edisi hari ini. Pendengar, kita lanjutkan untuk topik berikutnya. Ini kita ada beberapa topik ya. Ini ada satu topik termenarik ya. BPS Kabupaten Manggarai mulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Dan ya pendengar, untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Manggarai, Yosef Danu. Selamat pagi Pak Yos.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Yos hari ini?
1: Baik Pak, kalau Kota Rute ya masih cuaca pagi gini ya, ya suhu sekitar 20-an derajat gitulah.
0: Ya, hari akhir-akhir ini bagaimana cuaca di Ruteng? Apakah dingin Pak?
1: Iya betul Pak, kalau okay. Malam sudah di bawah kisaran 15 derajat itu sudah dingin ini.
0: Oke, Pak Yos, ini kita dapat informasi kalau BPS Kabupaten Manggarai sudah mulai untuk pendataan door-to-door sensus ekonomi untuk 2026 Pak Yos ya?
1: Iya.
0: Oke, ini bisa disampaikan Pak Yos, kenapa BPS menggunakan metode pendataan door-to-door Pak Yos, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan agar seluruh pelaku usaha dapat terdata dengan baik Pak Yos, silakan.
1: Baik, terima kasih untuk RRI Labuan Bajo yang senantiasa mewartakan berbagai informasi secara khusus kaitan dengan sensus ekonomi ini.
0: Yeah.
1: Jadi barangkali ini mungkin tahap kedua sebelum pernah kami informasikan bahwa BP secara menyeluruh melakukan kegiatan sensus ekonomi ini dari bulan Mei sampai dengan Agustus.
0: Yeah.
1: Jadi Mei memang waktu itu kita lebih banyak.

0: apa koordinasi kemudian pendataan-pendataan itu ke usaha-usaha yang apa berskala besar. Kemudian yang mulai tanggal 15 ini, yang kemarin ini, sampai dengan tanggal 31 Agustus, itu apa moda pendataan yang dilakukan oleh BP secara nasional menyeluruh ini adalah pendekatan dari rumah ke rumah, dari dari apa door to door lah. Jadi kita memastikan bahwa petugas mengunjungi semua rumah, semua keluarga, dan tidak terkecuali juga semua usaha. Jadi semua bangunan-bangunan tempat usaha juga akan dikunjungi oleh petugas dan juga dilakukan wawancara untuk ke mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan mungkin itu gambarannya. Kemudian apa untuk ke Manggarai, memang apa kemarin ini secara kabupaten kami lakukan pelepasan petugasnya. Pelepasan petugas resmi kita lakukan di Netes Labar, difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Manggarai. Jadi itu mungkin gambaran apa yang kemarin ini, yang setelah apa setelah pelepasan petugas juga sudah langsung berkoordinasi lebih lanjut di masing-masing kecamatan, koordinasi dengan apa Pak Camat, kemudian langsung ke desa dan kelurahan. Petugas lapor diri di desa dan kelurahan. Setelah itu mereka turun lagi ke apa ke masing-masing ketua RT. Lapor diri ketua RT, pengendalian wilayah, sartim. Jadi itu dilakukan kemarin ini, dan sekaligus mungkin ada yang langsung melakukan pendataan 1-2 keluarga seperti itu kira-kira.
1: Oke. Berarti bisa dibilang ini untuk metode door to door sendiri ini memang seluruh BPS di Indonesia begitu, Pak Yos?
0: Ya betul. Ini secara nasional ini pendataan dari rumah ke rumah ini serentak mulai kemarin.
1: Yang kalau bisa disampaikan kembali Pak Yos, ini usaha apa saja yang menjadi sasaran pendataan dalam sensus ekonomi untuk tahun 2026 ini?
0: Baik, terima kasih. Mungkin barangkali ini sangat penting juga untuk bisa diketahui oleh seluruh warga Manggarai, Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, atau dimanapun suara RRI bisa didengarkan ini. Jadi dalam sensus ekonomi ini, semua usaha nanti akan didata ini, termasuk misalnya di daerah kita di pedesaan ini, usaha pertanian ini. Seperti apa misalnya untuk ke apa, padi palawija, dia punya produksinya, sampai dengan nanti yang hortikultura, peternakan, buah-buahan, perikanan ini. Nah, pertanian juga didata, jadi itu mungkin barangkali apa yang pertama. Yang kedua sebenarnya itu sudah seperti biasa untuk ke usaha-usaha pertambangan, perindustrian, kios-kios, tukang ojek, angkutan, hotel, sambil jasa-jasa. Intinya adalah semua kegiatan ekonomi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi mungkin barangkali yang tidak kelihatan ini kan barangkali yang sekarang ini yang usaha apa online-online ini. Nah, itu kita harapkan apa petugas menggali informasinya, dan responnya juga barangkali perlu juga menginformasikan kira-kira itu yang kita cakup nanti ini.
1: Baik. Pak Yos, berarti ini apakah memang ada perbedaan antara pendataan dari tahun-tahun kemarin dengan tahun 2026 ini, Pak Yos?
0: Oh ya, betul-betul. Jadi mungkin ini paket apa SE 2026 ini boleh kita bilang inilah paket lengkap ini. Karena di samping apa yang fokus selama ini kan BPS apa ada tiga sensus ini. Dulu kan apa kalau penduduk kita lebih banyak akhiran nolnya. Kalau pertanian akhiran 3, kemudian sensus ekonomi akhiran 6 ini. Nah, dalam sensus ekonomi yang sekarang ini beberapa rincian-rincian itu juga diambil ini, jadi data juga. Bisa tadi yang kaitan pertanian, tadi kan ada kita minta informasi kaitan dengan usaha-usaha pertanian ini. Kependudukan juga itu ditanya juga, misalnya apa nanti akan diminta karena NIK, kemudian kartu keluarga, lalu semua anggota keluarganya, keberadaan anggota keluarga. Jadi intinya adalah sensus lengkap juga yang sekarang ini, yang beda dengan
1: tahun-tahun kemarin.
0: Ekonomi sebelumnya.
1: Baik. Oke, Pak Yos, ini kalau dari BPS Manggarai sendiri ini bagaimana cara menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh pelaku usaha selama proses pendataan berlangsung, Pak Yos? Karena kalau kita berbicara soal data-data ini kan mungkin yang ditakutkan oleh masyarakat begitu adalah kebocoran data seperti itu. Kalau dari BPS Manggarai sendiri bagaimana caranya mengatasi hal itu atau menjamin data-data dari masyarakat itu aman begitu, Pak Yos?
0: Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin ini apa ini yang barangkali yang selalu kami himbau dan juga sampaikan pada responden ini, bahwa rahasia data terjamin ini. Memang kalau misalnya mengacu ke undang-undang, ada Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 itu yang apa yang untuk keamanan datanya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Dan juga barangkali untuk lingkup kami di Manggarai juga untuk memastikan ini. Nah, ini data ini kan nanti modalnya kita menggunakan HP Android ini.
1: Okay.
0: Tugas langsung wawancara, kemudian nanti diperiksa oleh PML baru submit ini. Jadi data ini langsung ke server BPS ini. Dari ini barangkali keamanan juga di BPS juga sudah melibatkan yang namanya apa yang sandi negara kemarin ini. Jadi yeah, keamanan yeah. data sebenarnya sudah terjamin ini dan di tingkat kabupaten juga kami juga sendiri juga apa tidak bisa mengolah data-data detailnya. Mungkin nanti apa untuk data makro untuk apa untuk ke informasi-informasi detail nanti tidak bisa dipublikasikan di tingkat kabupaten ini. Jadi itu barangkali mungkin apa kerasian data individu itu pasti selalu terjamin. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, okay. Kalau dari Payo sendiri melihat dari tantangan-tantangan yang sudah dialami dari tahun-tahun kemarin, apakah untuk tahun ini sendiri Payo merasa kira-kira apa sebenarnya tantangan yang dihadapi nanti dengan petugas sensus dalam melakukan pendataan door to door, terutama di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, Payo?
0: Ya. Baik, memang ini kesulitan kita ini mungkin geografis ini karena tidak bisa kita lawan lagi nanti karena kondisi sudah alami seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, tinggal barangkali mungkin apa petugas kita mensiasati karena ini kan wilayah mereka ini kan wilayah sekitar tempat tinggal mereka ini.
1: Okay.
0: Jadi bisa apa menyesuaikan ini dengan kondisi alam ini, kemudian cuaca yang barangkali yang kurang bersahabat ini. Jadi ini intinya petugas yang menyesuaikan, kami juga menyesuaikan.
1: Iya.
0: Kemudian kondisi lain juga memang kita di Manggarai Raya ini karena ini bulan-bulan Juli, Agustus, sampai Agustus ini karena banyak ini acara-acara ini.
1: Iya, Pak.
0: Pesta adat lah, kedukan lah, kemudian pesta-pesta suka juga, perkawinan dan sebagainya. Nah ini siasat kita atau kami sampaikan untuk kita petugas juga menyesuaikan. Kalau misalnya di salah satu RT ada acara ada hajatan, beralih dulu ke RT yang lain sehingga nanti waktu kita itu yang sudah ditentukan itu bisa mencapai target, kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Oke, ya Pak, ini bisa disampaikan terakhir Pak Yos, ini bisa disampaikan kepada masyarakat dan pendengar RRI Labuan Bajo ya. Manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan pelaku usaha di Manggarai ya dari hasil sensus ekonomi 2026 ini, serta bagaimana data tersebut akan digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan, Pak Yos.
0: Baik, terima kasih. Sebelum saya menghimbau itu, mungkin barangkali kami himbau dulu ke warga Manggarai Raya semua pecinta RRI Labuan Bajo ini.
1: Iya. Yeah.
0: Tolong nanti terima petugas ini yang baik ini.
1: Iya, Pak.
0: Kalau bisa siapkan ini KTP atau kartu keluarga. Dan untuk usaha-usaha yang baik kecil menengah besar ini, kalau ada laporan atau informasi terkait dengan omset dan lain sebagainya tahun 2025 untuk disiapkan sehingga bisa nanti diisi oleh petugas secara benar ini sesuai dengan kondisinya.
1: Iya.
0: Kemudian pasti juga rahasia terjaga. Karena ini data ini bermanfaat, jadi barangkali mungkin apa kembali ke manfaat nanti ini. Misalnya untuk ke level keluarga lah, untuk penduduk kita ini.
1: Oke.
0: Jadi sebagaimana kami sampaikan ini kan data kita komplit ini. Yang jelas nanti untuk berbagai perencanaan kaitan evaluasi kegiatan-kegiatan penduduk kita. Nah, mungkin ini juga apa data ini juga bisa digunakan nanti untuk ke perencanaan yang berbasis apa wilayah juga berbasis sinikin. Jadi misalnya untuk ke program-program pemerintah ini tidak tepat sasaran karena nanti ini karena kita pakai geotagging juga, jadi ada titik koordinatnya, bisa ada program tertentu yang menyasar kepada nama ini berarti sesuai dengan niknya, kemudian koordinat sesuai, jadi tidak akan salah sasaran kalau kaitan dengan program-program yang menyentuh langsung ini. Demikian juga mungkin program-program yang berbasis wilayah. Misalnya ini daerah ini potensinya misalnya untuk industri ini, bagaimana pengembangannya atau mungkin bagaimana tenaga kerjanya perlu dilakukan perhatian untuk pendidikan. Berarti data ini juga sangat diperlukan ini. Gimana sebaran usaha-usaha kita yang misalnya untuk ke industri kecil, menengah atau mungkin yang spesifik misalnya industri gula aren kita misalnya atau industri tenun itu ada di mana ini?
1: Demikian
0: juga misalnya usaha-usaha angkutan ini, mungkin itu barangkali yang untuk apa usahanya ada manfaatnya juga. Kemudian bisa juga diidentifikasi apa kendala-kendala itu kan nanti kita akan pertanyakan juga, akan ditanyakan. Ini juga bisa menjadi barangkali masukan untuk pemerintah untuk bisa mencari solusinya. Ini kondisi kita di lapangan misalnya terkait dengan bahan baku kah atau mungkin hal-hal lainnya. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Yos sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah bersama di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dari masyarakat juga sendiri jujur dan juga terbuka dengan anggota di lapangan seperti itu.
0: Baiklah, terima kasih untuk dukungan RRI Labuan Bajo. Selamat bertugas dan kami juga sangat mengharapkan untuk kerjasama dan dukungan selanjutnya. Selamat pagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Yos. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Ternaru, pendengar, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia. Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisian grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: dampaknya ada takut.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat.